sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, sehijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka cemilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM. Teman.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gua kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ditemenin masih sama Isak Octavian, teman Pro 2. Dan yap, kali ini Isak mau puterin dulu untuk kamu teman Pro 2 di pilihan kali ini lagu dari Jisoo. Wah, karena Jisoo ini bakalan rilis ya teman Pro 2 lagu barunya nanti 4 September. Udah deket banget nih teman Pro 2. Dan ya, judulnya itu Klik teman Pro 2, dan dia sempat udah ngunggah juga teaser untuk Kliknya teman Pro 2. Untuk lagu Kliknya ya, terakhir ngerilis Eyes Closed featuring Zain teman Pro 2 di Oktober 2025. Jadi banyak yang udah nungguin banget nih karya musik terbaru dari Jisoo yang katanya juga bakalan jadi album bagian dari album mendatangnya Jisoo teman Pro 2. Berdasarkan sama lagunya, kita tungguin aja nanti tanggal 4 rilisnya. Sembari tunggu, kita refreshing sama koleksinya Jisoo featuring Zain dengan Eyes Closed di Pilak. Pilih lagu kamu.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu. Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Dari Kasus Tompelo nomor 8, Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa, senang bisa kembali menjumpai kamu, ditemenin sama Isaac Octavian pagi hari ini. Dan sekarang waktunya untuk special segment, kita bakalan ngobrol di Sepada Talking teman Produa. Dah, pagi hari ini Isaac pengen ngebahas sesuatu yang bisa bikin kamu makin sehat nih teman Produa. Menjaga kesehatan kita dengan deteksi dini melalui CKG atau cek kesehatan gratis, pentingnya screening kesehatan. Nah, untuk ngobrolin soal ini, Isaac sudah kedatangan dokter idola Indonesia. Sudah ada Dr. Norman Delvano Weki MKM, Kepala Seksi Bidang Pelayanan Medik RSUD SK Lerik. Dr. Norman, apa kabarnya?
5: Kabarnya baik, Kak Isa.
4: Mohon izin. Saya takut nih sekarang ngobrol nih ya. Alright, Dr. Norman, kita hari ini ngobrol soal deteksi dini melalui CKG ya.
5: Iya, benar.
4: Dan teman Produa, kita bakalan coba untuk tanya nih, karena mungkin sebagian teman Produa belum terlalu ngeh sama CKG, atau bahkan mungkin ada juga yang acuh tak acuh gitu dengan kehadiran CKG. Dan kita akan coba ngobrol pentingnya CKG ini, apalagi gratis ya diberikan oleh pemerintah.
5: Iya, ada kata gratis.
4: Itu kalau udah gratis tuh menarik. Menarik. Oke, dokter. Nah, kita langsung aja nih, dokter boleh kasih tahu ke kita juga nih, apa sih sebenarnya CKG ini atau cek kesehatan gratis ini?
5: Oke, baik Kak Isaac. Jadi CKG ini buat teman-teman tahu bahwa cek kesehatan gratis itu merupakan program pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, di tahun 2025 untuk melakukan screening kepada orang-orang yang memiliki resiko sakit gitu. Jadi resiko sakit ini misalnya anak dengan riwayat orang tua punya darah tinggi atau diabetes. Nah, itu bisa tuh ikut CKG supaya periksa kondisinya saat ini. Jadi sasarannya cek kesehatan gratis itu bukan cuma buat orang yang beresiko, tetapi juga buat orang sehat gitu.
4: Oke, jadi cek kesehatan, karena kan biasa kalau orang ngomongin soal pemeriksaan itu kan kecenderungannya, oh ini untuk orang-orang yang sakit atau punya gejala penyakit. Tapi kalau CKG ini juga untuk orang-orang yang
5: sehat
4: ya, makanya disebut screening ya.
5: Iya, makanya disebut screening. Terus awalnya itu kan CKG itu dilakukan untuk hadiah ulang tahun nih.
4: Oh iya, benar waktu itu ya. Jadi yang di puskesmas kan?
5: Iya, benar. Jadi kalau misalnya kita ulang tahun, satu bulan sebelum ulang tahun dan dua minggu sesudah ulang tahun itu masih bisa CKG. Cuma sekarang dia bisa periksa tanpa tunggu ulang tahun gitu.
4: Oh, setiap hari berarti?
5: Iya, bisa.
4: Oh, oke. Okay. Oh. Nah, dokter, mungkin juga ada sebagian yang belum terlalu tahu ini bentuk-bentuk pemeriksaannya ini seperti apa? Karena kan lagi sehat nih, dok.
5: Iya.
4: Yang diperiksa atau yang dicek apa nih? Bedanya sama orang yang kalau kita ke dokter kan ditanya sakit apa gitu kan. Nanti ditanya ya, atau ditekan atau dilihat mata. Kalau yang CKG ini kayak gimana?
5: Jadi pemeriksaan CKG itu biasanya meliputi pemeriksaan tanda vital kayak tensi, tekanan darah, nadi, kemudian selanjutnya habis pemeriksaan tanda vital itu biasanya dilanjutkan dengan pemeriksaan fungsi indera. Jadi pemeriksaan telinga, mata, kemudian dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan laboratorium. Itu yang iya, yang meliputi kayak gula darah, kolesterol, asam urat, dan ada juga screening jiwa gitu, ditanya kondisi kejiwaannya saat ini gitu.
4: Oh, lengkap ya sampai kesehatan mental ya?
5: Iya, benar.
4: Wah, ini mungkin banyak yang belum tahu dan belum memanfaatkan atau gimana nih, dok? Selama dokter pelayanan, sudah banyakkah masyarakat yang menggunakan CKG ini atau gimana?
5: Untuk sekarang sih sudah mulai banyak ya, karena kan pemerintah juga lagi gencar-gencarnya nih kayak mengedukasi lewat video TikTok, Instagram. Jadi orang mulai teredukasi dan mulai mau datang ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa CKG gitu.
4: Iya. Nah, dokter, sekarang nih kalau misalnya ada yang lagi dengerin mau CKG gitu. Mm-mm. Prosedurnya gimana sih?
5: Oke, kalau CKG itu pemeriksaannya itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama kayak di puskesmas. Jadi nanti datang bawa kartu BPJS-nya terus mendaftar di loket untuk CKG. Nah, untuk pemeriksaan CKG itu dia bukan seperti pemeriksaan pengobatan seperti biasa. Jadi kita nanti pemeriksaan screening, misalnya ketahuan kayak tekanan darahnya tinggi, biasanya nanti disarankan untuk besok datang lagi untuk pengobatan gitu. Jadi dia murni hanya screening saja.
4: Ini hanya tes saja gitu ya. Oh, oke. Menarik nih ya teman Predo. Jadi semudah itu ya berarti
5: iya,
4: tidak ada yang mesti isi form dulu, masuk aplikasi gitu-gitu enggak ada?
5: Enggak ada. Oh, nanti okay. Yang bantu ngisi juga petugas di layanan kesehatannya gitu.
4: Oh.
5: Jadi murni cuma datang bawa kartu BPJS terus bilang mau periksa CKG, nanti petugasnya langsung arahkan gitu.
4: Oh, sederhana ya. Ini berarti
5: sederhana.
4: Mudah sekali teman Perdu yang mau untuk CKG. Kalau dulu kita mesti nunggu ulang tahun.
5: Iya.
4: Sekarang
5: bisa tiap hari.
4: Bisa tiap hari selama jam operasional.
5: Jam operasional
4: FKTP-nya.
5: FKTP-nya.
4: Ya? Oh, oke, okay. asik. Nah, dok, ini biasa kalau untuk CKG sendiri kalau misalnya kita periksa gitu ya, dok ya. Apa sih biasa kondisi penyakit-penyakit apa yang nanti bisa diketahui atau di screening lewat CKG ini?
5: Oke, jadi dari pemeriksaan CKG ini biasanya nanti ketahuan kayak oh orang ini punya darah tinggi, tekanan darah tinggi, kemudian punya kecurigaan mengarah ke diabetes atau kolesterol, asam urat, biasanya itu ketahuan, atau mungkin dia juga punya ini gangguan penglihatan seperti ya kan nanti kan di uji lapangan pandang kan, jadi ketahuan oh ternyata dia punya rabun jauh atau gangguan pendengaran, itu bisa terdeteksi dari CKG. Oh sama lupa, ada pemeriksaan gigi juga gitu.
4: Oh gitu ya. Berapa banyak sih pemeriksaannya, dok?
5: Tergantung kesediaan fasilitasnya
4: di FKTP-nya. Gitu.
5: Ya, di FKTP.
4: Oh, okay.
5: Tapi rata-rata seperti yang tadi sudah disebutkan.
4: Mm-hmm. Biasanya durasi berapa lama tuh, dok? Se-full-fullnya gitu.
5: Oke, okay, biasanya durasi pemeriksaan itu kalau misalnya berjalan di FKTP selama itu selama ini biasanya 1 sampai 1,5 jam. Oh, untuk lama prosesnya.
4: Asik ya, ini saya kayak mau CKG dulu.
5: Harus CKG.
4: Harus CKG nih. Karena dulu tuh tunggu ini, ulang tahun. Kan dulu pengumumannya gitu kan, CKG itu untuk hadiah ulang tahun.
5: Sekarang udah bisa setiap hari, tapi kayak setahun sekali gitu.
4: Setahun sekali.
5: Iya, tanpa nunggu ulang tahun.
4: Sip. Jadi gak perlu ulang tahun, tapi tetap dalam setahun tuh sekali.
5: Iya, sekali bisa periksa CKG.
4: Oke. Okay. Kalau setiap hari CKG juga kasihan
5: petugasnya.
4: Setiap hari nanti CKG. Yes. Oke. Okay. Baiklah, dok. Nah, ini kalau misalnya masyarakat juga lagi dengerin nih. Seberapa penting sih, dok, deteksi dini untuk mencegah penyakit ini berkembang menjadi lebih berat atau bahkan menimbulkan komplikasi?
5: Oke, okay, jadi CKG itu ternyata penting sekali, Kak Ishak. Jadi kita kalau datang ke dokter atau ke layanan kesehatan itu kan setelah kita sakit kan. Ya, tapi sekarang dengan CKG itu kita sudah bisa tahu, oh ternyata saya punya kecenderungan ke arah darah tinggi. Jadi saya harus kurangi makanan yang bergaram tinggi atau banyak melakukan aktivitas fisik gitu. Jadi dari CKG itu kita sudah tahu kita bisa terkena sakit apa, kemudian kita bisa mencegahnya dengan melakukan apa saja gitu.
4: Oke, jadi ini jadi apa ya, kayak alarm gitu ya?
5: Iya, alarm, oh, alarm kesehatan.
4: Kira-kira ya. Saya ini sebenarnya apa? Tapi kan kadang-kadang orang juga mungkin ngerasa kan masih muda nih, dok.
5: Mm-hmm.
4: Masih muda, masih sehat, masih bugar, lutut belum asam-asam, leher belum tegang. Ini penting juga nggak untuk teman-teman muda itu?
5: penting, penting banget. Karena justru di usia muda ini kan kadang kita banyak melakukan apa ya, perilaku yang beresiko. Contohnya kayak misalnya kurang tidur, ya habis itu kebanyakan scroll HP kayak tiap malam, itu kan juga berpengaruh ke penglihatan. Atau kebanyakan konsumsi kopi, atau jarang minum air putih. Nah dari situ bisa tuh dideteksi melalui CKG gitu.
4: Oke, okay, jadi karena kita banyak hidup tidak sehat.
5: Iya.
4: Tapi kan kadang-kadang ngerasa sehat nih dok.
5: Ya karena kan itu hanya persepsi kan.
4: Perasaan.
5: Perasaan. Oh perasaan kok sehat-sehat. Tapi ternyata di tensi 160 per 80
4: tinggi. Oh, itu Bunda Fernandez. Oke, okay. Jadi meskipun kita merasa diri sehat,
5: yeah,
4: bukan berarti
5: kita ini sehat. Jadi tetap harus di screening gitu.
4: Oh, oke. Okay. Biasanya ada dalam CKG juga ada edukasinya nggak sih dok?
5: Ada, selalu ada. Biasanya kalau kita dokter pasti kita edukasi. Oh pak, ini tekanan darahnya tinggi nih, berarti bapak harus hati-hati kalau makan gitu. Kurangi makan makanan yang pengawet atau yang garamnya tinggi atau makanan olahan gitu.
4: Jadi sekaligus periksa kita dapat edukasi juga.
5: Iya, dapat gitu. Edukasi.
4: Dan semuanya free.
5: Free, ditanggung pemerintah.
4: Aduh, ini harus dimanfaatkan sih ya.
5: Iya.
4: Mumpung masih ditanggung.
5: Iya.
4: Benar enggak, Dok?
5: Benar.
4: Mumpung masih bener. Ditanggung. Ya, tapi ini Dok, kalau misalnya kita mau ngecek gitu ya. Kan kadang-kadang kalau misalnya kita kayak misalnya ada pemeriksaan di kantor dan sebagainya kan diminta puasa dulu apa segala macam. Kalau CKG ini gimana? Pergi senormal-normalnya aja atau ada hal-hal harus yang kayak dari malam tuh jangan makan apa atau jangan gini-gini tuh ada enggak?
5: Iya, biasanya untuk pemeriksaan laboratorium memang sudah dihimbau untuk puasa dulu gitu. Jadi biasanya ada yang datang itu kayak mau tanya, "Kak, kita mau CKG nih bisa tidak?" Nanti dari bagian pendaftaran itu sudah tanya, "Oh, Kakak sudah puasa atau belum?" Kalau sudah puasa berarti kita bisa nih pemeriksaan laboratorium kayak kolesterol dan asam urat gitu. Kalau gula darah tuh kan ada yang pemeriksaan gula darah puasa, ada yang sewaktu. Jadi tidak wajib puasa kalau mau periksa gula. Tapi kalau untuk kolesterol asam urat biasanya disarankan puasa dulu gitu.
4: Oke, jadi kalau misalnya bisa puasa bisa nanti disampaikan.
5: Bisa langsung dilakukan hari itu. Tapi kalau misalnya belum puasa, kita sarankan untuk datang besok.
4: Oh, oke. Okay. Gampang ya teman-teman.
5: Gampang.
4: Tidak neko-neko ya.
5: Iya.
4: Oke. Okay. Nah, dokter ini juga kalau misalnya ya kita melakukan CKG, misalnya juga kalau malamnya itu kurang tidur gimana? Itu nanti bakalan berpengaruh juga atau gimana?
5: Ya, pasti bakal berpengaruh kalau malamnya kurang tidur.
4: Mete begitu ya.
5: Ya, biasanya ya tekanan darahnya bisa rendah sekali atau tinggi sekali gitu.
4: Jadi kalau misalnya kita mau, kalau misalnya bisa saranin dokter, kita harus memastikan diri dalam posisi yang seperti apa nih supaya kesana tuh bisa akurat gitu pemeriksaan.
5: Oke. Jadi biasanya disarankan untuk sebelum pemeriksaan CKG itu harus tidur yang cukup minimal 8 jam, kemudian puasa juga minimal 8 jam, konsumsi air putih, tidak merokok, terus tidak konsumsi kopi juga 3 hari sebelum pemeriksaan CKG gitu.
4: Oh,
5: supaya hasilnya kita bisa dapat hasil yang akurat gitu.
4: Informasi nih ya buat kita teman perdu yang kalau udah ada rencana CKG pastikan istirahatnya cukup.
5: Iya.
4: Ya. Puasa juga.
5: Puasa juga.
4: Yap. Supaya nanti kesana kita bisa dapat hasil yang akurat. Supaya nanti kan
5: betul,
4: intervensinya juga bisa lebih.
5: Lebih baik gitu.
4: Ya, oke, okay, baiklah. Nah, Isak buka line question untuk teman perdu yang mau bertanya. Boleh banget nih untuk tanya ke kita di 0811-3820-9090 atau di Facebook kita Produa Kupang. Dan di mobile application kita nih lagi live streaming di RRI Digital dan di YouTube RRI Kupang nih teman Produa. Supaya kamu bisa tanya karena Isak juga jujur. Baru tahu nih soal CKG yang sekarang udah bisa kapanpun gitu teman perdua. Jadi kalau misalnya ada informasi juga yang perlu kamu perjelas mumpung ada Bapak Kepala Seksi di sini. bisa langsung kamu bertanya dan nanti kita akan coba berikan pertanyaan-pertanyaan ini ke Dr. Norman untuk teman Perdua yang mau gitu ya. Nah, dokter ini kalau misalnya ketika kita periksa dan didapati ada hasil pemeriksaan yang misalnya di luar batas normal gitu, itu gimana?
5: Biasanya dari dokternya atau perawat yang mendampingi pasien yang CKG ini biasanya akan menyarankan besok datang untuk berobat gitu.
3: Boleh langsung atau memang harus tunggu besok?
5: Besok, karena kan hari itu dia datang sebagai peserta CKG.
4: Bener, beda-beda
5: bukan ininya. Peserta yang berobat
4: Beda poli juga kayaknya.
5: Iya, beda poli juga, beda layanan juga.
4: Siap. Jadi kalaupun ada batas normal, bisa besoknya lagi bisa untuk besoknya berobat gitu ya teman Perdua. Nah, dokter juga kalau misalnya ya, kita di masa CKG itu bisa konsultasi mungkin tentang apa yang kita rasakan di luar itu, boleh gak?
5: Boleh. Okay. Jadi nanti setelah orang tersebut menjalani pemeriksaan tekanan darah, laboratorium, kemudian nanti langsung ke meja dokter gitu untuk konsultasi sekaligus baca hasilnya. Kalau misalnya di layanan kesehatan tersebut juga punya alat rekam jantung, biasanya nanti dilakukan pemeriksaan rekam jantung.
4: Gitu. Jadi kalau misalnya dia mau tanya-tanya soal apa mungkin gejala-gejala yang tidak terbackup di situ, boleh juga.
5: Boleh.
4: Wah, keren ini ya. Baru tahu saya se-epic ini nih program CKG teman Perdua. Jadi kalau kamu yang berkesempatan atau apalagi yang rumahnya dekat-dekat puskesmas,
5: ya bisa ke sana.
4: Bisa langsung puskesmas saja berarti sekarang.
5: Iya, untuk sekarang puskesmas saja. Klinik juga bisa, tapi klinik yang bekerja sama dengan BPJS gitu.
4: Tapi kayaknya puskesmas juga dekat-dekat rumah ini boleh ya ke sana. Alright teman Perdua, kita akan jeda dulu dan nanti kita akan lanjut ngobrol bersama dengan Dr. Norman masih seputaran CKG, cek kesehatan gratis yang sekarang ternyata sudah sangat mempermudah kita sebagai masyarakat untuk berkonsultasi, melihat keadaan atau kondisi kesehatan kita. Lagi-lagi ini seperti yang Dr. Norman sampaikan ya, bukan untuk orang yang sakit aja nih yang perlu pemeriksaan.
5: Perlu pemeriksaan.
4: Kita yang sehat juga perlu pemeriksaan nih. Kalau misalnya tunggu sakit nanti bisa sudah lebih panjang tuh ya. Udah gak mungkin ceknya satu jam aja, bisa berjam-jam gitu ya dok ya. Jadi selagi masih satu jam bisa, mari kita cek bersama ya. Stay tune di Perdua FM Kupang, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini di Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hey Kupang, waktu

0: Ditemenin masih sama Isaac Octavian, kita masih ngobrol soal deteksi dini melalui CKG atau cek kesehatan gratis, pentingnya screening kesehatan. Dan kita juga masih ngobrol nih bersama dengan Dr. Normaan, Kepala Seksi Bidang Pelayanan Medik RSUD SKLRI. Kita lanjut ya, izin Bapak ya.
1: Iya, baik Kak Isaac.
0: Nah dokter, okay. Ini yeah. Kalau misalnya ngomongin soal CKG ya, terus kalau misalnya in case kita pas di cek gitu, tiba-tiba misalnya tensi tinggi atau gula darahnya tinggi, ini kita langsung akan didiagnosis atau seperti apa nih? Apakah langsung, oh berarti kamu hipertensi atau kamu diabetes atau gimana, ada prosedur berikutnya atau gimana? Kan kadang-kadang tidak serta-merta gitu, atau gimana nih dok?
1: Ya baik, jadi biasanya kalau pasien tersebut melakukan pemeriksaan CKG terus didapatkan tekanan darahnya tinggi atau gula darahnya tinggi sekali, biasanya nanti kita konfirmasi ke pasien yang melakukan CKG itu, kita tanya misalnya bapak ya atau kakak punya riwayat orang tua darah tinggi atau atau diabetes tidak. Kalau misalnya jawabannya tidak ada, berarti kita gali lagi nih informasi yang lain, mungkin dari gaya hidupnya atau mungkin dari faktor pekerjaannya makanya tekanan darahnya tinggi terus gitu. Dan akan kita sarankan besok untuk kembali untuk diobati atau dilakukan pemeriksaan tekanan darah ulang. Kalau misalnya tekanan darah berikutnya tetap masih tinggi, kita obati.
0: Oke, gitu. Jadi kalau misalnya kalaupun dapetin hasil yang begitu, jangan langsung panik ya.
1: Iya, tidak boleh langsung panik.
0: Tidak serta merta gitu. Yep. Nah, dokter, kalau misalnya ngomongin juga soal cek kesehatan gratis yang sementara ini juga jadi program yang bisa kita nikmati bersama sebagai masyarakat.
1: Iya, sebagai masyarakat.
0: Iya kan ini jadi hak kita.
1: Hak kita. Ya.
0: Nah kalau misalnya kita tidak memanfaatkan ini, gimana nih dok? Tidak memanfaatkan hak kita ini?
1: Sebenarnya CKG itu merupakan hak kita sebagai masyarakat itu. Jadi daripada kita mengeluarkan uang yang cukup lumayan besar untuk melakukan medical check up, coba lakukan dulu cek kesehatan gratis. Nanti kalau misalkan ada pemeriksaan laboratorium yang tidak di cover sama cek kesehatan gratis ini, baru bisa kayak berpikir, oh mungkin kita MCU nih, medical check up itu bisa. Tapi sebaiknya dipakai aja mumpung pemerintah masih peduli nih sama kesehatan gitu.
0: Iya benar sih. Kalau MCU mah mahal banget.
1: Iya lumayan kan harganya. Nah kalau CKG ini cukup bawa kartu BPJS aja.
0: Oke. Gitu. Selagi masih ditanggung mari.
1: Dan fun fact-nya sudah 70 juta loh masyarakat Indonesia yang diperiksa sama program CKG ini. Wow. Ya sampai akhir tahun 2025, targetnya tahun 2026 ini mencapai 136 juta gitu.
0: Mari kita penuhi targetnya ya teman-teman.
1: Iya.
0: Datang aja, karena ternyata puskesmas juga sampai Sabtu kan kalau di Kupang.
1: Iya sampai Sabtu, kalo 6 hari kerja Kupang.
0: Yang merasa kerja Senin sampai Jumat,
1: Sabtu bisa CKG di puskesmas.
0: Go. Nah dokter, gimana nih cara mengubah pola pikir masyarakat yang seringkali kan kita tuh masih berpikir yang datang ke rumah sakit kalau sakit gitu ya, supaya jadi memeriksakan kesehatan untuk mencegah sakit.
1: Nah itu kadang mengubah pola pikir mindset seseorang itu kan butuh waktu ya Kak Isaac. Jadi di sini CKG itu mau menekankan kalau ketika kita sehat, kita juga harus peduli sama kesehatan gitu. Jangan menunggu berobat ketika sakit, tapi kita periksa dulu sekarang, kita deteksi kalau misalnya beresiko ke arah suatu penyakit tertentu, sudah bisa nih kita cegah dari awal atau sudah bisa kita obati. Karena kayak penyakit-penyakit metabolik seperti darah tinggi atau diabetes itu kan komplikasinya kemana-mana ya. Nah kalau dari awal sudah terdeteksi dia kena darah tinggi, ya bisa kita obati gaya hidupnya, terus kita obati juga sakitnya gitu.
0: Setuju, benar sih. Kalau penyakit-penyakit metabolik kita tinggalkan, kayak diabetes, hipertensi, gagal ginjal.
1: Iya, itu benar.
0: Dan sebagainya, dan seringkali kan
1: stroke,
0: iya, komplikasinya. Stroke bener, karena kayak ngerasa ya selagi, karena kita tuh kadang-kadang kalau belum terkapar,
1: iya,
0: yang belum benar bisa belum benar-benar bisa tidak bangun lagi, ya itu berasa belum sakit, dok.
1: Benar, iya.
0: Ya. Tapi sayangnya nanti kalau udah benar-benar terkomplikasi, udah komplikasi, itu udah makin runyam nih,
1: yeah,
0: pengobatannya. Nah, kalau masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses layanan kesehatan terbatas, ini gimana nih, dok, untuk tetap melakukan CKG ini?
1: Oke, jadi untuk masyarakat yang tinggal di akses layanan terbatas, itu kalau dari nakes biasanya akan turun, dia akan menjemput bola, contohnya kayak di sekolah. Nah, biasanya itu nakes akan turun ke sekolah langsung melakukan pemeriksaan CKG. Jadi CKG ini bukan cuma buat orang dewasa kayak kita, Kak Isaac. Jadi buat bayi, balita, anak-anak juga dilakukan screening CKG itu. Tapi dengan memang pemeriksaannya tidak sebanyak kita orang dewasa. Biasanya pemeriksaan berat badan, tinggi badan, kemudian pemeriksaan screening hipotiroid gitu. Itu yang pada anak bayi balita gitu. Iya, ke sekolah-sekolah juga. Jadi CKG itu bukan cuma buat orang dewasa, tapi buat anak-anak di sekolah dasar sampai menengah atas itu dilakukan pemeriksaan CKG juga.
0: Bagus ya, berarti.
1: Iya.
0: Keren.
1: Kadang juga nakes turun ke gereja, kita lakukan pemeriksaan CKG di gereja. Tapi itu biasa atas usulan dari pihak gerejanya.
0: Oh gitu.
1: Iya, bisa. Jadi kayak gereja kalau mau ngundang bisa dilakukan screening CKG gitu.
0: Oh, jadi kayak bakti sosial gitu.
1: Betul. Tapi jatuhnya CKG, kita tidak sediakan obat-obatan, kita cuma pemeriksaan saja gitu.
0: Oh, pemeriksaan kesehatan gratis gitu ya. Kalau bisa ada perkumpulan lansia-lansia,
1: iya,
0: gitu, bisa diundang ya?
1: Bisa. Jadi mengundang pihak puskesmas terdekat, diundang ke gereja untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi nanti kalau misalnya kayak omanya ketahuan ada darah tinggi, kita sarankan ke puskesmas untuk ambil obat gitu, untuk berobat.
0: Jadi memang benar-benar pure pemeriksaan
1: kesehatan. Pure pemeriksaan gitu, kesehatan, CKG gitu.
0: Oh, oke. Okay. Bisa nih ya bekerja sama berarti ya.
1: Bisa.
0: Yang aksesnya mungkin susah pun.
1: Iya.
0: Yeah. Wow, luar biasa.
1: Atau siapa tahu RRI Pro mau ya, mengundang bisa, puskesmas bisa terdekat dari ya, sini.
0: Yang undang SKRI gak bisa. Kan udah Bapak kasih. Harus puskesmas ya.
1: Ya, FKTP. Untuk sekarang memang masih di puskesmas. Tapi kan kita tidak tahu ke depannya. Siapa tahu Pak Menkes mau bilang, oh, rumah sakit juga bisa ya. Tergantung keputusan atasan gitu.
0: Nah, dokter, apa nih yang menurut dokter seringkali itu jadi miskonsepsi gitu, atau anggapan yang keliru dari masyarakat yang seringkali membuat masyarakat jadi enggan untuk screening kesehatan gitu.
1: Ya, jadi di masyarakat itu kayak mereka terbentuk pola pikir bahwa, oh, kalau kita CKG ketahuan kita sakit berat gitu, atau kita divonis sakit tertentu gitu, padahal tidak. Kayak CKG itu langkah awal gitu untuk screening, pemeriksaan supaya tahu kita punya potensi mengarah sakit apa gitu. Jadi bukan kayak vonis sakit tertentu, tidak gitu.
0: Kan terlalu banyak nonton sinetron.
1: Iya, ya, terbawa kayak film.
0: Kalau gitu, begitu takut jangan, aduh. Kira-kira nanti itu kenapa gitu. Padahal kan kalaupun ada sesuatu kan pasti disampaikan dengan ya, dokter pasti tahu gitu ya, cara menyampaikannya.
1: Iya, kan tidak langsung bilang kamu sakit ini, tidak.
0: Tinggal 3 hari lagi kamu itu. 3 bulan lagi. Terlalu banyak nonton Dracin sih.
1: Iya.
0: Nah, dok, kalau misalnya ya kita CKG terus ya hasilnya tuh normal, fine, semua itu baik, ya puji Tuhan lah.
1: Iya, puji Tuhan normal ya
0: itu,
1: misalnya.
0: Itu nanti kita perlu ngecek lagi kira-kira kapan gitu sarannya, supaya kita coba lihat lagi begitu kan, tidak selamanya begitu
1: benar
0: terus kan.
1: Biasanya kita selalu sarankan kalau misalnya hasil pemeriksaannya normal, nanti kalau misalnya ulang tahun lagi boleh datang untuk periksa. Atau misalnya kalau kakak punya rasa keluhan sakit tertentu, nanti boleh datang lagi gitu.
0: Okay. Jadi kalau misalnya pun kondisinya sehat, bisa tetap begitu ya?
1: Iya, bisa.
0: Minimal berapa tahun lagi?
1: Setahun sekali.
0: Setahun sekali. Oh, apalagi kan jatahnya juga
1: setahun sekali. Iya, setahun sekali untuk CKG.
0: Iya. Gunain aja teman berdua ya. Kayak kita bawa motor ke dealer gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Servis gratis.
1: Jatah servis ya, kayak gitu.
0: Jadi kau juga bawa sana servis gratis gitu. Nah, dokter, kalau misalnya... kita tahu juga kita punya resiko-resiko kesehatan tertentu dan ternyata setelah dicek ada mengarah ke situ. Ini juga kan bisa jadi momentum untuk mengubah pola hidup.
1: Pola
0: gitu.
1: Hidup, ya.
0: Kadang-kadang kan kita kalau kita tidak ada trigger kan maksudnya enggan berubah, benar nggak sih, dok?
1: Benar. Jadi kayak harus ada pemicunya dulu baru kita bisa berubah. Kayak misalkan orang tersebut kok batuk-batuk terus nih pas ke CKG ketahuan, oh kayaknya bapak ada infeksi paru-paru. Jadi biasanya kita sarankan, kita tanya dulu bapak punya kebiasaan apa, merokok kah atau bekerja di tempat yang beresiko kayak pabrik semen atau mungkin dia kerjanya petugas kebersihan kayak bakar sampah gitu. Nah, jadi biasanya kita edukasi, kita tanya dari berbagai faktor kehidupannya dia. Kalau misalnya ketahuan misalnya dia punya kebiasaan merokok, ya dari situ kita arahkan untuk bapak berhenti merokok, kurangi dulu rokoknya kalau bisa sampai berhenti karena kasihan bapak punya paru-paru begitu.
0: Iya, benar. Jadi harusnya ini jadi momentum juga karena kita kan
1: kadang-kadang
0: perlu pemicu atau trigger dulu supaya bisa merubah pola hidup. Dok, kita coba untuk lihat ya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk hari ini dan Isak akan bacain. Isak akan pilih beberapa aja nih ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, dok, ini dari Sinta. Asik, ini kata Sinta dari Oibobo. Oh, sekitaran RR ini. Pertanyaannya, dok, kalau hasil pemeriksaan tekanan darah atau gula darah tinggi, apa nih yang harus dilakukan pertama kali?
1: Tergantung hasil tekanan darahnya, Kak Isak. Oke, jadi kalau kita dokter biasanya kita lihat dulu hasil tekanan darahnya. Kalau memang dia pertama kali periksa tekanan darahnya tinggi, kita sarankan untuk dalam 1 minggu ini nanti cek tekanan darah ulang. Kalau misalnya tekanan darah keduanya tetap masih tinggi, kita mulai kasih obat gitu. Selain kasih obat, kita edukasi gaya hidup. Misalnya kayak orang tersebut jarang olahraga, ya kita suruh kita suruh untuk mulai olahraga kayak seminggu 3 kali, 1 jam, tiap 1 jam gitu sisihkan waktu untuk olahraga. Atau kalau mungkin dia kebiasaannya kurang minum air putih, kita edukasi untuk mulai minum air putih lebih sering gitu.
0: Oke, dok, ini ada juga nih seru.
1: Boleh.
0: Nih, dari Kakak Yuni di OS apa? Pertanyaannya, dok, kalau sakit beta biasanya cuma beli obat di apotek. Kalau sudah sembuh, saya pernah periksa. Sebenarnya kebiasaan seperti ini aman atau tidak?
1: Oke, sebenarnya kebiasaan seperti itu kurang aman ya kalau menurut beta ya, Kak Isak. Karena kebiasaan minum obat tanpa diperiksa itu kan beresikonya jangka panjang. Kayak misalnya setiap demam beli obat, ya jadi kan obat-obatan ini kan ada yang punya efek samping ke organ tertentu. Jadi disarankan kalau memang sakit cobalah periksa ke puskesmas atau ke klinik supaya ketahuan sakitnya apa. Jangan setiap sakit langsung beli obat karena obat ini juga punya efek jangka panjang ke organ-organ tertentu gitu.
0: Iya, benar-benar ya. Tapi kita kan suka begitu tuh.
1: Ya mungkin kalau aksesnya kayak atau tidak punya waktu boleh sesekali atau 2 kali boleh lah. Tapi kalau misalnya punya waktu yang cukup, coba periksa CKG ini.
0: Betul gitu. Ini mumpung gratis. Tapi ada loh dong keluarga saya yang kayak di rumah tuh mereka tuh udah stok asam efenamat.
1: Ada ini, atau stok amoksilin, antibiotika.
0: Iya. Sotoy banget.
1: Nah, kayak antibiotik itu kan lama-lama kalau orang cuma sakit pilek langsung minum antibiotik, lama-lama dia resisten gitu. Tidak mempan istilahnya ke obat itu.
0: Jadi jangan

0: Sudah bisa ya. Kita suka banyak ini, banyak komprominya. Yeah. Oke. Okay. Nah, kita satu lagi boleh enggak?
1: Boleh, boleh, boleh. Okay. Dua lagi juga boleh.
0: Oh, iya asik, Pak. Izin.
1: Aduh.
0: Oke. Okay. Nah, Dok, ini dari Kakak Lina nih, pertanyaan juga bagus nih. Dok, beta mau mulai hidup lebih sehat tapi bingung harus mulai dari mana. Kalau misalnya melakukan CKG, setelah itu apa nih yang harus dilakukan, yang penting dilakukan?
1: Oke, jadi kalau misalnya kakak bingung, pertama kali kakak bisa nih periksa CKG di puskesmas terdekat. Nanti ke sana kakak setelah diperiksa terus hasilnya normal semua, biasanya kita tetap sarankan kayak misalnya kakak tidurnya harus cukup, banyak konsumsi air putih, olahraga, kurangi stres. Kurangi stres nih kan banyak nih caranya. Bisa ya bisa nonton atau bisa healing ke tempat-tempat tertentu.
0: Olahraga gitu.
1: Olahraga. Jadi tetap walaupun hasilnya normal, tetap usahakan untuk menjaga pola hidup sehat. Karena kan pola hidup sehat ini kan untuk jangka panjang gitu. Yeah,
0: betul, betul, betul. Yap. Dokter, ini ada satu nih. Tidak ada nama tapi dari nomor belakang 7267. Pertanyaannya, Dok, beta pernah ajak orang tua untuk cek kesehatan gratis. Tapi beta orang tua selalu bilang, beta sonde sakit, buat apa pi rumah sakit nih. Bagaimana supaya bisa meyakinkan orang tua kalau cek kesehatan ini juga penting.
1: Oke, nah ini orang tua ini juga kadang tugas berat nih buat kita anak. Apalagi beta, Kak.
0: Dokter.
1: Ya, biasanya kita kayak bilang kalau periksa itu juga penting gitu loh. Kayak kalau orang tua supaya jangan takut, biasanya kita bilang sonde kita ke puskesmas aja gitu. Kalau rumah sakit memang kan untuk orang sakit. Kalau puskesmas kita bisa nih cuma buat periksa kesehatan gitu. Nah, yang membedakannya itu kalau di CKG itu kan kita tidak langsung memberikan obat.
0: Yeah.
1: Jadi kita murni untuk periksa saja. Kalau memang kita lihat ada yang beresiko, biasanya kita sarankan untuk datang lagi besok gitu. Jadi sebenarnya pelan-pelan sih kalau untuk edukasi orang tua itu. Tidak bisa kayak, mari su bapak harus sekarang. Tidak, nanti pelan-pelan kita ingatkan gitu.
0: Iya sih. Karena memang kalau kita paksa tidak akan bisa.
1: Tidak akan bisa.
0: Kan masing-masing dengan pola pikirnya, Dok, ya, ya termasuk orang tua kita.
1: Orang tua kita.
0: Mungkin kayak kita mungkin seperti tadi dokter bilang ya, kita lahir di persepsi yang kalau ke puskesmas, ke rumah sakit ya berarti
1: orang sakit. Orang sakit. Padahal kalau sekarang orang sehat pun bisa. Atau kayak cuma mau periksa screening kesehatan jiwa juga bisa ke puskesmas gitu.
0: Yap. Ya, atau mungkin juga ya bikin kalau misalnya gereja kumpulin orang-orang tua.
1: Iya, itu kayak lebih tadi. Benar, supaya orang tua jangan takut. Ya bisa.
0: Suruh dokter yang kesana minta tolong gitu.
1: Jadi bisa minta tolong kayak ke gereja untuk buat satu kegiatan nih, pas ada kegiatannya orang tua, kita buat pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Setuju.
1: Ya, kalau, jadi mereka enggak takut.
0: Kalau ke gereja kan mereka pasti mau.
1: Iya, benar.
0: Yeah. Oke. Okay. Nah, tapi dok, kalau misalnya di pengalamannya dokter gitu ya, tantangan apa sih yang sering kali dokter temui gitu kalau harus berhadapan dengan masyarakat yang sering kali masih punya persepsi seperti ini?
1: Oke, jadi masyarakat kita tuh kayak lebih sering dengerin omongan tetangga. Iya, tau? Jadi kayak misalkan
0: suruh minum ini.
1: Kayak kalau sakit minum
0: akar
1: apa gitu. Nah, itu yang kadang kita pelan-pelan kita edukasi supaya jangan langsung konsumsi ini, periksa dulu. Selalu kita tekankan untuk periksa dulu gitu.
0: Tambah sekarang ini, Dok, yang makin parah. FB.
1: Oh iya. Iya, media sosial ya. Orang tua kan kebanyakan iya. FB ya.
0: Setiap hari tuh ada tante saya yang setiap hari yang dikirimkan tuh hanya apa, entah bawang putih dicampur apalah gitu. Untuk membuat, padahal kan kita gak tahu gitu ya. Harusnya juga kita periksa supaya dapat edukasi yang
1: benar,
0: tepat. Karena seperti yang tadi dokter sampaikan gitu ya, bahwa ketika kita periksa sekaligus kita dapat edukasi.
1: Iya.

0: kita dapat edukasi, terus kita tahu sakitnya mengarah kemana atau keluhannya mengarah ke sakit apa gitu.
1: Iya, jangan self diagnosis ya.
0: Iya, jangan self diagnosis, jangan self treatment juga.
1: Kesukaan kita itu semuanya. Self diagnosis, self treatment, semuanya self love banget. Nah, dokter, ajakan ke masyarakat dong supaya juga memanfaatkan momentum ini. Ya, mumpung kita masih dikasih kesempatan dibiayai oleh pemerintah supaya memanfaatkan cek kesehatan gratis ini yang sederhana juga prosesnya ternyata cukup
0: bawa
1: kartu BPJS supaya masyarakat juga makin makin banyak nih yang mau untuk memanfaatkan momentum ini.
0: Oke, kalau saran saya gunakan hak kita sebagai masyarakat mumpung cek kesehatan gratis ini masih ditanggung pemerintah. Kita bisa cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Cek kesehatan gratis itu merupakan alat screening supaya kita bisa tahu kita itu beresiko sakit apa. Ataupun kalau hasilnya normal, kita tetap bisa menjaga pola hidup sehat gitu. Jangan tunggu sampai sakit baru berobat.
1: Selagi masih sehat dan selagi masih gratis.
0: Iya, selagi masih sehat dan gratis.
1: Mari kita coba untuk cek kesehatan gratis karena lagi-lagi seperti yang dokter sampaikan, inilah bagian dari hak kita yang diberikan oleh pemerintah.
0: Pemerintah, iya.
1: Jadi mari kita manfaatkan momentum ini, teman berdua. Terakhir dok, mungkin quote of the day atau kata-kata hari ini dong buat teman berdua yang lagi dengerin kita, sekaligus jadi closing statement di diskusi kita pagi hari ini, deteksi dini melalui cek kesehatan gratis, pentingnya screening kesehatan.
0: Oke, kalau pesan penutupnya mungkin jadikan CKG ini sebagai prioritas gaya hidup gitu. Jadi mumpung cek kesehatan gratis ini masih ada selama Pak Menkes ini masih di Kemenkes ini, ayo semuanya kita cek kesehatan gratis ke puskesmas gitu. Jangan tunggu sampai sakit baru berobat. Kalau bisa ya dari sekarang kita sudah tahu kondisi kesehatan kita seperti apa gitu.
1: Benar. Kalau misalnya kita tahu dari awal ya intervensinya bisa lebih tepat.
0: Iya.
1: Jangan self treatment lagi-lagi.
0: Jangan self treatment.
1: Jangan keseringan self treatment ya. Thank you banget dok sudah berbagi.
0: Sama-sama Kak Isa.
1: Izin. Semoga nanti kita ketemu di lain kesempatan.
0: Iya.
1: Kita mau ke puskesmas ketemu dokter tapi udah.
0: Iya.
1: Lagi.
0: Itu sudah.
1: Ya, udah. Mohon izin sekarang ini. Semoga makin banyak masyarakat yang memanfaatkan ini ya. Cek kesehatan gratis ini untuk jadi bagian dari kita menjaga kehidupan kita, menjaga kesehatan kita, orang-orang di sekitar kita ya, kita bisa dorong keluarga. Lagi-lagi dokter sampaikan, sebenarnya kan ke puskesmas kan boleh aja semua ya, siapapun.
0: Boleh,
1: ya.
0: Boleh siapapun.
1: Umur berapapun boleh.
0: Umur berapapun boleh.
1: Jadi manfaatkan ini, kita mumpung masih ada kesempatan untuk bisa cek kesehatan gratis, boleh nih. Lebih baik cek kesehatan daripada cek kesakitan ya.
0: Iya, benar. Iya.
1: Mari kita manfaatkan momentum ini untuk sama-sama biar bisa jadi lebih sehat. Sekali lagi terima kasih dokter.
0: Iya, sama-sama. Sehat selalu Kak Isa.
1: Sehat selalu juga dokter. Salam untuk pimpinan yang lain ya.
0: Amin. Aman.
1: Kita ketemu di lain kesempatan. Teman perindu, sekian untuk diskusi kita pagi hari ini. Deteksi dini melalui CKG, pentingnya screening kesehatan, bersama dengan Dr. Norman Delvana Weki MKM, Kepala Seksi Bidang Pelayanan Medik RSUD SK Lerik. Dokter, nanti kita ketemu dengan topik-topik lainnya ya.
0: Oke, ditunggu.
1: Kalau gak sibuk.
0: Iya,
1: kan,
0: siap.
1: Sekarang kan ini.
0: Izin.
1: Kita kalau mau ngapa-ngapain mesti izin dulu. Iya. Suratnya mesti banyak gitu.
0: Iya.
1: Tapi semoga ada kesempatan kita ngobrol lagi. Selamat pagi teman Pro2 dan sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa ya, jaga kesehatan selalu dan dengerin terus Pro2 Rari Kupang, teman terbaik kamu.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro2 FM. Teman

Kamu mungkin pernah menerima pesan, email dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun toko terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasi. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun.

0: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek senang dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mama kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.
4: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang.
5: Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spadap! Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Teman Pro 2 setnya, kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 bersama dengan saya Isaac Octavia. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Jennie Blackpink dalam pekan ini akan merilis album mini extended play atau EP bertajuk Fallen Angel. Dan dari warta kantor berita Yonhap, teman Pro 2, Jennie akan merilis album Fallen Angel secara digital pada Kamis 27 Agustus 2026, teman Pro 2, pukul 13 waktu Korea Selatan sebelum merilis album fisiknya. Selanjutnya, teman Pro 2, film adaptasi novel Laut Bercerita dipastikan meluncur serentak di bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026 bertepatan dengan momentum satu hari setelah peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober sebagai bentuk semangat merayakan perjuangan pemuda tanah air. Yang terakhir, teman Pro 2, grup K-pop Curtis akan merilis dua lagu baru dalam versi terbaru mini album di Green Green dengan judul Green Green Play Extended, teman Pro 2. Akan dirilis dengan menghadirkan dua lagu baru, Pack It Up dan juga Money Money Money yang akan dirilis juga teman Pro 2 bersamaan. Perilisan Green Green Play Extended ini merayakan satu tahun sejak debut Curtis di 18 Agustus 2025 lalu. Sekian update Info Pro 2 kali ini. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, Alamat
2: Samamu saja. Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
3: Kategori Wanita. Sophie Novindri, Susan.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkan membuat. Oh Tuhan, tolong. Mahalini, bawa

0: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu. Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

2. Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi, apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Lantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal mumpuni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik, dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menyabet juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandi Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menyabet penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandi memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandi Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menyabet penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menyabet penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

0: Ren, makan siang yuk.
1: Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

untuk mewujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

Alkitab, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku, kan tak kalah. Marian Jola, rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkan membuat. Oh Tuhan, tolong. Mahalini, bawa

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: nih mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Hah? Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh. Ikan

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

dari kawasan Tomelo 8 Wibowo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Mawar de Jong kan di Pro 2 FM Kupang. Selamat siang untuk semua teman Pro 2 di hari libur kita ya, untuk 25 Agustus 2026. Setelah tadi teman Pro 2 juga ditemani oleh Isaac Octavian, sekarang gilirannya Angela Ivania menemani kamu semua sampai di pukul 3 dalam rangkaian santai siang ini. Gimana menikmati hari liburnya? Atau mungkin ada juga dari antara teman Pro 2 yang lagi asik-asik aja di siang ini ya. Asik-asiknya gimana nih? Boleh di-spill dong teman Pro 2 ya. Di 08 11 38 20 90 90 untuk teman Pro 2 juga yang mau request lagu-lagu enak. Angel tunggu sampai di pukul 3 sore nanti ya. Selain itu juga Angel bakal spill apa aja sih yang lagi menjadi trending

pembahasan di sepanjang siang ini lewat segmen-segmen selanjutnya. Kalau sekarang sampai di pukul 12, Angel juga bakal memutarkan untuk kamu ya. Ini ada Pro 2 Top Hit List. Tapi yang pasti lagu-lagu asik masih akan sampai di pukul 3 sore nanti. Yaudah kalau gitu lanjut lagi, ada miliknya Ibrai sama Nakila, Raga Seputih Susu. Naikin mood temen Pro 2 nih. Mungkin di rumah aja, siang-siang kayak gini enaknya kemana ya? Nonton, atau mungkin juga rujakan, atau healing ke luar kota, boleh juga nih.

0: Jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh, loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.
5: Pro 2 FM. New entry. Hit music.

2FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Gym Class Heroes yang terbaru Universal Language di Pro 2FM Kupang, menemani teman Pro 2 juga yang lagi mau cari makan siang atau juga yang udah masak ya dan siap disantap sendiri aja atau bareng sama orang-orang terkasih, atau mungkin juga di siang hari ini lagi nyari aduh menu-menu makan apa yang enak ya di kota Kupang. Aduh kalau di kota Kupang mah banyak banget, dari ujung ke ujung itu udah banyak ya, mau menu masakan Nusantara atau menu lokal tinggal dipilih aja. Nah sampai di pukul 1 siang ini giliran Angel juga bakal menghadirkan Muda Kreatif, segmen dimana teman Pro 2 bukan aja Angel memperkenalkan para pelaku usaha, tapi juga akan spill menu-menu makan siang yang lezat-lezat ya. Selamat siang untuk Dr. Norman juga yang lagi menikmati siang ini setelah tadi bareng sama Isaac Octavian. Jangan lupa ya teman Pro 2, ini penting banget untuk cek kesehatan kita secara gratis, karena kalau dari pemerintah juga udah punya program CKG di tiap-tiap puskesmas, tiap rumah sakit. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 juga ulang tahun, nah boleh nih ya, salah satu hadiah yang diberikan oleh pemerintah adalah CKG, cek kesehatan gratis. Anyway, kalau bicara soal sehat, fit, bugar, ya jangan lupa balik lagi nih, makan siang itu yang paling utama. Istirahat juga penting ya, atau mungkin dari antara teman Pro 2 di samping yang lagi menikmati libur panjang, ada juga yang udah harus tidak melihat kalender, jadi harus tetap bekerja. Semangat siang. Nah jangan lupa juga nih, kita rehat sejenak ya untuk mengisi tenaga kita kembali. Well, bayangin deh teman Pro 2 kalau mencoba makanan ya, makan yang enak-enak ketika makanan dan remahannya justru melayang di sekitar kepala. Unik dan takut ya kalau Angel ya. Atau mungkin membawa bekal ke tempat yang bersuhu ekstrim. Jadi saat makanan yang segar sulit disimpan dan tubuh membutuhkan energi yang lebih banyak. Jadi dalam kondisi seperti itu makanan ini biasanya tidak selalu bisa diandalkan ya. Jadi kalau sekarang nih banyak banget peneliti yang menciptakan berbagai jenis makanan dengan bentuk kemasan dan juga cara penyimpanan yang berbeda dari makanan yang sehari-hari. Tahu gak sih teman Pro 2? Jadi mulai dari makanan astronot yang memang harus menyesuaikan diri dengan mikrogravitasi, hingga bekal padat energi untuk perjalanan di wilayah dingin. Dan yang pasti ada beberapa makanan unik yang diciptakan untuk lingkungan yang ekstrim, seperti dari luar angkasa hingga kutub utara ya. Jadi salah satunya adalah makanan di luar angkasa ternyata memang tidak sesederhana ketika kita membuka bekal ya udah kita makan ya. Tapi dalam kondisi mikrogravitasi, remah makanan dan cairan ini kan dapat melayang bebas ya. Karena itu kalau makanan khusus para astronot ini memang harus dikemas secara khusus, dan yang pastinya beberapa makanan bakal dibuat dalam bentuk pasta dan dimasukkan ke dalam tabung teman Pro 2 ya. Jadi yang pastinya kayak gitu. Kemudian juga ada nih pemikan. Pemikan ini mungkin tidak terlihat seperti makanan yang menggugah selera, tapi makanan tradisional ini dibuat dari daging kering yang dicampur dengan lemak, dan pada beberapa variasi ditambahkan buah kering teman Pro 2 ya. Jadi ini makanan yang syarat akan kandungan energi yang tinggi dan mudah dibawa kemana-mana dan bertahan lama. Jadi makanan ini nih cocok untuk perjalanan panjang ketika bahan makanan sulit diperoleh. Ada lagi teman Pro 2 ya, bekal untuk para ekspedisi kutub. Nah ini biasanya teman Pro 2 mereka bakal cari makanan yang daya tahannya tuh lama dan punya kandungan energi yang lebih besar. Jadi makanannya tuh gak praktis banget ya, tapi yang pasti ya kompleks lah. Kemudian apalagi? Nah Angel bakal spill selanjutnya untuk teman Pro 2.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: parumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.

Afgan, Lestari Merdu. Cepat pulang, cepat Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri, susah

cerita Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ini. Lyodra, Teganya Kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Broadway ini juga merupakan single terbarunya Just Flow yang berduet bersama Bunga Citra Lestari dengan Terpesona. Angel ini lagi menunggu ya, kapan Just Flow juga berduet bersama Marion Jola. Ih, bakal pecah sepecah lagu yang lagi Angel putarkan sekarang menemani rangkaian istirahat siang kamu nih. Ada yang juga udah masuk di mana? WhatsApp Pro 2 ya, di 0811-3820-90 dari Ian katanya. Ian juga mau request lagunya Mac Miller yang terbaru, boleh dong? Oke. Okay. Ini sebenarnya sih bukan lagu terbarunya Mac Miller ya. Udah dari berapa tahun lalu teman Pro 2, tapi karena dari TikTok juga di buat viral lagi dan akhirnya masuk kembali dalam playlist Pro 2. Tapi Ian lagunya sudah Angel siapkan, jadi ditunggu aja ya untuk menemani Ian dan teman-teman semuanya juga istirahat atau lagi makan siang. Kita lagi membahas soal ada makanan-makanan unik yang memang sengaja diciptakan untuk lingkungan yang ekstrim ya. Jadi bukan hanya dimakan kayak biasa aja, tapi juga makanan-makanan yang memang disusun, dibentuk dan dimasak ya untuk kondisi tertentu seperti yang ada di luar angkasa, kemudian juga yang ada di kutub selatan. Kalau di wilayah kutub nih ya teman Pro 2, makanan ini memang bukan sekedar soal menghilangkan yang namanya rasa lapar aja. Karena suhu yang sangat rendah ini juga bisa membuat tubuh membutuhkan lebih banyak energi. Sementara persediaan makanan memang harus dibawa dan disimpan banyak ya selama perjalanan yang panjang. Karena itu makanan untuk ekspedisi biasanya kayak para peneliti yang ada di kutub lebih mengutamakan daya tahan dan kandungan energi. Jadi makanan ini memang gak selalu praktis, sehingga persediaan yang tahan lama ternyata menjadi pilihan penting untuk menghadapi lingkungan yang keras. Tapi ada juga nih teman Pro 2 ya, yang pasti namanya meal ready to eat. Meal ready to eat ini dikemas agar praktis dibawa dan dapat digunakan dalam kondisi lapangan. Kenapa? Ya tujuannya ini sederhana, supaya kita dapat memastikan ya kayak para tentara ini punya persediaan makanan ketika mereka memasak dengan tidak biasa untuk kayak mereka lagi bertanding atau mereka lagi di tempat yang gak bisa untuk menyalakan api, gak bisa untuk masak satsut kayak kita. Nah dibuatlah konsepnya seperti itu. Ternyata memang kalau mau dibilang cara masak, cara mengolah, cara membuat ya, ini juga ribet juga ya. Tapi memang ditujukan untuk beberapa lingkungan ekstrim, jadi bukan seperti kita. Lumayan juga ya, ini mendapatkan informasi baru terkait dengan kalau yang kita tahu kan ya udah makanan itu harus dimasak secara fresh, ya udah langsung dimakan. Tapi tidak seperti orang-orang yang memang punya kebutuhan khusus juga. Jadi kayak yang ada di luar angkasa untuk para astronot atau mungkin juga para tentara atau para peneliti yang ada di kutub. Nah, mereka mengemas makanan itu jauh menjadi lebih kompleks lagi. Anyway, selamat siang dulu yang udah gabung ya di siang hari ini. Ada Mina C dari Sulawesi. Hai orang Sulawesi, apa kabar? Mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Lagunya ditung aja, akan Angel putarkan. Terima kasih untuk Mina C. Ada Lara Purnamasari juga, selamat siang untuk kamu. Ucapannya selalu dalam kondisi sehat dan memberikan kelancaran dalam segala aktivitas siaran di santai siang ini. Thank you Lara. Lope-lope juga untuk kamu. Request lagu apa? Angel tunggu ya. Kemudian juga ada siapa nih yang udah bergabung? Maria Elsa. Hai Maria Elsa. Lagunya mau di request by Selena Grace. Siap. Lagunya ditunggu aja.
Udah Angel siapkan. Ya udah deh kalau gitu. Oh ya, ada satu lagi nih. Selamat siang juga untuk yang punya nama Amalia ya. Hai Amalia, mau request lagunya Vanessa Z Menjauh. Ya udah kalau gitu, Angel hadirkan dulu ini lagu yang baru masuk di playlist untuk akhir bulan kita, ada miliknya Kristi dengan bunga bunga di Barcelona. Ih, pengen deh melihat bunga-bunga juga di Barcelona sekalian ya, healing jalan-jalan nih teman-teman berdua.

0: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
3: Pro 2 FM.
4: Shine. No. Hey, I do.

yang mana teman Rodua ini juga masuk dalam lagu terbarunya Mac Miller yang mengumumkan edisi 10 tahun The Divine Feminine ya teman Rodua, yang lagunya nih akhirnya di hype kembali oleh TikTok ya. Nah, ternyata udah dirilis pada 2016 yang lalu, tepatnya pada 2 Oktober. Dan yang pastinya kamu juga bisa mendengarkan, menikmati lagu ini untuk request di Pro2 FM Kupang. Eh, kayaknya mie goreng enak deh ya. Angel juga tadi buat mie goreng loh. Mungkin ada dari antara teman Pro2 yang boleh juga nih makan siang mie goreng pakai acar, pakai sate, kerupuk, apalagi. Eh, banyak ya. Mie goreng kan jadi salah satu makanan yang memang selalu diandalkan lah teman Pro2 oleh banyak orang ketika lapar, karena praktis ya. Jadi selain rasa yang lumayan enak, mie goreng ini gampang lah untuk dimasak, gak ribet, gak lama juga teman Pro2. Tapi kenapa ya, kalau mie goreng buatan orang lain ini kayak lebih enak ketimbang masak sendiri? Tapi kalau Angel sih masakan Angel okay lah, boleh lah untuk dimakan sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir, kita memakai mie yang sama, bumbu yang sama, cara masak juga sama. Tapi kenapa ya rasanya lebih berbeda? Nah, ada penjelasannya teman Pro2. Jadi salah satu perbedaan yang paling terasa pada cara memasak. Jadi biasanya abang-abangan mie, para pedagang kaki lima, mereka menggunakan wajan yang sudah sangat panas dan memasak dengan api yang besar. Jadi suhu yang tinggi inilah yang membuat bahan lebih cepat matang ya, dan membantu menghasilkan aroma khas loh dari proses memasak dengan panas tinggi. Jadi bumbu yang lebih tercampur dengan mie ini rasanya lebih merata ya. Sementara kalau masak sendiri ya, kita sering bermain aman dengan api sedang atau kecil supaya gak gosong minyak. Nah, bumbu juga menjadi peran atau kunci yang kuat. Kenapa sih beda? Jadi kalau mau dibilang ya teman Pro2, bumbu rahasia ini sebenarnya berupa racikan sederhana yang memang mungkin jarang kita gunakan ketika kita memasak di rumah. Misalnya aja tambahan bawang putih, ada kecap, saus, selada, kaldu, minyak juga. Dan yang pasti ada bumbu khas dari abang-abangan ya. Jadi ada pedagang yang memang punya resep rahasia yang mereka gunakan untuk membuat mie goreng tersebut. Jadi ini yang akhirnya menjadi khas dari para pedagang kaki lima ya. Dan yang pasti timing juga bikin beda, karena selain bumbu, urutan memasukkan bahan juga punya pengaruh yang besar. Jadi kalau misalnya orang-orang yang memang udah punya pengalaman di bidang gosreng ya, goreng menggoreng, tumis menumis, ini memang udah berpengalaman dalam memasak, biasanya udah hafal kapan bumbu harus masuk, bawang putih, lada, kecap, telur, sayur. Jadi mereka gak harus mikir lagi, karena tangan ini udah kayak autopilot gitu, udah terbiasa teman Pro2. Jadi hal sederhana ini yang bisa membuat rasa dan tekstur mie juga lebih konsisten. Nah, selain teknik masak yang berbeda, pengalaman ketika menikmati makanan ternyata ini juga bisa mempengaruhi bagaimana kita merasakan makanan tersebut. Biasanya nih ya teman Pro2, mie goreng yang dibeli dari pedagang ini sering disantap ketika sedang lapar, nongkrong bareng sama teman, atau setelah beraktivitas harian kan. Nah, kondisi ini ternyata yang membuat pengalaman makan terasa lebih menyenangkan. Beda banget kalau kita masak mie sendiri ya. Belum makan aja udah harus repot menyiapkan bahan, mencuci peralatan, bersih-bersih, berdiri di depan kompor, capek ya. Jadi ini bukan mie goreng yang tiba-tiba punya rahasia aja, tapi mungkin kita juga nih salah satu alasan yang lebih menikmati makanan tapi gak perlu repot untuk memakannya. Nah, jadi seperti itu teman Pro2. Alasan kenapa kok bisa ya mie goreng abang-abang nih kadang terasa lebih enak dari apa yang kita masak di rumah. Tapi sebenarnya sih enggak juga. Tergantung bumbu, tergantung lidah,
dan tergantung selera. Kan biasanya ada yang mungkin kalau masak mie tuh serba sehat ya, minyak gak boleh terlalu overcook, minyak itu harus fresh, terus sayur-sayurannya itu juga harus fresh dan lain sebagainya. Ada yang kalau mie goreng tuh gak boleh minyak, jadi dimasak ya gak mau juga terlalu berminyak, alasan kesehatan, gak mau nyemek juga. Ya kan, jadi memang berbedalah dengan apa yang kita masak. Tapi semoga aja teman Rodua juga kalau misalnya masak mie, intinya kan dimakan. Kalau selera dan rasa nomor dua lah. Kalau udah dimakan, udah kenyang, ya udah. Tinggal menikmati lagi nih kegiatan-kegiatan lain yang udah menunggu setelah kita istirahat siang.

sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yang pastinya teman Pro 2, kalau kita bicara soal kimpul. Ini lagi tren ya, terkimpul-kimpul. Yang pastinya kimpul ini kalau dari kacamata gizi punya keunggulan pada kandungan serat alami dan kualitas dari pati. Jadi hal ini yang menjadikan kimpul sangat potensial sebagai alternatif sumber karbohidrat pengganti beras maupun singkong. Iya teman Pro 2. Ini kalau di Jawa sebutnya kimpul ya. Kalau kita di Indonesia Timur atau di NTT sebutannya dengan apa ya? Bukan singkong sih, ubi ya. Ubi talas teman Pro 2. Tapi setelah Angel cari tahu, ternyata kimpul dan talas itu beda lagi. Kimpul tuh lebih kecil daripada talas. Talas tuh lebih gede sih sebenarnya. besar kecil. Tapi yang pasti teman Pro 2, kalau kimpul ini bisa menjadi sumber karbohidrat alternatif selain nasi, teman Pro 2. Dan selain dikonsumsi langsung kayak direbus, digoreng, dikukus ya. Yang pasti kimpul ini punya peluang kalau diolah juga menjadi tepung. Ada ya, kalau di Jawa itu mereka juga menjual, beberapa pasar tradisional yang menjual tepung kimpul. Ini juga dapat disubstitusi untuk tepung terigu import ya. Jadi diganti, kayak dibuatlah cookies dari tepung kimpul, biskuit, brownies, cake, bolu, pancake, hingga bahan fortifikasi MPASI. Jangan salah, kimpul juga loh teman Pro 2. Dan yang paling penting adalah daya tarik viralitas kimpul. Ini juga diharapkan tidak berhenti sebagai tren sesaat ya. Kan memang lagi tren nih, semuanya terkimpul-kimpul, diganti sama kimpul. Tapi dengan adanya tren kimpul ini juga bisa menjadi pintu masuk untuk bagaimana menciptakan kebiasaan masyarakat dapat mengkonsumsi makanan pangan lokal ya, yang berulang. Dan yang pasti kita juga bangga, jangan salah teman Pro 2, sebenarnya pangan lokal yang ada di daerah kita di NTT, apalagi mungkin Indonesia pada umumnya ya, ini banyak banget. Tiap daerah tuh punya pangan lokal khas, apalagi kita yang ada di NTT. Nah sekarang bagaimana cara kita mengelolanya, kemudian kita mau makan gak, itu yang paling utama. Kita tertarik gak? Orang kan biasanya tertarik dulu terus mencoba baru mau makan. Nah kita juga harus bisa ini semua dirangkum, dari tertarik, meramu, menyajikan, masak, dan akhirnya makan. Tapi kalau mau dibilang banyak sih sebenarnya, banyak ya olahan-olahan pangan lokal ini yang dibuat kayak menu-menu yang estetik dan menu-menu yang sebenarnya enak teman Pro 2. Ya kalau misalnya memang teman Pro 2 juga mau bereksperimen misalnya dengan singkong, ubi, atau pangan lokal khas di tempat kamu, dari daerah asal kamu, bisa aja, karena sekarang resepnya tuh udah banyak. Kita tinggal buka TikTok, langsung dapat, ya gak sih? Tapi kalau Angel jujur aja, kalau bicara soal pangan lokal ya, Angel merindukan banget, ini kayaknya udah lama gitu. Udah lama ya, tidak mengkonsumsi atau menikmati yang namanya bose. Tapi kalau bicara soal bose, udah banyak sih sebenarnya. Daripada masakan ya, agak lumayan lama juga nih. Udah banyak juga yang menjajakan atau menjual bose ini. Aduh, tapi menurut teman Pro 2, bose di Kota Kupang yang paling endul di mana nih? Boleh dong di spill di 0811 3820 9090.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

jam-jam dimana kalau udah makan rawan banget untuk tidur siang. Tapi gak apa-apa juga sih sebenarnya teman Roy 2, berhubung hari ini kan hari libur. Jadi kita ambillah istirahat sejenak sebelum besok kita juga udah harus masuk ke sekolah. Kembali ke tugas kita sebagai orang kantor atau mungkin juga teman Pro 2 yang punya usaha ya, atau kembali ke tugas-tugas di kampus. Teman Pro 2, setelah muda kreatif, dan kali ini Angel juga akan menghadirkan untuk kamu di pukul 1 siang ini ada sejumlah informasi terbaru dari dunia olahraga. Sebelumnya teman Pro 2, Angel sampaikan dulu update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang per Senin 24 Agustus 2026. Ada sumbangan pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet. Ada juga pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selfie KG. Ada popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang 100 ribu dari Om Adi Aduh di Alak. Ada juga dari Sensei Popoku 200 ribu sumbangan. Kemudian 10 ribu dari Orang Baik dan Hamba Allah dari dari Hamba Allah menyumbangkan 500 ribu untuk donasi bersama Flores. Dan yang pasti kami masih membuka kesempatan untuk teman Pro 2 juga yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita yang ada di Flores hingga 10 September mendatang. Dan yang pasti teman Pro 2, untuk kamu juga yang mau berdonasi berupa uang dapat melalui kris yang tersedia di media sosial RRI Pro 2 Kupang atau RRI Kupang ya, atau juga berupa barang yang dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8 Oe Bobo. Dan sekecil apapun bantuan kamu sangat berarti untuk saudara-saudara kita. Informasi selengkapnya juga teman Pro 2 langsung aja bisa melalui WhatsApp 0811 3820 9090.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai rusak.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan sebutan kendaraan umum yang biasa disebut BEMO oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. BEMO yang satu ini bukanlah angkutan umum yang biasanya kamu gunakan sampai saat ini seperti angkot dengan roda 4 pada umumnya. BEMO dikenal sebagai becak motor atau sepeda motor dengan roda 3 adalah salah satu mode transportasi ikonik di Indonesia pada tahun 1980-an. Kendaraan berbentuk lucu dan unik ini dulunya sempat menjadi raja jalanan di sejumlah negara Asia termasuk Indonesia. Bentuk unik serta kapasitas muatan penumpang dan barang yang lebih besar dari bajai dan becak membuat BEMO menjadi sarana angkutan favorit di negara kita pada era 60-an hingga awal tahun 80-an. BEMO mulai dipergunakan di Indonesia pada awal tahun 1962 di Jakarta untuk menyemarakan perhelatan olahraga Ganevo. Setelah laku keras di Jakarta, BEMO mulai merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia. Kehadiran BEMO saat itu dimaksudkan untuk menggantikan becak karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit, serta dapat melaju jauh lebih kencang daripada becak. BEMO pertama kali meluncur di Indonesia digunakan sebagai transportasi umum masyarakat dengan dipasangkan tempat duduk di kedua sisinya. Karena dianggap sudah terlalu usang dan tidak aman lagi, serta asapnya yang dapat menyebabkan polusi udara, BEMO sudah dihapus dari skema.
4: Pro 2 FM,

player dari koleksinya Tinashe and Chris Brown dalam Pro 2 Sport. Selamat siang ya untuk teman Pro 2 juga. Ada info keren nih dari McLaren ya, pembalap McLaren Lando Norris yang mulai bicara kansnya untuk memenangkan gelar juara Formula One keduanya setelah beruntun setelah menjadi juara di GP Belanda yang digelar di sirkuit Zandvoort pada hari Minggu kemarin. Nah, diketahui teman Pro 2 McLaren juga telah mengalami peningkatan pesat setelah memperkenalkan paket peningkatan aerodinamika utama dan Lando Norris memanfaatkan hal ini dengan baik untuk mengembalikan upayanya untuk mempertahankan gelar juara Formula One. Lando Norris sendiri memang berhasil menempati podium pertama pada GP Belanda di Zandvoort. Meskipun berhasil memenangkan GP Belanda, tapi pembalap asal Inggris ini tidak pernah terpikirkan untuk meraih gelar keduanya secara beruntun. Tapi lebih lanjut ya, Norris juga menjelaskan banyak orang yang mengunggulkannya untuk kembali menjadi juara Formula One untuk musim ini. Tapi kalau mau dibilang pembalap yang saat ini berusia 26 tahun ini, ia perlu berkonsentrasi untuk menyelesaikan sisa musim yang ada. Dia juga menambahkan masih banyak nih yang harus dilakukan oleh timnya, karena timnya juga harus berjuang dan tampil baik kalau mau jadi juara Formula One musim 2026 ini. Meskipun begitu ya, tentu aja teman Pro 2 Lando Norris juga mengaku cukup sulit untuk mempertahankan gelar juara Formula One mengingat ia punya selisih poin yang cukup jauh dari pemuncak klasemen Formula One musim ini, Kimi Antonelli. Tapi ia menegaskan ia akan berjuang dan berusaha untuk memenangkan sisa balapan musim ini.

0: adalah apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi Buku Pro 2, because when you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Voice by Charlie XCX di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. By the way, teman Pro 2, ada kabar mengejutkan juga yang datang dari Erling Haaland ya, yang mengambil keputusan untuk memangkas rambut panjang pirang yang fenomenal, yang selama ini juga menjadi salah satu ciri khas Haaland ya. Jadi striker Manchester City kini tampil dengan baskat hanya beberapa saat sebelum memulai musim baru Premier League. Jadi perubahan ini bukan keputusan mendadak, teman Pro 2. Karena Haaland mengungkapkan ia sebenarnya udah ingin punya rambut baru, alias potong tuh rambut pirangnya ya, blonde. Setelah Piala Dunia 2026, tapi baru dapat kesempatan menjelang dimulainya musim Premier League tahun ini, karena awal musim menjadi momen yang tepat untuk mendapatkan fresh start katanya. Tapi menariknya ya, dari Erling Haaland sempat merasa gugup karena teringat nasihat dari Zlatan Ibrahimovic. Mantan bintang Swedia ini juga pernah mengatakan kepadanya untuk tidak memotong rambut karena kekuatan ada pada rambut.

Ya, ya, meskipun begitu, Erling Haaland akhirnya tetap memangkas rambut hingga sangat pendek, tapi cakep loh ya, teman Pradua. Menjadi orang yang baru ya. Ia bahkan bercanda kalau penampilan barunya ini membuat terlihat seperti baru aja keluar dari militer. Iya, tapi kalau dari Erling Haaland menegaskan tidak menyesali keputusannya dan mengaitkannya dengan gambaran Viking yang menurutnya juga pernah memakai rambut pendek. Jadi transformasi ini juga langsung mendapatkan berbagai reaksi seperti Ibrahimovic ya, yang melihat penampilan baru justru bercanda dengan bertanya apakah Haaland bakal kalah. Sementara Pep Guardiola juga memberikan respon berbeda dengan mengatakan kalau Erling Haaland beruntung nih masih punya rambut. Iya, daripada enggak ya.

menutup kebersamaan kita dalam segmen Pro 2 Sport. Teman Pro 2 dari United State Tennis Association secara resmi mengumumkan pasangan kuat untuk turnamen ganda campuran US Open mendatang. Serena Williams and Carlos Alcaraz mendapatkan wild card ke babak utama. Duo ikonis ini bakal turun bersama ketika kompetisi dimulai pada hari Selasa. Ya, Alcaraz mengkonfirmasi kemitraan yang sangat dinantikan ini lewat media sosial dan mengunggah pesan perayaan sambil menandai Serena Williams di Twitter ya, atau di X. Dan format baru dengan 16 tim ini akan digelar selama 2 hari dan menawarkan hadiah sebesar $1 juta bagi pasangan juara. Williams nanti akan melakoni penampilan kompetitif pertama di Flushing Meadows sejak 2022, sementara Alcaraz akan mempertahankan gelar juara tunggal putra setelah pulih dari cedera pergelangan tangannya. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk teman Pro 2 di siang hari ini. Dan selanjutnya masih ada nih segmen santai siang teman Pro 2 yang pastinya ini segmen terakhir ya. So langsung aja teman Pro 2 juga yang mau ikutan gabung boleh di 0811 3820 90 90.

0: 90.92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM. Pro2 FM.
3: Sampai siang di Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
9: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, Alamat
2: Samamu saja.
3: Tak ada bakal hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
3: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak
2: boleh.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
4: Kategori Wanita, Sophie Novindri, Susah Lupakan.

0: kita. Sedia aku sebelum hujan.
1: Sedia aku sebelum ingin bersama-sama.
0: Ruth Sahanaya, ku ingin. Yodra, teganya kau.
2: Luka hatiku kan tak kalah.
0: Marian Jola, Rayu.
3: Tenang, ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat.
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.
4: Dan biarkan
0: Mahalini, bawa

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan gigi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Wah, Ibu, senangnya. Akhirnya hujan juga di kampung kita. Kita sudah bisa persiapan untuk menanam nih.
1: Iya ya, Pak. Puji Tuhan, hujannya merata. Jadi warga kampung juga bisa ikut menanam di lahan mereka. Tidak dibiarkan tandus lagi.
0: Tapi, Bu, lahan kita luas. Bapak rasa tidak sanggup mengelolanya sendiri. Ibu kan tahu Bapak sudah lansia begini.
1: Bapak, jangan terlalu memikirkan itu. Kan ada Ari. Ari sudah selesai sekolahnya. Sudah bisa bantu Bapak buka lahan dan menanam. Jadi Bapak tidak perlu menyewa tenaga lagi kan, Pak?
0: Iya ya, Bu. Senang sekali anak kita sudah bisa membantu kita. Oh iya, Ari di mana ya, Bu? Sejak pagi, kok Bapak nggak lihat?
2: Ibu, Bapak, Ari pulang.
1: Wah, Ari, kebetulan kamu sudah pulang. Bapak dan Ibu mau bicara nih sama kamu.
2: Nah, sama nih. Ari juga mau bicara sama Ibu dan Bapak.
1: Begini, Nak. Kamu kan sudah selesai sekolah. Bagaimana kalau kamu membantu Bapak membuka lahan pertanian dan menanam? Lumayan, Nak. Hasil pangan lokalnya nanti bisa dijual ke kota dan bisa menambah ekonomi keluarga kita.
0: Iya, Nak. Sekarang harga pangan lokal lagi bagus. Beras, pisang, singkong, dan sekarang Bapak juga mau menanam sorghum. Bapak sudah dihubungi dari pemerintah desa. Katanya hasil pangan lokal di desa kita akan disuplai untuk bahan MBG itu loh, makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Kita bisa hidup lebih baik lagi nih. Kesempatannya sudah ada, tinggal kita ambil dan manfaatkan saja. Iya kan, Bu?
1: Iya, Pak, benar. Bagaimana, Ari?
2: Bapak, Ibu, sebenarnya Ari juga punya info penting yang mau disampaikan. Ari udah diterima kerja di Kalimantan. Jadi rencananya Kamis ini Ari mau berangkat.
1: Hah? Ari, kamu tidak boleh pergi. Tempatnya jauh dan kamu tidak punya keterampilan apa-apa. Mau kerja apa kamu di sana?
0: Iya, Nak. Ibumu benar. Sebaiknya kamu bantu kami di sini. Banyak peluang kerja di kampung kita. Kenapa kamu memilih keluar?
2: Ibu dan Bapak ini kuno sekali ya. Lihat tuh teman-teman Ari, mereka pergi merantau, sudah jadi orang, pulang beli mobil, buat rumah untuk orang tua mereka, tiap bulan kirim uang. Ibu dan Bapak tenang saja, kalau Ari pergi, hidup Ibu dan Bapak, adik-adik, semuanya Ari jamin. Bapak dan Ibu bersantai aja, nikmati masa tua, gak usah bersusah payah.
1: Nak, kenapa kamu berpikir dan berkata begitu enteng? Kamu pikir di luar sana akan lebih baik daripada di sini? Apa kamu tidak tahu berapa banyak anak-anak muda yang nekat pergi kerja merantau di luar? Tapi hilang kabar sampai sekarang kan? Entah bagaimana nasib mereka. Kamu jangan membuat kami sedih, Nak. Jangan begitu.
0: Bapak tidak setuju kamu pergi. Bapak tidak mau kehilangan kamu. Kamu harapan kami, Nak. Mana, Bu? Berikan suratnya.
2: Ibu dan Bapak, Ari pergi dulu. Maafkan Ari jalannya sama teman-teman pemuda kampung, jadi tidak sempat pamitan. Ada Benny dan Yudi juga ikut. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir. Nanti Ari kabari. Doakan Ari ya. Salam.
1: Tidak! Ari, anakku. Kenapa kamu keras kepala, Nak?
0: Sudahlah, Bu. Itu sudah pilihannya. Kita sudah memberinya pengertian. Tapi inilah yang kita hadapi. Mau bagaimana lagi? Kalimantan itu jauh. Kita tidak punya ongkos untuk menyusul ke sana. Kita doakan saja biar dia bekerja dengan baik dan tidak kenapa-kenapa.
3: Siapa yang mau ngeluarin kamu?
4: Ya udah, makanya.
5: Hei kalian, jangan malas-malas. Ayo kerja. Hari ini kita harus selesaikan pembukaan lahannya. Bersihkan semua semak belukar di sini. Jangan ada yang membakar. Minggu depan kita akan menanam. Jadi sekarang semua lahan ini harus dibersihkan. Kerahkan tenaga kalian. Kalian dibayar, jangan malas. Kerja, kerja, kerja.
2: Alah, lahan seluas ini harus kami bersihkan manual. Apa sebetulnya?

0: Pak, ini sudah waktunya istirahat. Kami capek. Biarkan kami makan, baru kami kerja lagi.
1: Apa katamu? Kamu digaji untuk makan? Rodi, kalian harus kerja rodi. Di sini bukan tempatnya duduk-duduk, main HP, apalagi makan-makan. Kamu kira ini perusahaan bapakmu? Kalau kamu ngeyel, saya pastikan upah kamu tidak akan dibayar.
0: Baik, Pak. Baik, siap. Saya akan lanjutkan kerjanya.

0: Akhirnya kerja keras kita tidak sia-sia ya. Hasil panen melimpah. Petani juga senang karena hasil kali ini kita tidak perlu bingung lagi mau dijual kemana. Karena banyak hasil yang sudah disalurkan untuk program BG. Kalau saja Ari ada, dia pasti senang karena kita bisa punya pekerjaan yang menyenangkan dan menjanjikan ini. Oh iya Bu, bagaimana? Sudah ada kabar dari Ari?
1: Pak, Ibu sudah berkali-kali mencoba menghubungi Ari, tapi tidak diangkat Pak. Ibu takut terjadi sesuatu sama Ari. Ibu tidak tahu bagaimana kabarnya Pak.
0: Sudahlah Bu, kita doakan semoga Ari baik-baik di sana ya Bu.

0: sudah selesai menanam semua tanaman sawitnya. Apakah kami boleh menerima upah kami sekarang, Pak?
1: Apa katamu? Kamu pikir ini tanaman bunga? Begitu tanam langsung selesai gitu? Kalian harus mengawasi pohon sawit ini. Beri pupuk, jangan sampai ada hama. Urus sampai tanaman sawitnya berbuah. Baru upah kalian saya bayar. Paham?
0: Hah? Tidak bisa begitu, Pak. Ini butuh waktu lama. Kami bisa mati kelaparan kalau begini. Bukankah perjanjian kerja awal tidak begini? Kenapa Bapak seenaknya?
1: Jadi apa maumu? Kamu mau saya pecat? Biar jadi minta-minta di jalan. Kamu pikir gampang jadi gelandangan di sini? Sudah untung kamu saya kasih kerja? Dasar harap gampang kamu.
0: Ampun, Pak. Saya tidak akan bertanya upah lagi. Saya janji akan bekerja dengan baik. Ampun, Pak.
1: Nah, kalau begini kan aman dari tadi. Sudah, lanjut sana.

Apa kabar desaku? Apa kabar desa yang hijau? Apa kabar bapak dan ibu? Hari rindu kalian. Teman-temanku, cukup hanya saya yang merasakan sakit ini. Kalian jangan mengira merantau itu gampang. Kalau saja saya tetap di desa, saya dapat membantu menjaga ketahanan pangan di desa. Ekonomi di sana pasti lebih baik. Tapi sudah terlambat. Jangan ada lagi hari selanjutnya yang mengalami nasib begini. Jangan pernah kalian meninggalkan desa kalian hanya karena pekerjaan yang kalian tidak tahu ujungnya. Tetaplah membangun desa kalian. Cintai pekerjaan yang ada di sana. Karena masa depan kalian tidak hanya bergantung dengan harus merantau di tanah orang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Sebaik-baiknya hidup di negeri orang, lebih baik hidup di negeri sendiri. Semoga kisahku jadi pelajaran berharga bagi kalian.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Dari Sal Priyadi ya, yang pastinya teman Rodo, lagu ini juga udah di request sama Jody. Katanya foto kita blur, tapi memorinya masih teringat dengan jelas. Iya ya, kenapa ya kalau foto tuh gampang banget untuk dilupakan, tapi momennya itu teman Rodo. Jadi kayak kita buka galeri di handphone kita, terus kita lihat lagi foto kebersamaan. Yang pasti kita rindukan bukan orangnya aja, tapi momen ketika diambil foto itu, ya gak sih? Apalagi untuk orang-orang yang mungkin udah lama banget gak ada komunikasinya sama kita, atau mungkin juga pernah berkomunikasi, pernah erat, tapi sekarang jadi asing.

musik, vokal, permainan alat musik, hingga peragaan busana adat dan nasional yang bakal menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Nah, nggak hanya sampai di situ aja, tapi pengunjung juga dapat menikmati bazar UMKM nih, teman Pro 2, yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di Kota Kupang juga. Dan bukan hanya itu saja, tapi kita juga akan terus melakukan donasi ya, teman Pro 2. Itu yang paling penting, donasi dari Rumah Musik Siloam bersama RRI Kupang. Kita juga masih terus akan menghadirkan dan mengharapkan juga uluran tangan dari teman Pro 2, mau mendonasikan uang, mendonasikan pakaian atau apapun itu untuk keperluan dan kepentingan masyarakat yang ada di Flores yang terdampak dari gempa bumi tektonik ya. Teman Pro 2 boleh langsung, kamu bisa hadir sambil membawa donasi kamu, atau mungkin juga bisa langsung dikriskan aja ya di media sosial. Itu udah lengkap banget apa aja yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat Flores. Jadi yang pasti tangan kamu juga, uluran tangan kamu maksudnya, ini masih akan terus kita harapkan sampai di tanggal 10 September mendatang. Yes, teman Pro 2, yang pastinya untuk teman Pro 2 jangan lu lewatkan dari tanggal 26 besok sampai 28 Agustus 2026. Dan yang pasti barang-barang yang ingin kamu donasikan juga bisa diantar langsung ke kantor RRI Kupang. Sekecil apapun bantuan teman Pro 2 yang pasti sangat berarti untuk saudara-saudari kita yang ada di Flores.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Besti. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
4: Pro 2 FM.

89 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Tepat di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan Info Sore Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania, menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, kita awali informasi di siang hari ini dari film Ghost in the Cell yang kini tayang di Netflix usai sebelumnya sukses di bioskop. Ya, film Ghost in the Cell karya Joko Anwar kini tayang di Netflix setelah meraih sekitar 3,2 juta penonton bioskop Indonesia. Film ini mengisahkan teror misterius di lembaga pemasyarakatan di Labuang Angsana yang melibatkan Anggoro, Jeffrey Dimas, dan Six, di mana Joko Anwar menjadi sutradara sekaligus penulis skenario dengan jajaran pemeran seperti Abimana, Arsatya, Yoga Pratama, Bronte Palarae. Dan kemudian kita juga punya informasi dari DOXO yang akan kembali dengan mini album keempat bertajuk Dopamine pada 8 September 2026 mendatang. Foto teaser pertama Dopamine telah diperkenalkan pada 25 Agustus tengah malam waktu Korea Selatan, dan Dopamine bakal menjadi comeback D.O. setelah hampir 1 tahun sejak perilisan single digital Dump. Dan informasi terakhir kita dari Cat's Eye yang menorehkan pencapaian besar di tangga lagu Amerika Serikat dengan Wild yang debut di posisi number one Billboard 200 untuk chart bertanggal 29 Agustus 2026. Lagu dan album tersebut mengumpulkan 170.000 equivalent album units yang ada di Amerika Serikat selama pekan yang berakhir pada 20 Agustus ya. Ini sekaligus menjadi album nomor 1 pertama bagi Cat's Eye di Billboard 200. Dan selengkapnya ketiga informasi ini teman Pro 2 juga dapat mengakses melalui situs rri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita melangkah dalam acara selanjutnya di Sore Ceria, buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Teman

Lomba sihir membuka kebersamaan kita dalam sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Selamat sore untuk semua teman Pro 2. Udah jam 3 lewat berapa menit nih? 11 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga aja juga teman Pro 2 yang mau bobo aja enggak apa-apa. Yang mau jalan-jalan, yang mau ukur Kota Kupang atau juga berburu sunset di sore hari ini boleh langsung aja. Yang pastinya kamu juga terus ditemani oleh siarannya Pro 2 Kupang, apalagi Angel, dan nanti ada bintang tamu spesial di pukul 4 sore nanti ya. Selamat sore untuk semua masyarakat Kota Kupang. Gimana hari ini, hari libur yang pastinya kalau di kalender kita juga sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad yang jatuh di 25 Agustus 2026. Dan kalau Angel bertanya kepada teman-teman semuanya yang lagi di jalan, ini gimana jalannya, pada sepi atau rame? Ya sepi juga, rame gak terlalu ya, karena banyak dari antara teman Pro 2 juga yang katanya, ini ketika Angel tanya yang udah gabung tadi request di Pro 2, kamu ngapain aja seharian ini, katanya di rumah aja ya, mau nambah tenaga untuk besok kembali beraktivitas. Angel lupa ya, memang hari ini hari libur, tapi yang Angel pikir kalau libur tuh hari Jumat, Sabtu, Minggu. Enggak, besok balik lagi teman Pro 2. Kita masih punya hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin yang harus kita kelarkan di bulan Agustus ini. Gimana, menyenangkankah bulan Agustus kamu? Mungkin bagi sebagian dari antara teman Pro 2 fun, tapi ada juga yang ya ini merupakan bulan yang patut kita apa ya, membuat ya, bulan yang membuat kita juga takut, di was-was, atau mungkin juga bulan di mana tanggal-tanggal kebahagiaan kamu ada, atau juga tanggal-tanggal di mana membuat kamu belajar banyak hal yang kamu dapatkan selama bulan Agustus ini. Yang pasti kita udah siap menyongsong untuk hari yang baru, untuk Rabu besok. Tapi sebelum hari Rabu, Selasa sore ini, Angel temani kamu dulu teman Pro 2 dengan siaran khas dari Sore Ceria. Nanti di pukul 4 sore Angel juga bakal menghadirkan teman-teman dari Forum Remaja PKBI NTT. Kita bakal bicara terkait menjadi pendengar yang aman ya, tanpa menghakimi, mendengar cerita trauma dalam situasi kebencanaan. Dan yang pasti juga kita masih akan terus membahas kebencanaan yang dialami oleh teman-teman saudara-saudari kita yang ada di Flores, yang saat ini juga bukan saja mereka masih membutuhkan pertolongan seperti makanan, minuman, obat-obatan, bahan pangan, kemudian juga tenda, tapi mereka juga membutuhkan pertolongan psikologis ya teman Pro 2. Karena kalau bicara soal bencana gempa, memang tidak bisa dihadapi dengan tegar. Pastinya ini juga menimbulkan trauma luar biasa ya kepada para korban, apalagi masyarakat yang ada di Flores. Nah, ini bakal kita bahas. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang mau ikutan gabung, yang ingin menjadi relawan, atau sebelum kita menjadi relawan tentunya kita juga harus tahu ya pakem atau peraturan seperti apa nih yang harus kita lakukan ketika nantinya kita turun ke lapangan. Bukan itu aja, tapi juga sejumlah hiburan lainnya untuk kami yang sudah Angel siapkan di sore hari ini. Dan yang pastinya selamat sore, selamat menikmati sajian Pro 2 Kupang masih bareng sama Angela Ivania. Angel ingin mengajak teman Pro 2 untuk huru-hara dulu ya dengan tamasya di angkasa. Kalau kata hara tamasya di angkasa, sore hari ini boleh juga nih tamasya di pantai kali ya. Ini Kak Isak juga lagi tamasya di Bone Anak kok, Kak Isak. Selamat sore dan selamat menikmati waktu terbaik kamu deh.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
4: Huh?
3: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
5: Oh no! Pro 2 FM

0: Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu Frank Walker, remember us di Pro 2. Dan yang pasti Angel juga mau mengingatkan untuk teman Pro 2, kita masih punya sampai di batas waktu 30 Agustus ini ya pendaftaran Bintang Radio Indonesia. Jadi langsung aja mendaftarkan diri kamu segera secepatnya lewat link atau QR yang udah kita bagikan baik di media sosial RRI Kupang atau juga di Pro 2 RRI Kupang di Instagram, Facebook, dan juga di mana lagi nih, di TikTok ya. Jadilah bintang selanjutnya. Oke deh teman Pro 2, selamat sore untuk kamu semua yang baru aja tune in atau udah dari tadi ya. Thank you banget selalu setia menjadi pendengar Pro 2 FM Kupang. Banyak berita unik, berita yang memilukan juga teman Pro 2, berita yang membuat kita geleng-geleng kepala ya. Iya, geleng-geleng kepala. Soalnya mungkin gak ini juga sih, gak pernah terpikirkan atau gak minat sama sekali. Ini salah satunya teman Pro 2 adalah sebuah studi dari perusahaan solusi talenta global Robert Walters yang menjelaskan kalau sebanyak 52% profesional Gen Z gak tertarik banget jadi manajer tingkat menengah. Bahkan sebanyak 72% Gen Z lebih pengen ya punya jalur karir individu yang fokus pada pengembangan diri dan keterampilan dibandingkan harus mengelola orang lain. Iya ya, kayak menghadapi diri kita aja udah problem banget, apalagi orang lain gitu ya. Jadi fenomena ini disebut sebagai unbossing sadar. Dan sebanyak 69% Gen Z menilai kalau posisi manajemen menengah ini punya tingkat stres tinggi, tapi nggak seimbang gitu ya teman Pro 2. Dan selain itu 18% lainnya merasa berwenang untuk mengambil keputusan terbatas, dan 11% menilai posisi tersebut katanya sih kurang memberikan ruang untuk berkembang. So, naik jabatan ternyata gak selalu menjadi tujuan utama dari Gen Z. Benarkah demikian teman Pro 2? Terus berharap apa? Kalau Angel sih berharapnya ya udah, kerja itu untuk ada penghasilan, yang penghasilannya tuh bisa dipakai untuk kepentingan, keperluan, keinginan, dan simpanan juga ya. Simple, intinya menikmati aja hidup ya. Kayak dunia nih sekarang udah saking memusingkan dengan problem masing-masing, dan kita juga harus pusing dengan pekerjaan, kayaknya gak imbang banget gak sih. Tapi ternyata di sisi yang lain sebanyak 63% profesional juga melihat ya kalau generasi yang lebih tua ini cenderung menghargai posisi manajemen menengah dibandingkan pekerjaan yang lebih muda. Ada juga yang merasa struktur hierarki tradisional ini masih cocok ya untuk diambil. Tapi yang lainnya juga memilih struktur kerja yang datar dan berbasis tim. Kamu tim yang mana nih? Yang memang kalau kayak dalam tingkatan pekerjaan kamu ya, kalau mau dibilang struktur itu penting, teamwork juga penting, dan yang pasti jabatan itu juga penting. Benarkah demikian teman Pro 2? Masih di sore ceria kali ini Angel kasih yang asik-asik yang bisa membuat kita gak bete ya di hari libur untuk sore hari ini.
1: Dan kontribusi besar ilmiah dari salah

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Selamat sore untuk semua teman Pro 2. Seperti yang sudah Angel janjikan, di setiap Selasa pukul 4 sampai 5 sore, Angel bakal menghadirkan topik menarik bersama dengan teman-teman dari Forum Remaja PKBI NTT. Dan spesialnya teman Pro 2, untuk sore hari ini kita bakal membahas terkait topik bagaimana sih menjadi pendengar yang aman tanpa menghakimi, menceritakan trauma dalam situasi kebencanaan. Ini pas banget ya, karena kalau mau dibilang teman Pro 2, ini banyak sekali teman-teman, saudara-saudari kita yang ada di Flores yang terdampak dari bencana gempa bumi tektonik, yang mana mereka juga bukan saja mengharapkan bantuan seperti ya rumah, peralatan, tenda dan lain sebagainya, tapi juga sosok yang bisa mendengarkan cerita mereka secara psikis ya. Dan yang pasti di sore hari ini kita sudah bersama dua bintang tamu spesial. Ada Kakak Mary Simenes. Selamat sore Kakak Mary.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat luar biasa.
0: Kamu wisuda, kamu hilang ya dari Pro 2 ya.
1: Ini iya lagi.
0: Iya kan? Pokoknya Angel tahu dari wisuda 2 tahun lalu ya.
1: Iya, 2024.
0: Iya, 2024. Ini kemana aja, udah melanglang buana kemana aja nih?
1: Ke banyak tempat.
0: Ke banyak tempat.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi coba beberapa komunitas, okay. Dan sekarang kerjanya di Isu Air.
0: Oke, okay. Iya. Isu Air Solar Chapter teman berdua. Yes. Yang juga udah pernah kita wawancarai, keren iya. Sekali ya. Dan yang pasti thank you untuk kebersamaan. Jadi yang pasti Kak Mary tidak sendiri, karena juga akan bersuara terkait dengan topik kita ada Kakak Ferry Dere. Halo. Hai. Selamat sore, apa kabar sore. Kakak?
2: Puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan, masih libur kuliah atau tahu gimana nih, udah mulai masuk?
2: Udah mulai masuk
0: ya, anak-anak kuliah ya. Super sibuk, tapi terima kasih loh ya Kak Ferry dan juga Kak Mary, mengingat ya itu dia topik kita terkait dengan kebencanaan. Dan kalau Angel masih ingat di tahun 2024-2025 NTT juga disoroti terkait dengan erupsi. Maaf, minta maaf ya karena udah lama juga. Erupsi Gunung Leotobi laki-laki. Dan sampai saat ini juga
1: masih
0: ya, iya. Masih ada ya. Dan kita bakal bicara soal POV atau sudut pandang Kak Mary Simenes yang pernah menjadi relawan. Kemudian juga kalau sudut pandang Kakak Ferry juga sebagai anggota Forum Remaja PKBI, kita membahas terkait dengan bagaimana sih menjadi pendengar yang tidak menghakimi, karena terkadang we listen, we judge. Iya kan? Harusnya kan we listen, we don't judge. We judge more and more. We judge a lot. Nah, ini special moment untuk pertama kali kedua ya, mempertemukan Kak Mary dan juga Kak Ferry.
1: Betul. Sebentar kita ceritalah. Sebentar
0: oh bolehlah, cerita dulu. Ini cerita dulu. Latar belakang yang luar biasa. Ini ketemunya di mana waktu pertama kali? Ini ya, kayaknya Kak Ferry sumber kaca-kaca ya.
2: Oke, okay. Terima kasih. Pertama saya pertama ketemu dengan Kak Mary itu di Sabu waktu pasca Seroja, iya kan?
1: Iya, pasca Seroja.
2: Iya.
0: Oh, kamu masih di Sabu ya?
2: Iya, masih di Sabu, Kak.
0: Oke. Okay. Bolehlah cerita-cerita dulu.
2: Waktu kami di Sabu itu pasca Seroja itu kan semua pada kayak panik begitu karena
0: chaos ya.
2: Iya. Jadi kayak Kak Mary mereka datang dengan tim PKBI yang lain, kami mulai kayak berbagi dengan mereka, berbaur. Jadi sudah berkenalan akrab seperti saudara perempuan sendiri.
0: Itu berapa lama kalian, Kak Mary turun untuk menjadi relawan Seroja, pasca Seroja tuh?
2: Kalau tidak salah 3 bulan ya, Kak Mary.
1: 3-4 lah.
2: 3-4.
0: 3-4 bulan lama iya. Ya. Tapi apakah kamu juga mendapat kayak apa ya, dampak yang kamu rasakan dari relawan-relawan yang turun waktu
2: ya,
0: itu, Kak?
2: Ya sangat sangat merasakan dampak dari dengan hadirnya relawan PKBI di Sabu. Kami sangat terbantu dengan kami bebas untuk bercerita dan juga mendapatkan beberapa kebutuhan.
0: Oh iya, ya, kebutuhan.
2: Kebutuhan seperti kayak
0: bantuan-bantuan
2: iya,
0: ya.
2: Bantuan-bantuan okay. Diberikan.
0: Tapi yang pasti ini menginspirasi dan akhirnya Kak Ferry juga memberikan diri nih.
2: Iya.
0: Aduh.
1: Wow.
0: Terhanyut ya.
1: Beta juga terharu.
0: Ya, makanya ini sudah kusiapkan.
1: Iya, aduh.
0: Oke, yang pasti Angel pengen tahu. Jadi kakak berdua ini kita tahu dari tanggal 15 meras waktu pagi. Ini enggak sih sempat kan di Kota Kupang juga sempat gempa, merasakan enggak ya?
1: Kalau beta sound
0: ya, enggak ya, sama sekali Angel merasakan. Jadi waktu itu Angel siaran pagi kah, hari Sabtu pagi, Angel masih ingat 2 minggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu ya, tanggal 15. Ya tanggal 15 lah Kak. Ya. Tanggal 15 itu Angel pikir enggak makan kali ya. Jadi agak tergoncang sedikit. Ternyata itu gempa bumi dan kita langsung bisa tahu titiknya di Flores. Jadi setelah itu kita mencoba menghubungi beberapa teman-teman narasumber yang pernah kita wawancara dari Flores, dan mereka juga ya langsung bercerita panik, tidak menyangka, sedih, karena lebih banyak sedihnya itu ada yang sampai berurai air mata karena dia kuliahnya di Jawa tapi orang tua dan keluarganya tuh di Flores. Jadi dia bilang, aduh saya harus ngapain dan lain sebagainya. Ya kita mencoba untuk calm yourself, maksudnya coba tenang, jangan panik ya Pak, tapi pasti tetap aja
1: pasti
0: ya
1: tetap panik lah
0: Kak. Dan sampai saat ini juga masih gempa ya, gempa susulan. Nah kita pengen tahu Kak Mary dan Kak Ferry punya sudut pandang masing-masing menjadi relawan, menjadi korban juga. Korban ya, minta maaf boleh dikoreksi kalau Angel salah pemilihan kata.
1: Lebih ke penyintas sih, karena penyintas, sudah berdamai
0: ya, sudah dengan ya penyintas. Maaf ya kakak-kakak penyintas. Pengen tahu dong kalau dalam menghadapi situasi yang sudah pernah kakak-kakak lalui itu seperti apa? Hal pertama yang harus dilakukan apa sih Kak? Apalagi bicara soal gempa. Seroja juga kan kita panik banget kan Kak?
1: Itu
0: Seroja
1: luar
0: juga
1: biasa.
0: Kita rasakan, Angel
1: sangat
0: juga rasakan. Lagi ngandung lagi ya. Iya. Nah, itu kalau dari sudut pandang kakak berdua seperti apa sih?
1: Oke, siapa nih yang duluan? Oke. Oke, kalau dari saya sebelum ke menjawab pertanyaannya Kak Angel ya. Kalau ketemu sama Ferry itu dari 2021, waktu itu kita PKBI akhirnya dari sekian banyak kabupaten kita memilih Saburejua karena memang yang paling terdampak itu puskesmasnya, kalau tidak salah banyak puskesmas yang akhirnya rusak. Terus sampai sana kita bingung nih mau cari remaja yang mau belajar bareng kita itu seperti apa, karena memang dari segi geografisnya ini kan kita di desa Sabuliae ya, di Rairobo kan, kecamatan Sabuliae di desa Rairobo. Wah masih ingat ya, sudah lama sekali juga tetap masih ingat. Jadi kayak mau bantu remajanya itu kita sebenarnya bingung mau bantunya di sisi yang mana, karena memang dari awal kita tidak melakukan asesmen sama sekali, karena Saburejo ini salah satu kabupaten yang belum tercatat ya di asesmen gitu, asesmen secara nasional. Tetapi ketika kesana kita disambut baik oleh remaja-remajanya, kita menyadari bahwa oh ternyata remaja-remaja di desa yang kita dampingi itu masih malu-malu, masih kurang yang mengenal kita, karena orang baru nih, orang dari mana, dari Kupang terus datang buat apa, kan mereka tidak tahu. Tapi akhirnya bertemu dengan Ferry dan kawan-kawan. FYI Ferry ini juga ketua ya, ketua for PKB cabang Saburejo gitu.
0: Iya,
1: jadi akhirnya naik ke lokal ya, tingkat lokal di NTT, dan itu sangat apa ya, apresiasi, dan saya cukup terharu akhirnya ketemu Ferry setelah sekian lama. Lalu untuk pertanyaannya Kak Angel sendiri, apa sih yang sebenarnya kita butuhkan, terus pengalaman relawan kita seperti apa? Kalau saya ikut, saya kan juga yang terdampak, saya Jakarta di Kota Kupang juga terdampak, rumah juga terdampak, lalu juga terlibat di sebagai tim humanitarian di erupsi Gunung Leotobi laki-laki. Saya melihat yang sebenarnya dibutuhkan saya sebagai remaja itu adalah perasaan didengarkan, kayak gitu. Perasaan didengarkan tanpa dihakimi sama sekali. Karena dari segi psikologis kita ya, kita mengalami hal yang cukup traumatis kalau bisa dibilang, saya pribadi ya. Dan akhirnya dapat orang yang bisa mendengarkan keluh kesah, terus ketika kita bercerita tidak kemudian sepele saja atau biasa sah nih, gempa biasa sah atau erupsi biasa sah. Tapi saya butuh orang yang mendengarkan saya dan kemudian kita sama-sama mencari jalan keluar. Itu sih kalau dari POV remaja yang kemudian saya rasakan, terus terlibat bersama remaja-remaja di erupsi Gunung Leotobi laki-laki, di Saburejo juga. Saya melihat itu sih yang sebenarnya remaja butuhkan ketika situasi kebencanaan atau pasca kebencanaan itu terjadi. Gitu kakak.
0: Oke, itu dari POV-nya kakak ya. Nah kalau dari Kak Ferry sendiri gimana?
2: Kalau dari saya sendiri, Kurang lebihnya seperti yang kami katakan juga, yang paling remaja butuhkan itu adalah ketika mereka sedang cemas atau takut dengan sesuatu, palingan yang mereka butuhkan hanya didengar dan didampingi ketika mereka sedang mengalami situasi yang mereka rasa berat.
0: Oke. Ini yang terkadang juga tidak semua orang bisa. Bagaimana bisa menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aman, bukan pendengar yang baik saja, tapi pendengar yang aman bagi penyintas bencana, tanpa membuat mereka juga merasa bahwa ibu cerita nih sebetul kok, atau kepada orang yang tepatkah, atau seperti apa ya, supaya dia juga setidaknya menghilangkan rasa traumatisnya, rasa ketidakamanannya dan lain sebagainya. Itu seperti apa, Kak?
1: Oke, very good.
2: Kalau untuk menjadi pendengar yang baik itu kita harus bisa mendengar dan memberikan empati secara sepenuhnya, agar dan kita saat mendengar itu harus betul-betul kita mempunyai fokus untuk mendengarkan apa yang dia curhatkan kepada kita, supaya dan kita sendiri tidak menjudge begitu, tidak menghakimi apa yang dia ceritakan atau keluhkan.
0: Gitu ya.
1: Iya, kalau kita di PKBI sebenarnya sebelum turun ke lokasi bencana itu kita sebenarnya dilatih menjadi konselor sebaya. Jadi tidak serta-merta remaja-remaja yang kita lihat remaja PKBI tidak serta-merta mereka semua turun. Tapi kita lihat remaja-remaja yang sudah dikapasitasi soal basic konselor sebaya. Karena memang jadi konselor sebaya ini cukup tricky ya. Kalau kita lihat, jangan sampai kita kesana terus membuat orang semakin cemas dengan kehadiran kita. Itu yang kita kemudian hindari ketika kita turun ke lokasi bencana. Kalau ditanya bagaimana bisa menjadi konselor sebaya yang baik, sebaiknya kita perlu menyamakan persepsi dulu ya. Kalau kita bicara soal konselor sebaya, artinya sebaya nih, kalau di bahasa Indonesia kita omongnya peer kan, jadi sebaya-sebaya ini kita bisa lihat dari segi umur atau dari segi pengalaman yang kita dapatkan. Lalu ketika kita ngomong konselor sebaya juga, kita melihat nih poin apa sih yang kita bisa berikan ke remaja-remaja atau ke masyarakat yang terdampak. Oke, kita bicara dari segi remaja, kita ngomong ke remaja, kita validasi perasaannya. Sebenarnya kuncinya adalah, sebenarnya kalau kita di PKB kita punya istilah ada 3L tuh Kak.
0: Apa tuh Kak?
1: Ada look, listen, dan link gitu.
0: Look, listen
1: dan link gitu. Jadi ketika kita lihat remaja nih, kita tidak serta-merta langsung mendiagnosa remaja. Oh, dia kayaknya trauma deh. Bahkan kata trauma itu kita hindarkan. Karena kita bukan profesional, kita bukan psikolog yang bisa mendiagnosa orang trauma atau tidak. Bahkan ketika kita buat kegiatan juga, kita menghindari kegiatan yang namanya trauma healing. Karena kita tidak menyembuhkan trauma orang. Kita hadir dengan kehadiran kita itu harapannya bisa sedikit mengobati rasa cemas dia terhadap situasi yang sudah dia rasakan gitu. Jadi kita lihat nih remajanya kan, kalau dari segi fisik kita bisa tahu nih orang kena dampak bencana, misalkan dari luka-luka, dari mungkin
0: fisiknya
1: bisa lihat. Tapi kalau dari segi psikis kita kan tidak bisa tahu apakah dia mengalami kecemasan, sedih. Tetapi yang kita bisa tahu adalah bagaimana gelagatnya dia, responnya dia terhadap kehadiran kita. Kalau dia acuh tak acuh, yang sebelumnya mungkin dia orangnya sangat ceria, tapi ketika bencana terjadi dia lebih sering murung atau lebih sering sedih. Itu kan bisa terlihat dari gerakannya, gerakannya menerima kita atau tidak. Jadi pertama kita assess itu adalah looknya dia, bagaimana dia datang membawa diri dan penerimaan dia terhadap kita. Lalu yang kedua, ketika kita sudah tahu dari segi visualnya dia, kita dengarlah keluh kesahnya dia. Orang kan kalau pendekatan sekali dua kali kan tidak akan bercerita ya. Jadi mungkin tipsnya adalah hadir saja sih, hadir berkali-kali di tenda mereka atau di tempat mereka ngungsi. Nanti hadir dan main game. Kalau kita tipsnya biasa main game sama teman-teman remaja. Jadi menimbulkan rasa sebenarnya aman, nyaman. Oh, kakaknya ini bukan orang asing nih ketika datang gitu. Dan akhirnya kalau misalkan kita juga kesusahan karena tingkat, misalnya kita bisa bilang tingkat dia sedih atau kecemasan sudah cukup ekstrim, kita hubungkan ke link atau ke link nih psikolog atau psikiater yang kemudian juga hadir bersama-sama dengan kita.
2: Iya, betul.
0: Iya, Kak. Oke. Nah, ini butuh berapa lama? Kan pasti sebelum kita turun, kita juga harus padat lah ya ilmu dan lain sebagainya. Ini asesmennya berapa lama nih, Kak? Butuh waktu dan juga bukan berapa lama aja. Harus sejauh apa kita paham sebelum kita turun ke lapangan?
1: Oke. Ini bicara di konteks konselor,
0: ya, peer konselor, support atau semuanya, Kak?
1: Oke.
0: Semuanya menjadi relawan nih.
1: Oke, dari relawan ya. Kalau psikolog kan prosedur atau yeah. elemennya kan banyak ya kak yeah. untuk assessment. Tapi kalau konselor tidak ada waktu pasti sih kak. Jadi ketika kita sampai pada tahap remaja butuh bantuan kita. Kalau pengisian kuesioner dan lain sebagainya itu kan biasanya seminggu ya. Kalau asesmen PKB itu kan biasa seminggu. Tapi kalau melihat kondisi remaja itu tidak dalam jangka waktu sih kak. Kita lihat, oh ternyata remajanya butuh dampingan ini, butuh konsultasi ini, kita kemudian layani. Jadi kalau secara waktu pertanyaan Kak Angel adalah biasanya kita seminggu. Bahkan sekarang PKB turun di Flores itu kita lagi dalam tahap asesmen dan itu jangka waktunya seminggu untuk melihat. Sebenarnya yang kita cari adalah apa sih kebutuhan mendasar yang mereka butuhkan. Jadi kehadiran kita tuh tidak serta, tidak percuma gitu ketika turun lapangan. Karena kalau kita tahu kan banyak relawan yang kita turun kan kak, dan itu dengan isu yang beragam, kepentingan yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya asesmen ini mau cari tahu kebutuhan teman-teman korban atau penyintas ini seperti apa. Jadi kalau ditanya waktu, kita kurang lebih yang sedang kita lakukan itu adalah seminggu. Kalau pengalaman Ferry yang biasanya di asesmen sama tim-tim relawan biasanya berapa lama untuk tahu?
2: Kalau yang tim relawan yang datang kan cuma PKBI waktu itu ya kan?
1: Iya.
2: Jadi waktu asesmennya kurang tahu juga maksudnya.
0: Udah lama soalnya.
1: 5 tahun yang lalu ya.
0: 5 tahun yang lalu Seroja itu membekas tapi ya sudahlah kita sudah move on ya. Nah tapi mungkin kita mau bicara juga untuk teman-teman relawan yang nantinya mereka juga akan hadir ke tengah-tengah teman-teman yang ada di Flores. Karena kalau mau dibilang banyak sekali ya yang terdampak jadi itu. Iya, oke. Sambil ini Kak Ferry juga mau lanjut lagi. Tapi kalau Kak Ferry sendiri gimana waktu Seroja kemarin sebagai tim dari PKBI Sabu ya, iya. ternyata juga ada ya. Iya. Wah asik sekali. Itu apa sih yang kamu lakukan kala Seroja itu, apalagi berdampak langsung di tempatnya kakak tuh?
2: Sempat kayak, maunya yang saya rasakan setelah iya. Seroja itu, sempat panik sih tapi kayak berusaha untuk tenang begitu dan mencari tempat yang aman begitu dan pokoknya mengusahakan saudara-saudara untuk kayak tenang juga begitu supaya semuanya baik-baik saja.
0: Oke okay, ya. Nah kita juga pengen tahu kakak-kakak berdua kan pernah di dalam situasi yang sama kebencanaan ya. Bagaimana sih treat untuk menghandle kelompok rentan? Karena kan oke okay, semua bisa ditreat dengan hal yang sama, tapi kalau kelompok rentan seperti ibu, ibu hamil, kemudian juga teman-teman yang memang punya kebutuhan khusus, anak-anak perempuan dan lain sebagainya, anak laki-laki itu seperti apa kakak-kakak cara mentreatnya? Mungkin dari Kameri dulu deh.
1: Oke, ini based on pengalaman ya. Selama beberapa kali turun lapangan, sebenarnya kalau kita bisa bilang kelompok rentan yang akan kita intervensi duluan itu adalah teman-teman perempuan. Karena kan perempuan ini kalau bisa dibilang kebutuhannya banyak ya di situasi bencana dan kita bawa itu isunya kesehatan seksual dan reproduksi. Di mana isu ini masih kurang dipandang sama orang-orang karena kita lihat lagi di konteks budaya dan lingkungan bahwa isu Kespro ini masih isu yang tabu dan jarang dibicarakan. Tetapi menurut saya pribadi justru isu yang tabu dan jarang dibicarakan ini adalah isu yang paling penting. Karena kalau kita lihat isu fundamental kayak isu pangan, terus sandang, papan itu kan yang paling diutamakan ya kak saat isu kebencanaan. Dan itu sebenarnya bisa ditunda kak. Kalau makan kan kita bisa tunda sekitar setengah hari lah. Kalau tidak makan kan tidak langsung mati kan kak. Tapi kalau orang mau melahirkan, orang butuh pembalut, menstruasi, kan kita tidak bisa bilang bahwa
0: ditunda
1: oh mama nanti kita lahiran satu jam lagi ya. Kan orang kalau sudah mendesak wajib lahiran kayak gitu. Jadi sebenarnya saya bisa bilang bahwa isu Kespro ini harus yang diutamakan. Karena kalau orang tidak mengakses obat-obatan, misalkan dia adalah ODAH gitu, orang dengan HIV dan AIDS ya. Kalau dia tidak minum obat di jam yang sama, otomatis virusnya akan semakin bertambah. Bertambah berkali lipat ya. Jadi sebenarnya melihat kebutuhan dan kelompok yang paling kita prioritaskan adalah perempuan sebenarnya. Jadi ketika kita turun lapangan kakak, dengan kondisi yang saya coba bandingkan, saya coba ceritakan waktu saya di Leotobi Laki-laki itu kan poskonya cukup besar. Dan itu semua, mau tua, muda, anak-anak semua dalam satu posko utama yang banyak. Jadi satu ruangan itu bisa sampai, biar kakak-kakak ada gambaran ya, satu ruangan itu bisa sampai 1,000 orang. Bayangkan tidak ada sekat di 1,000 orang itu. Mau pasangan suami istri satu ruangan, nenek kakek satu ruangan, anak bayi balita umur 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu satu ruangan. Jadi kesulitan sebenarnya untuk melihat kebutuhan setiap orang, karena kan ketidaknyamanan atau juga kebutuhan perempuan usia subur atau perempuan kayak kita remaja untuk bisa mengakses layanan pembalut dan lain sebagainya. Jadi kalau lihat dari pertanyaan Kak Angel, sebenarnya kita bisa bilang bahwa perempuan yang menjadi kelompok rentan, tapi tidak bisa dipungkiri semua lapisan itu menjadi kelompok rentan. True treatnya seperti apa yang bisa kita berikan pelayanannya? Kita lihat kebutuhannya sebenarnya, Kakak. Karena kalau PKBI ketika turun lapangan itu kita bawa dengan semua elemen. Misalkan elemennya adalah dokter, kita ada. Bidan kita ada, psikolog kita ada, konselor sebaik kita ada. Terus kalau kemarin saya perannya di community organizer. Jadi melihat membagi sebenarnya komunitas-komunitas mana yang bisa kita masuk. Kayak misalkan kelompok perempuan, kelompok anak, kelompok remaja, dan kita bisa mendengarkan, berbagi bersama mereka. Seperti itu. Jadi kalau ibu yang sedang dalam proses mengandung, kita bisa tahu nih treatnya kemana nih, ke dokter. Terus apa yang mereka butuhkan, vitamin apa yang mereka butuhkan, terus hygiene kita apa yang mereka butuhkan. Karena memang ketika mereka ke posko bencana itu, mereka tidak bawa apa-apa, karena kan menyelamatkan diri paling utama. Jadi kita lihat kebutuhannya, oh kebutuhannya lah kain, atau kebutuhannya lah sabun-sabun nih untuk kemudian bisa mandi, bisa bilas dan lain sebagainya. Kalau untuk teman-teman ODAS, itu tantangan yang paling sulit ya Kakak, karena untuk mengakses obat-obatan juga sulit. Tapi kemudian kita bekerja sama dengan pemerintah di tingkat kabupaten untuk kemudian bisa memenuhi kebutuhannya. Jangan sampai akibat bencana ini mereka juga mengakibatkan penyakit yang lebih tinggi lagi ketika bencana terjadi. Itu yang kita hindarkan sebenarnya.
0: Oh oke, jadi kayak gitu ya Kak ya. Mau menambahkan juga silahkan Kakakku, kira-kira apa yang dibutuhkan juga?
2: Yang dibutuhkan oleh semua penyintas bencana itu.
0: Iya Kak.
2: Saya rasa ini seperti yang Kak Mary bilang tadi, yaitu yang temanya mengenai kebutuhan untuk kayak kebutuhan utamanya yaitu yang mengenai kesehatan apa Sisko. Untuk kebersihan seksualnya.
0: Iya, Kespro ya Kak.
2: Kespronya. Jadi yang paling dibutuhkan yaitu seperti yang Kak Mary bilang untuk perempuan ya, prioritasnya untuk perempuan yang menstruasi tadi, mereka membutuhkan pembalut. Jadi kita hadir memberikan juga yang mereka butuhkan.
0: Oke.
1: Iya. Tepat sasaran.
0: Tepat sasaran. Pemahaman juga ya Kak ya. Angel pikir selama ini di kayak maaf karena belum melihat secara langsung ya. Jadi dibagi-bagi. Jadi kayak misalnya tenda untuk perempuan saja, tenda untuk ibu hamil. Ternyata semuanya dicampur ya Kak.
1: Ya itu harapan kita sih Kak yang kayak gitu. Tapi realita di lapangan kan dengan jumlah yang sangat banyak ya.
0: Iya.
1: Itu sangat susah untuk bisa membagi-bagi dan wilayahnya cukup luas gitu.
0: Nah, itu dia ya. Yang pasti kita juga sudah harus tahu ketika turun apa yang harus dilakukan.
1: Betul.
0: Ya, itu yang paling utama. Betul, kemudian juga ini Kak, ketika kita sudah sampai di lapangan pastinya juga kita ikut apa ya, perasaan itu terlarut ya dengan melihat emosional kita tuh sangat-sangat diuji. Nah ini bagaimana menjaga batasan emosional diri sendiri sebagai pendengar ya, sebagai relawan juga, supaya tidak ikut burn out, tidak ikut tenggelam ketika mendengar cerita trauma yang sangat berat. Pernah gak sih kakak juga, mungkin kakak berdua ya, berada di situasi yang ketika menjadi pendengar atau relawan melihat akhirnya emosi ini bercampur aduk sehingga duh apa yang harus saya lakukan ya setelah itu, karena ya fatigue juga nih gimana.
1: Oke, kalau saya sebenarnya sering saya lakukan sih ketika turun bencana, sedih maksudnya kan terbawa suasana orang kehilangan rumah, apalagi teman-teman yang sekolah itu akhirnya tidak bisa sekolah.
0: Betul.
1: Kan dalam cukup jangka waktu yang lain, misalkan 2 minggu tidak sekolah. Sebenarnya yang saya lakukan adalah saya meyakinkan diri saya bahwa saya ini datang untuk membantu, jangan sampai saya yang dibantu nantinya. Nah itu saya berharap saya tidak seperti itu kan. Jadi karena saya sangat bersyukur ketika kita turun lapangan itu tidak hanya saya yang memberikan layanan, tetapi teman-teman dari konselor sebaya yang sudah dilatih. Jadi sebenarnya saya juga meminta konsul kepada teman-teman konselor sebaya gitu, jangan sampai saya yang kemudian nanti mereka bantu gitu. Jadi saya meyakini diri sendiri bahwa saya ini datang untuk membantu teman-teman, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Lalu untuk mendengar cerita, sebenarnya kita karena sudah dilatih, jadi be profesional saja sih Kak. Ketika akhirnya remaja sedih, kita berusaha untuk ya sudah
0: netral ya.
1: Netral. Jadi jangan sampai terbawa suasana kayak gitu. Kalau misalkan terbawa suasana pun kita harus minta waktu jeda untuk kemudian apa ya, rilis emosi kita juga. Karena memang iya, kita kan sering mendengar bahwa contoh ya di Leto Belak Laki, misalnya nenek-nenek cerita kalau oh anak rumah saya hancur, saya melihat bahwa ada batu yang besar turun dari gunung, terus ada yang meninggal di samping saya dan lain sebagainya. Kita kan tidak serta-merta kayak, oh mama, kayak stop dulu, saya mau sedih, kayak gitu kan tidak bisa kan. Oh iya mama bagaimana, silakan, kayak gitu. Akhirnya kayak kita harus berlapang dada juga mendengarkan cerita mereka. Tidak bisa dipungkiri kita juga sedih, tapi karena kita datang untuk membantu, kita harus be profesional aja sih kak, menurut saya.
0: Ini berapa lama untuk pulih kalau kakak setelah mendengarkan banyak cerita yang akhirnya membuat kita berspekulasi, kita memendam emosi, kita rilisnya berapa lama tuh?
1: Kalau saya habis kegiatan sih, karena kan ada teman-teman konselor sebaya dan psikolog, jadi bisa langsung healing kita kembali kak. Itu yang saya syukuri sih.
0: Itu pentingnya ya, mendukung. Nah kalau kakak sendiri gimana ini Kak Ferry, ada gak pengalaman-pengalaman yang bisa kakak bagikan juga untuk teman-teman yang saat ini mereka juga menjadi, masih menjadi korban atau penyintas dan lain sebagainya?
2: Kalau sejauh ini saya belum pernah menjadi kayak konselor sebaya untuk orang yang mengalami bencana juga. Jadi ya belum kayak apa, belum pernah mendengar kayak cerita yang terlalu kayak yang seperti Kak Mary bilang. Tapi kayak untuk kayak cerita-cerita yang dari teman yang memiliki apa, kayak apa ya, cerita sedihnya mereka. Saya juga ikut sedih, tapi sebenarnya harus ikut sedih, tapi saya harus yakin diri saya bahwa saya ini dengar dia supaya dia juga kuat begitu. Jadi saya juga kayak harus kuat dan harus bisa dengar dia pun cerita sampai habis, dan beta bisa menolong dia untuk kembali kuat.
0: Itu ya, betul sekali. Nah ini pas nih dengan pernyataan dari Kak Ferry ya, kan kalau di NTT nilai-nilai budaya kekeluargaan itu kuat sekali. Nah, bagaimana sih cara kakak berdua juga menyeimbangkan pendekatan psikologi dengan kearifan lokal supaya mendengarkan ada juga yang side eye, kayak ada penolakan itu begitu nyata ya. Kayak misalnya ada yang tidak mau dibantu, ada yang masing-masing lah kok penyintas atau korban dengan masing-masing. Nah, supaya pendekatan itu mereka bisa terbuka, mereka bisa didengarkan, itu seperti apa? Mungkin dari Kak Mary dulu deh.
1: Oke. Ada sih tantangan kayak gitu yang terjadi di lapangan ya Kak. Tetapi puji Tuhannya ketika kita turun lapangan itu, kita sudah, sebenarnya mereka butuhkan itu adalah kehadiran kita. Jangan sampai kita datang 1-2 kali terus kita klaim bahwa kita sudah membantu mereka.
0: Nah itu.
1: Makanya kalau kita PKB itu, kita bangun tenda Kespro-nya itu di dekat tenda-tenda mereka, sehingga mereka merasakan nih, oh orang baru, tapi kok mereka selalu hadir ya di tengah-tengah kami ketika kami butuh. Pasti terjadi tantangan tersebut. Tetapi yang kami yakini bahwa ketika kami datang dengan tulus ya, ingin membantu, saya rasa mereka juga akan melihat itu sebagai bentuk kasih, sehingga ketika kita kasih pelayanan apapun, mereka akan menerima. Terus yang kedua, pendekatan yang kita buat adalah mendekati opinion leader. Sebenarnya siapa sih yang menjadi manpower atau orang yang berpengaruh di daerah situ, sehingga ketika kita datang bersama dengan orang tersebut, mereka tahu nih, oh orang-orang yang datang sini niatnya baik, niatnya untuk membantu, sehingga kita bisa mendapatkan teman-teman yang membutuhkan bantuan kita. Karena jujur ketika kita turun lapangan, sebenarnya kesulitan sekali untuk mencari siapa nih yang membutuhkan pertolongan. Karena kan semua dalam posisi yang sangat berkerubun dan sangat crowd, sangat apa ya,
0: chaos ya.
1: Jadi sangat susah sebenarnya untuk menemukan siapa yang membutuhkan. Makanya dengan kita mendirikan tenda Kespro dan kita bilang bahwa kita melayani nih pelayanan kesehatan reproduksi dan juga pelayanan kesehatan mental. Karena kata kesehatan mental itu pun yang jadi tantangan, mereka juga kurang mengerti. Ini kesehatan mental, maksudnya kita gila kah ketika mereka datang bantu kita? Itu yang terjadi di lapangan sebenarnya. Tapi karena kita pendekatan dari rumah ke rumah, kita bilang bahwa oh kesehatan mental ini tidak melulu bicara soal mama bapak atau adik-adik itu gila, tapi sedikit meringankan beban, karena kita tahu bahwa bencana ini kan pasti pengalaman pertama ya untuk anak remaja. Karena kalau kita tahu di bencana di Flores ini kan tahun 1992 akhirnya ada bencana lagi, erupsi lagi. Itu jadi pengalaman pertama mereka dan shock di waktu malam. Jadi kita bisa bilang bahwa kita bantu bapak mama atau adik-adik untuk kita dengar apa yang terjadi. Jadi kalau adik-adik butuh teman curhat tanpa dihakimi, kan kalau mereka cerita ke orang tua mereka juga penat ya. Maksudnya juga mengalami bencana, jadi tidak otomatis akan dengar keluh kesah mereka. Teman-teman lainnya pun kita tahu karena tidak mendapatkan apa ya, pelatihan juga akan menjustifikasi atau menjudge gitu. Eh santai sa, biasa sa, aduh bencana. Jadi mereka merasa tidak dianggap lagi, tidak didengar lagi. Seperti itu. Jadi penolakan pasti ada, tapi kita yakin dan percaya ketika kita turun dengan membawa apa ya, bantuan berupa kehadiran atau dengan jasa kita, saya yakin dan percaya semuanya akan apa ya, akan bisa terselesaikan dengan baik. Walaupun sampai saat ini teman-teman masih di hunian sementara kalau yang di erupsi ya. Iya. Jadi masih kita sudah latih teman-teman remajanya seperti Ferry dan kawan-kawan di sana pun. Jadi saya harap mereka bisa menjadi pendengar yang baik untuk remaja-remaja lainnya yang belum bercerita atau masih enggan untuk bercerita.
0: Oke, seperti itu ya, Kak Meria, dari pengalaman yang ada. Kalau Kak Ferry berarti ini juga sementara di train ya? Dilatih atau diberikan apa ya istilahnya Kak, kayak pemahaman untuk nanti turun ke lapangan juga Kak?
2: Iya, di PKBI itu kami dilatih untuk menjadi apa? Konselor sepaya juga. Bagaimana caranya kami mendengar orang bercerita, bagaimana triknya supaya kami sebagai pendengar atau konselor bisa menjadi pendengar yang aman, tempat curhat yang aman, tempat teman-teman yang memiliki apa kayak kesulitan untuk berani bercerita atau terbuka dengan kami, itu kami dilatih di PKBI. Ya, sedang sementara dilatih juga.
0: Sementara dilatih untuk nantinya bisa langsung ke lapangan ya. Turun ke membantu teman-teman yang ada di Flores ya, Kak ya.
2: Kalau waktu itu kami hanya peningkatan kapasitas dan
0: Peningkatan kapasitas yang Angel maksud. Lanjut lagi Kakak, minta maaf.
2: Jadi ini kami dilatih bagaimana caranya untuk mendengarkan dengan mendengar dengan baik supaya orang tidak enggan untuk bercerita.
0: Iya, betul sekali. Wah, keren ya. Dan sudah sejauh mana kali ini PKBI membantu ya, mengirimkan relawan teman-teman semuanya ke pusatnya yang ada di Flores. Flores kan banyak ya,
1: iya, banyak
0: daerah
1: kabupaten
0: yang terdampak. Nah, Kak Ferry dan juga Kak Mary pengen tahu dong, apakah ini sudah diturunkan sejak hari pertama gempa atau memang harus menunggu instruksi atau supaya ketika kita turun sudah mantap semuanya tuh seperti apa sih kalau dari PKBI, PKBI dan juga For PKBI ya? Karena Angel tahu kan waktu itu dua hari langsung cari relawan ya, kalau nggak salah. Nah, setelah itu apalagi nih Kak? Progresnya yang dilakukan.
1: Iya, nanti Ferry boleh dari For PKBI ya. Saya cukup update dengan teman-teman di PKBI NTT karena saat ini saya di nasional gitu. Jadi kalau ada respon itu bisa langsung kita dapat informasi detailnya. Kalau PKBI NTT sendiri tuh yang saya tahu sudah turun kayaknya di tanggal 15 bencana terjadi, kita 5 hari yang 5 hari kita turun setelah bencana itu terjadi. Jadi yang kita turun di awal itu bidan dan juga community organizer-nya. Nah, tujuannya apa? Untuk melihat nih sebenarnya yang tadi saya bilang asesmen kebutuhan awal. Asesmen ini mau lihat nih siapa kelompok yang paling rentan, terus apa yang kita bisa bantu dengan kehadiran bidan. Terus kita juga ada pembagian hygiene kit. Hygiene kit untuk ibu menyusui, ibu hamil dan juga untuk perempuan, perempuan produktif. Seperti itu. Sekarang kita lagi di tahap untuk rekrutmen atau cari relawan bidan dan juga relawan dokter. Karena kita akan bangun posko itu sebenarnya 3 tenda besar di 2 kabupaten. Kakak, di Kabupaten Manggarai dan juga ke Manggarai Timur. Karena kita lihat itu salah satu yang terdampak dan juga menurut laporan paling banyak sekali ibu hamil, ibu menyusu yang ada di sana. Jadi harapannya dengan kehadiran PKBI yang bawa isu Kesprop, kita bisa bantu masyarakat yang ada di sana. Baik itu ibu hamil, ibu bersalin, atau teman-teman dengan ODA, kita juga harapannya bisa bantu dan teman-teman remaja. Karena teman-teman remaja juga akan turun, setahu pemahaman saya, karena kemarin katanya ada 3 remaja nih yang akan turun ke lokasi bencana untuk bantu teman-teman dokter bidan di sana. Karena kan kalau dia dilihat dari jumlahnya remajanya juga banyak ya di 2 kabupaten itu, Manggarai sama Manggarai Timur. Kalau dari For PKBI seperti apa nih persiapannya?
0: Sejauh mana?
2: Sejauh ini yang saya tahu kan kemarin dulu sempat kontak saya untuk Ferry bisa tidak untuk ikut ke sana.
1: Wow, keren.
2: Kemudian jujur ya, beta sangat pingin untuk pergi melihat langsung dan pingin membantu langsung, hadir langsung untuk kayak membantu teman-teman di sana, keluarga-keluarga di sana. Tapi Beta baru mau masuk kuliah, maksudnya mau masuk.
0: Belum, ya momennya agak gimana gitu.
1: Iya, belum pas sama ferinya.
2: Jadi beta bingung ini, aduh Tuhan ya. Beta berdoa. Aduh Tuhan, kalau boleh dikasih kesempatan begitu. Tapi beta sementara ada menghubungi dosen saya, dosen beta punya kepro. Jadi beta belum dapat balasan yang pasti dari beliau untuk beta bisa ke sonde kayak begitu. Jadi sejauh ini yang beta tahu dari for PKBI itu masih dihubungi mungkin ke remaja-remaja yang nanti relawan-relawan yang nanti ikut ke sana.
0: Tapi udah siapkah kalau misalnya dosen Kapolri kamu juga ada lampu hijau, memberikan lampu hijau gimana?
2: Kalau beta pribadi, aduh Tuhan tolong beta siap. Beta kan siap membantu orang di sana karena beta sudah tahu rasanya pasca bencana itu seperti apa. Apa sih yang ketong sangat butuhkan begitu. Beta sudah tahu dan puji Tuhan kami mereka datang ke Sabu waktu itu dan kami rasakan.
1: Dan kakak kita juga akan lama sih kak sampai Desember 2026 di Flores. Tetapi karena remaja juga turun kan, kita tahu bahwa remaja juga punya kesibukan. Jadi kita akan sistemnya rolling. Jadi kalau misalnya Ferry ikutnya bisa sebulan atau teman-teman lain yang punya pengalaman. Jadi biar teman-teman juga merasakan gitu. Karena memang jadi relawan ini sebenarnya tidak mudah ya. Kata orang kayak oh mudah datang ke lokasi bencana, tapi kita menyiapkan diri sebenarnya. Menyiapkan diri untuk misalkan bencana terjadi, apa yang kita lakukan seperti itu. Betul. Jadi kalau PKBI sendiri FYI sampai Desember 2026. Jadi akan sangat banyak dan teman-teman pasti punya kesempatan di sana. Amin.
0: Ini ketawa tapi juga pikiran. Tapi enggak apa-apa, kita hope all the best aja pokoknya buat semua siapapun yang akan turun menjadi relawan atau siapapun yang akan membantu, yang pastinya dia juga bisa memberikan hal yang besar ya untuk teman-teman yang ada di Flores. Nah, kita rehat dulu kakak-kakak ya. Ini terbaik dan sudah banyak pertanyaan juga. Ada 5, ada 6 dan baru masuk ke 7 pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kita masih bicara soal bagaimana sih menjadi pendengar yang aman tanpa menghakimi dan kita juga mendengarkan cerita trauma dalam situasi kebencanaan, karena itu tidak mudah ya teman Pro 2, tidak mudah menjadi pendengar yang baik apalagi tanpa menghakimi. Nah, bagaimana selanjutnya di segmen kedua bersama dengan Kak Ferry dan juga Kak Mary. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: terjadinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia.

0: Untuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
6: Sore ceria with Pro 2.

0: 90,9 MHz Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan yang pastinya teman Produa masih mendengarkan Sore Ceria bersama dengan teman-teman dari Forum Remaja PKBI NTT. Ada kakak Ferry Dere dan juga ada kakak Mary Simenes sebagai pegiat isu kemanusiaan. Nah, kita lanjut lagi. Ini yang udah ditanyakan ya oleh teman-teman Produa di line WhatsApp kita 0811 3820 9090. Setelah menjadi pendengar yang baik, pendengar yang nyaman untuk teman-teman penyintas dan juga teman-teman korban bencana, setelah itu langkah selanjutnya apa sih? Apakah kita hanya datang di sana hanya untuk menjadi pendengar saja? Atau ada langkah step-step selanjutnya, psikososial yang bisa kita lakukan apa sih? Boleh dong kakak-kakak spill lagi.
1: Oke, kalau saya tadi saya sebenarnya sudah mention, kita tuh ada 3L kak. Ada look, listen, dan juga link.
2: Look udah?
1: Iya, dan link gitu. Link ini konteksnya ketika kita tuh sudah, kita sudah melihat nih gejalanya sudah sangat, ketika kita turun, kita mendengarkan dan tidak bisa kita nih yang memberikan penanganan. Jadi kita menghubungkan ke yang profesional. Profesional ini siapa? Profesional ini teman-teman psikolog. Karena kan setelah konselor itu ada tingkat yang lebih tinggi. Mereka sudah dapat sertifikat ya sebagai psikolog dan juga psikiater. Kalau kondisinya sudah kayak stres berlebihan, kecemasan berlebihan, dan ada gejala untuk kemudian melukai diri sendiri karena sudah tidak bisa apa ya menerima rasa sedih itu, gejalanya biasa melukai diri sendiri, akhirnya memilih untuk bunuh diri. Itu gejala-gejalanya ya. Kalau kita sudah tahap situ, sebenarnya kita tidak punya kapasitas lagi untuk bisa menolong remaja atau anak tersebut. Jadi kita kemudian menghubungkan ke tenaga profesional. Itu sih yang bisa kita lakukan. Tapi kalau based on pengalaman ya, yang kita bisa lakukan adalah membuat kegiatan sih. Kegiatan itu kita bisa bungkus di psikososial. Psikososial ini biasanya kita buat apa? Nanti Ferry

0: bisa apa ya, menceritakan lebih lanjut pengalamannya dari pengalaman. Yang kita lakukan adalah bermain bersama mereka. Nah, bermain ini kita tidak serta-merta juga sembarang bermain ya. Jadi kita punya beberapa permainan yang sebenarnya harapannya tidak menimbulkan luka lagi dan buat mereka enjoy untuk bisa menjadi diri mereka sendiri. Kalau kita kemarin di Leo Tobi, kita biasanya main game-game yang kayak mewarnai. Kalau untuk anak-anak, kategori anak-anak ya, kayak SD sampai SMP awal itu kita biasa mewarnai. Biar kita juga bisa, apa ya, sambil mewarnai kita bisa sama-sama okay, menceritakan apa yang mereka warnai nih. Tetapi dalam konteks tidak mengulik cerita mereka yang terlalu dalam, yang berhubungan dengan trauma kemarin. Jadi menceritakan apa saja yang mereka mau ceritakan dari gambar tersebut. Lalu kalau untuk kategori anak SMA dengan yang sudah remaja di bagian atas, kita lebih ke main game-game yang kayak tidak menggunakan banyak alat tulis atau gambar, lebih ke menceritakan, sebenarnya menceritakan hal-hal random tentang dirinya mereka sendiri, agar sebenarnya ini jadi apa, alarm awal kalau sebenarnya mereka punya banyak cerita lain ketimbang mereka harus pikir tentang bencana yang mereka alami. Jadi lebih ke konteks yang lebih santai. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya, setelah kita mendengarkan, langkah yang kita bisa lakukan adalah kalau kita lihat kalau gejalanya semakin tidak bisa kita bantu, adalah kita link ke tenaga profesional. Tapi kalau kita melihat bahwa oh mereka sudah cukup aman nih, kita bisa sama-sama mereka untuk bantu teman-teman lain. Jadi mereka bisa jadi konselor sebaik untuk teman-teman yang lain, walaupun tidak dilatih secara profesional. Tapi setidaknya mereka sudah merasa aman dengan diri mereka sendiri. Dan kalau misalkan mereka mau terlibat bersama kita untuk bantu teman-teman lainnya, biasa kita juga provide mereka untuk kita sama-sama turun ke tenda-tenda yang lain, seperti itu.
1: Kalau saya yang beta su lihat dan sampai su rasa, katong habis katong su dengar ceritanya atau kayak katong su mendengar nih, nanti katong lihat nih dia ini masih bisa kayak katong tangani sonde begitu. Kalau su son bisa, katong bawa kayak yang orang yang profesional atau kayak psikolog yang tadi seperti yang Kamiri bilang. Jadi kita melihat dari kondisinya saja. Jadi kalau masih bisa katong dengar dan kayak masih tergolong aman lah, kayak itu kita habis dengar kita bermain game supaya kayak apa, bermain game seperti yang Kamiri bilang tadi, supaya kayak mereka tidak terlalu terlarut dalam kayak kesedihan atau kayak apa yang dong rasa begitu. Terus dari game yang biasa katong bermain itu kayak apa, katong disuruh untuk kayak beta langsung kasih contoh dia pun game ya. Dia pun game itu katong kayak pilih kertas, ada topik-topik untuk bercerita begitu. Jadi nanti dia pilih, ada beberapa topik cerita yang katong kasih, nanti dipilih supaya nanti dia bercerita dan dia melupakan apa yang sebenarnya menjadi apa yang dia cemas, apa yang dia takuti begitu. Jadi setelah katong mendengarkan itu, katong yang memberikan dong kayak yang tadi Kamiri bilang game, supaya kayak dong kayak berasa dong lega begitu. Ya.
2: Oh ya, banyak ternyata ya, banyak hal yang bisa dilakukan.
0: Iya.
2: Ya. Nah, karena kita waktunya juga nggak terasa udah sampai di penghujung kebersamaan dalam talk space bersama dengan teman-teman dari Forum PKBI NTT, kakak-kakak boleh gak sih memberikan mungkin apa yang boleh dan yang tidak boleh, mungkin yang belum kita bahas ya di segmen kali ini terkait dengan topik kita menjadi pendengar yang aman tanpa menghakimi. Mungkin dari kakak Mary dulu, kalau tadi kak Mary sudah banyak memberikan apa yang harus kita lakukan, nah mungkin apa juga yang gak boleh kita lakukan menjadi pendengar yang kurang ya mendengar yang harusnya kita ada di situ, kita menjadi rumah yang aman ya, ya kan ya, seperti kata Kak Ferry sebenarnya hanya pengen didengarkan kok.
1: Iya betul.
2: Nah, apa tuh yang enggak bolehnya? Mungkin Kak Ferry dulu deh. Ya. Karena tadi Kak Mary udah ya, Kak Ferry karena sudah pernah juga menjadi penyintas, sebenarnya yang tidak boleh kita lakukan ketika turun menjadi relawan dan pendengar apa aja?
1: Sejauh ini yang beta belajar, yang beta surasa juga, itu yang pertama mendiagnosis, yang seperti kayaknya tadi Kamir su mention ya. Jadi ketong langsung kayak judge serta-merta, ya serta-merta bilang, oh ini dia trauma nih, kayak itu tidak boleh. Dari ketong sebagai konselor sebaya itu tidak boleh bilang seperti itu. Terus yang kedua, melakukan terapi, terapi trauma itu ketong belum sampai di situ. Itu tugasnya apa ya, itu yang berwenang di situ tuh psikolog ya Kameri. Betul, terus betul. Yang berikut kayak memaksa korban untuk bercerita. Kita berikan dia kayak space, dia mau cerita atau sonde itu maunya itu kita biarkan saja, dia mau memilih dia bercerita atau sonde. Jadi kita tidak bisa memaksa. Sejauh ini itu yang kita tahu sih.
2: Itu ya kak ya, dan pernah merasakan juga ya kak ya. Kak Mary sebagai closing statement dan juga Kak Ferry tadi juga sudah, silakan kakak.
0: Iya, kalau dari saya ini juga apa ya, pesan-pesan buat teman-teman yang nanti turun lapangan ke lokasi bencana, dan juga teman-teman yang sudah turun dan mendengarkan ini ya, mendengarkan siaran ini. Saya pikir yang pertama yang perlu kita lakukan adalah hadir ini tidak serta merta karena oh ya udah saya sudah di lokasi bencana, saya akan melakukan apa nih, tetapi melihat sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan sebagai penyintas maupun korban. Lalu yang kedua yang tadi Kak Ferry bilang bahwa jangan pernah apa ya mendiagnosa orang, karena kita lihat bahwa oh dia mungkin bingung, kita sudah bilang bahwa oh dia trauma nih karena rumahnya rusak, kita tidak bisa bilang begitu. Kita hadir di sana dan kemudian memberi ruang yang aman. Ruang yang aman ini adalah ruang yang tidak serta-merta kita yang banyak berbicara. Kita kasih space buat orang-orang. Nanti lama-lama kalau dari pengalaman saya, lama-lama mereka akan berbicara. Kalau mereka sudah lihat kita yang datang ini ramah, aman dan juga bisa dipercaya, seperti itu. Lalu yang ketiga yang saya bisa bilang kepada teman-teman semua adalah kasih mereka ruang. Kasih mereka ruang di sini adalah tidak selalu hadir sih menurut saya. Tidak selalu mau memaksa mereka untuk bercerita, tetapi melihat bahwa oh ternyata mereka punya ruang untuk sendiri dan kita provide ruang tersebut, dan mereka kita buat kegiatan dan mereka akan datang untuk kemudian bisa apa ya, datang untuk ambil layanan yang kita sudah kemudian berikan. Seperti itu. Mungkin closing statement-nya seperti itu. Jadilah pendengar yang tidak hanya baik tetapi punya empati, karena tidak semua orang bisa mendengarkan dengan baik tanpa judge, karena saya pikir semua orang datang dengan pengalaman beda-beda. Tetapi kalau teman-teman mau memberikan diri untuk menjadi pendengar yang penuh empati, teman-teman bisa mulai dari mendengarkan tanpa menghakimi. Kalau dari Ferry ada tambahan?
2: Silakan sayangku, adakah kata-kata penguatan atau mungkin apapun yang ingin Ferry sampaikan? Silakan kak.
1: Kalau kata-kata dari Beta omnya sama seperti kamera, katong mungkin son bisa apa menyelesaikan orang punya masalah, tetapi katong bisa dengan katong hadir dengan ketulusan, dengan empati yang pokoknya yang tulus lah, yang tulus mungkin katong bisa meringankan meringankan orang punya kayak beban begitu.
0: Setuju, sepakat.
2: Oke. Kak Ferry, Kak Mary, terima kasih banyak. Semoga ini juga bisa menjadi insight untuk teman-teman semuanya, menjadi ilmu yang baru yang mungkin tidak didapatkan, karena memang relawan itu harus full ya,
0: iya.
2: Full experience, full dengan ilmu ketika turun ke lapangan, apalagi berhadapan secara langsung dengan korban dari kebencanaan ini. Yang pasti kita juga berharap semoga Tuhan selalu memeluk, melindungi saudara-saudari kita yang ada di Flores, yang saat ini juga masih merasakan ketakutan yang luar biasa karena betul. Masih ada gempa yang terus ada ya. Dan yang pastinya juga teman-teman Pro2, kita mengundang juga untuk teman-teman Pro2 bisa membantu dengan berdonasi apapun itu, dengan lembaga apapun itu. Seperti kata Kak Mary tadi, yang paling utama adalah kita juga bisa memberikan ruang yang aman ketika di media sosial. Jadi jangan lagi membagikan foto atau apapun korban-korban, tapi bagaimana kita bisa membagikan informasi yang penting, yang pastinya juga kita ambil dari yang formal ya, seperti BMKG atau BNPB dan lain sebagainya. Oke, dan Angel juga sudah harus menutup kebersamaan kita dalam sore ceria bersama dengan teman-teman dari Forum Remaja PKBI NTT, terutama juga Kak Mary, terima kasih. Akhirnya kita berjumpa lagi ya. Kak Ferry juga, ini cerita yang sore ini luar biasa banget karena mengumpulkan kita lagi, apalagi Kak Mary dan Kak Ferry ya, di Pro2 RRI Kupang. Akhir kata Angel pamit, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Selamat sore teman Pro2 semuanya. Sore Ceria with Pro2.

ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Kak, besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersih lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat "bukan urusanku" itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama. Rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan. Suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita. Rumah kita, Nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, Nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi, hari ini aku baru sadar kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan ke sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakak yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

0: ikannya, Bu. Segar-segar baru ditangkap tadi pagi.
1: Wah, Bang, ikan kakak tua ya? Berapa sekilo?
2: Idih, si Mama, jangan beli ikan itu.
1: Loh, kenapa, Kak? Kan kata abangnya ikannya segar, bagus dan bergizi.
2: Memang bergizi, Ma. Tapi ikan kakak tua itu penting sekali untuk laut. Dia pemakan alga yang menempel di terumbu karang. Mama tahu nggak sih, kata ibu guru, ikan kakak tua itu penjaga ekosistem laut. Mereka bertugas memakan alga yang menempel dan mengganggu terumbu karang. Kalau ikan ini terus ditangkap dan dikonsumsi, alga akan menyebar luas, menutupi karang, bahkan bisa mematikan karang kita. Kan sama aja buat ekosistem kita tidak seimbang.
3: Waduh, sampai segitunya ya, Dek?
2: Ya, si Abang gak percaya. Ada HP, coba googling aja, Bang. Kalau karangnya mati, ekosistem laut jadi tidak seimbang dan ikan-ikan lain malah bisa hilang. Emang boleh Abang nangkap alga buat dimakan?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Aduh, Jeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya?
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh, Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pesan sederhana seperti,
5: sayang, jangan lupa makan ya.
4: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.
6: Pro 2 FM.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam Esensi Buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan Dua Hati karya Nurhayati Sri Hardini atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hadi di dalam Pertemuan Dua Hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hadini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan. Dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini. Pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
6: Pro 2 FM.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Dari kawasan Tompelo nomor 8 Noibobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pradu RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai. Selamat sore teman Pradu, menyapa kamu tentunya di sore ceria edisi kali ini di tanggal 25 Agustus tahun 2026 teman Pradu ya, bikin sore kamu semakin berwarna dan akan ditemani sama Yunda di sini yang akan hadir menemani kamu dalam rangkaian sore ceria. Seperti biasa kita akan hadirkan lagu-lagu yang pasti enak-enak banget ya untuk didengarkan di jam-jam pulang kantor atau yang udah sampai di rumah, atau oh iya kan ada juga yang masih masuk di tempat kerja juga kan, atau kamu juga yang mungkin masih seru-seruan dengan aktivitas liburan. Tapi biasa kalau hari libur tuh teman Pro 2 walaupun cuma satu hari ya paling di rumah quality time bareng sama keluarga, atau kamu yang mungkin lagi cari spot-spot buat menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang terkasih, Yuna temani tentunya dengan beragam acara yang seru ya, informasi terupdate dan lagu-lagu yang tadi seperti udah kita dengar kan teman Pradua dari Gary Gani, dan juga kali ini udah mau kasih satu nomor lagu dari Caleb G, I Found You, sebagai lagu terbaru untuk mengawali kebersamaan kita di sore ceria kali ini, bikin sore kamu semakin berwarna.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Masih di 90,9 WGHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradu. Kita lihat ini yang lagi rame dibahas soal film Insidious, teman Pradu, di mana sutradara Insidious Out of the Future, Jacob Case, yang akhirnya menyutradarai proyek yang mana Sleepover ya, menceritakan mengenai mimpi buruk yang paling klasik. Ini sebagai rilisan terbaru nanti untuk Insidious Part ini. Jadi proyek ini akan meluncur pada awal Oktober 2027 mendatang dengan skenario yang mana ditulis bersama dengan penulis skenario Night Swim, Bryce McGowry, yang diadaptasi dari cerita pendek asli karya McCurry, teman Predu. Dan film ini juga digarap untuk Blumhouse Atomic Monster dan juga Universal Pictures, di mana mereka ini akan mempersembahkan film Case berjudul Insidious Out of the Future. Dan film keenam dalam waralaba Insidious ini memang dibuka akhir pekan kemarin dan juga meraih pendapatan sebesar $60 juta di seluruh dunia. Dan sementara Case juga menyutradarai untuk film Complay, dan menjelang perilisan Insidious ini mereka mengatakan bahwa menakut-nakuti orang itu kayak sihir, trik sulap yang juga merupakan sesuatu yang sangat disukai sejak kecil. Aduh, kok horor sekali. Jadi ini merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian penonton dan menghadirkan langkah agar penonton terkejut ya, dan menurutnya ini menjadi daya tarik tersendiri dalam memproduksi film horor ya, teman Pradu. Kita tunggu saja ya untuk perilisannya. Juga ini masih di Oktober 2027, cukup lama ya, tapi udah di spill sedikit-sedikit nih teman Pradu. Kita masih akan update informasi-informasi lainnya untuk kamu ya, dengan nomor-nomor lagu yang pastinya masih akan hadir menemani teman Pradu. Stay tune di Pradu RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya. Memories follow me left and right. I can feel you over here. I can feel you over here.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradu. Kebersamaan kita masih akan berlanjut ya di rangkaian Jaga Malam, masih akan terus ditemani sama Yunda. Dan seperti biasa di pukul 19 akan ada info Pradu untuk kamu, dan pastinya teman Pradu, Yunda juga mau kasih informasi seru untuk kamu ya, datang dari Rumah Musik Siloam yang mana akan menggelar konser Amal Merah Putih ya. Dan ini diselenggarakan bersama dengan RRI Kupang, menghadirkan harmoni kebangsaan yang menyatukan alunan nada dan uluran tangan untuk membalut luka serta menguatkan saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Flores, teman Pradua, bersama untuk Flores. Dan catat tanggalnya, mulai besok ya, tanggal 26 sampai 27 Agustus 2026, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah sampai selesai, dan bertempat di halaman depan RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8, teman Pradua ya. Jangan lupa untuk hadir, dan pastinya kita akan sama-sama merapatkan barisan dalam konser Amal Merah Putih Rumah Musik Siloam bersama RRI Kupang untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Flores melalui alunan melodi dan nada kepedulian. Mari kita wujudkan aksi nyata untuk membantu membalut luka, menguatkan yang berduka, serta mengalirkan kembali harapan dan semangat bangkit bagi seluruh masyarakat Flores, teman Predua. Kita masih akan hadirkan beragam acara untuk kamu dan menemani di rangkaian selanjutnya di Jaga Malam. Stay tune di Predua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pre2, saatnya untuk kamu update info Pre2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pre2, Olivia Rodrigo resmi merilis lagu terbarunya Serena Joy yang berbagi di platform streaming di Agustus 2026 ini, dan sebelumnya lagu tersebut hanya tersedia dalam edisi fisik terbatas sebanyak 500 CD yang dijual secara eksklusif di Analog Record Shop Tustin in California pada 21 Agustus, dan seluruhnya tersebut langsung terjual habis pada hari yang sama. Untuk Serena Joy direkam dalam sesi pembuatan album ketiga Olivia, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, yang dirilis pada Juni kemarin tetapi tidak masuk dalam daftar lagu final albumnya. Dan Olivia Rodrigo juga mengungkapkan bahwa sebagian dari seluruh pendapatan bersih lagu tersebut akan disumbangkan kepada Daisy Chanfield's Fund. Informasi selanjutnya, teman Pre2, musisi country 27 asal Alabama, Azela Langley, akhirnya mencetak prestasi baru dengan single hit Chosen Texas miliknya, dan single ini berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 untuk total 19 pekan lamanya dan menyamai rekor dari A Bar Song dari Tipsy dan juga Sabazi dan juga Old Town Road dari Lil Nas X featuring Billy Ray Cruz. Dan ini merupakan rekor terlama di nomor 1 Hot 100 untuk lagu Non Holiday. Sementara itu untuk nomor 1 terlama masih diraih oleh All I Want For Christmas Is You dari Mariah Carey dengan total 22 minggu yang dimulai dari tahun 2019 hingga 2026 di setiap akhir tahunnya. Informasi yang terakhir, teman Pre2, hit girl pertama dari ABD, anak perusahaan dari HYBE, berfokus pada pengembangan grup perempuan, resmi debut pada hari Senin dengan EP perdana mereka Tune and Play. Dan grup beranggotakan 7 orang ini hadir dengan ambisi menjadi salah satu rookie paling menonjol pada 2026. Nama Tune ini berasal dari frasa Tantitide yang mencerminkan keinginan mereka untuk menentukan sendiri arah dan arus di industri musik. Demikianlah info Pre2 FM Kupang, teman Pre2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian jaga malam. Stay tune di Pre2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi dari Rizky Febian dengan Malam Rawan ya. Rawan apa nih? Dan pastinya kita masih sedia dengan lagu-lagu yang pastinya siap menemani teman Pradua ya. Dan kita lihat lagi satu informasi untuk kamu terupdate udah pasti ya. Datang dari aktor Kit Harington yang diwartakan dia ini akan tampil dalam serial Harry Potter musim kedua produksi HBO sebagai pemeran Gilderoy Lockhart. Teman Pradua menggantikan Nicholas Hoult yang mengundurkan diri karena berbenturan sama jadwal ya. Jadi menurut informasi untuk proses syuting serial Harry Potter musim kedua yang diadaptasi dari novel Harry Potter and the Chamber of Secrets ini dijadwalkan dimulai di musim gugur tahun ini teman Pradua. Dan Harrington ini menjadi mengisi suara dari Lockhart untuk buku audio Harry Potter keluaran Audible akhir tahun lalu ya. Jadi Lockhart ini merupakan penyihir terkenal yang sombong karena berbagai aksi kepahlawanannya termasuk tokoh sentral dalam alur cerita novel Harry Potter and the Chamber of Secrets. Jadi saat dia berbicara dengan media mengenai buku audio ya di Desember 2025 ya, Harrington ini mengatakan bahwa dia ini penggemar berat Harry Potter dari kecil dan sudah menyukai buku-buku karya J.K. Rowling ya. Jadi baginya memutuskan untuk menerima tawaran menjadi pengisi suara dari Lockhart ini adalah hal yang menurutnya sangat mudah karena dia menyukai karakter itu gitu. Jadi serial Harry Potter musim pertama ini memang dijadwalkan akan tayang seperti informasi yang sempat Yunda kasih juga ya, ditayangkan perdana di kanal HBO di hari Natal nanti ya. Jadi dalam serial itu Dominic McLaughlin berperan sebagai Harry Potter, Arabella Stanton sebagai Hermione Granger, dan Alastair Stout sebagai Ron Weasley. Jajaran pemeran lainnya ini juga ada ya, ada John Lithgow sebagai kepala sekolah Hogwarts Dumbledore ya, terus ada Janet McTeer sebagai Profesor McGonagall, Papa Exidus sebagai Snape, dan Nick Frost sebagai Rabbers Hagrid teman Pradua. Aduh, ini langsung bikin penasaran kan? Karena Yunda juga suka banget Harry Potter dan semua serialnya tuh udah Yunda tonton sampai yang selesai untuk mereka di pemeran-pemeran lama ya teman Pradua. Semoga ini juga mengobati rasa rindu kita dengan film Harry Potter ya untuk edisi terbaru ini. Kita masih akan terus update informasi-informasi lainnya untuk kamu, dan Yunda juga mau menyapa dulu untuk fansnya Berbinar ya. Oh, Berbinar Fanbus dari Sabrina Leonor yang dari tadi tuh udah rame banget di line WhatsApp kita, udah request ya tepat di pukul 7 ini atau di jam 7 malam atau di pukul 19 mau dengerin koleksi dari Sabrina yang selesai teman Pradua. Seperti biasa ya, Yuna langsung hadirkan untuk kamu. So stay tune terus di Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
2: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
1: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
2: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
3: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
4: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
5: Kategori Pop Putra.
6: Mungkinkah kita kau?
5: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
6: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya?
5: Tito Aditya, Lelah

0: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, Alamak.
2: Samamu saja. Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
3: Kategori Wanita. Sophie Novindri, Susan.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: menyayangimu.
1: Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre 2. Kalau tadi udah kita dengerin koleksi dari Isaac Octavian ya, dengan Seharusnya Aku. Dan kita masih punya informasi-informasi terupdate untuk teman Pre 2. Dan Yunda ucapkan selamat malam saja ya untuk yang sudah bergabung melalui streaming RRI Digital ataupun terestrial yang sedang mendengarkan. Ini kira-kira kamu lagi dengerin Pre 2 FM sambil ngapain sih teman Pre 2? Ini penasaran deh. Jadi untuk kamu yang pengen gabung buat salam-salam, mau request lagu, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, Yunda hadirkan kesempatannya teman Pre 2. Kamu bisa langsung join aja di line WhatsApp kita 0811382090090, atau di Facebook Pre 2 Kupang, Instagram @RRIPre2Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Nah teman Pre 2, kali ini juga Yuna masih akan hadirkan beragam informasi film lainnya untuk kamu ya. Jadi jangan lupa untuk join ya, biar tetap update ya. Datang dari grup musik Efek Rumah Kaca yang mana berkolaborasi dengan Nook merilis lagu Matilah Kau Mati sebagai lagu tema film panjang Laut Bercerita yang dirilis di platform musik digital pada 24 Agustus, dan video musik lagu yang disutradarai oleh Kauzi Rizal dan diproduksi di bawah naungan rumah produksi Paul H. Pictures ini menampilkan adegan biru laut bangkit dari kematian dengan visualnya adalah satu ruangan tampak basah terendam air teman Pre 2. Jadi menurut Kauzi, kolam air buatan tersebut nantinya juga dapat menampung kembali air yang telah digunakan setelah proses pengambilan gambar di dalam set tersebut selesai. Dan dia juga menambahkan bahwa pembuatan set kolam air ini dinilai lebih aman daripada membuat efek hujan dan efek ruangan terendam itu langsung dari rumah warga ya teman Pre 2. Wow, ini kita tunggu aja. Kita masih akan terus update informasi lainnya untuk kamu. Kita dengerin dulu koleksi dari Billie Eilish dengan Birds of a Feather sebagai lagu yang Yunda hadirkan untuk kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah
3: jaga malam listrik? Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Predu. Kita masih hadir dengan informasi-informasi untuk kamu. Dan pastinya, you know, ucapkan selamat malam saja ya untuk kamu yang masih setia pantau di 90,9 dengan beragam musik yang dari tadi udah menemani teman Predu ya, teman Predu. Kita lihat ada satu informasi terbaru masih dari dunia perfilman. Ada Jennifer Jackson yang buka suara mengenai sequel Michael. Film itu disebut bakal membahas kritik dan tuduhan pelecehan anak yang dihadapi Michael Jackson pada tahun 90-an. Jadi keponakan dari Michael Jackson, Jennifer Jackson, mengatakan bahwa meskipun dia ini tidak memiliki banyak andil ya dalam penulisan naskah, tapi dia ini berharap agar sequel ini akan memberikan wawasan lebih mengenai sudut pandang Michael atas perkara itu. Ya, jadi sequel ini dipastikan setelah biopik pertamanya Michael mengguncang box office pertengahan 2025 lalu dengan pendapatan tiket global yang melampaui 1 miliar US dollar.

Tapi Michael ini hanya mengisahkan paruh pertama karir sang ikon, dan film itu berakhir pada perilisan album Bad di 1987 sebelum sang penyanyi menghadapi tuduhan pertamanya di tahun 93. Jadi Jaffer Jackson ini mengatakan bahwa untuk film yang terbagi dalam dua bagian ini akan memberikan kesempatan ya untuk memahami Michael dan situasinya secara lebih mendalam. Dan Jaffer Jackson juga menekankan bahwa Michael Jackson sepanjang hidupnya ini memang tidak pernah berhenti mencari dan percaya terhadap sisi baik orang lain, ya teman Pro2. Dan untuk sequel Michael ditargetkan ya akan tayang di akhir 2027 atau awal 2028. Kita tunggu saja untuk updatean selanjutnya. Kita masih akan terus hadir menemani teman Pro2 dengan topik seru ya. Kita akan beralih di pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau di jam 8 malam. Dan untuk hari ini memang tidak ada music live chat ya, karena masih dengan hari libur juga. Jadi akan Yunda temani dengan beragam topik seru tentunya di pukul 8 pukul 20 atau di jam 8 malam. Yunda kasih satu nomor lagu terakhir di pukul 19 ini dengan I Just Might dari koleksi Bruno Mars Special untuk teman Pre 2. Enjoy.

Pancasila, penjaga bangsa ini. Butir-butirnya mengokohkan kita sebagai bangsa dengan sejuta perbedaan dan keragaman. Namun, mengapa? Perbedaan agama dan kepercayaan masih saja mudah digiring untuk memicu konflik dan menimbulkan perpecahan. Harusnya sila pertama cukup menyadarkan kita betapa kuatnya Tuhan Yang Maha Esa menyertai bangsa ini tanpa perlu mempersoalkan perbedaan keyakinan yang ada. Masih banyak ketimpangan sosial, hukum dan ekonomi yang terlihat di berbagai tempat akibat keserakahan segelintir pihak yang berkuasa. Bukannya sila kedua dan kelima mengajarkan gotong royong seperti para pendahulu kita yang saling membela, penopang, dan bersama membangun bangsa ini. Sila ketiga dan keempat menunjukkan bagi kita nilai penting bahwa perbedaan suku, ras, warna kulit, dan latar belakang harusnya menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa ini, bukannya senjata untuk merobohkan. Mari bersama jaga keutuhan bangsa ini dengan berkaca dan mengamalkan nilai luhur Pancasila yang telah diramu dengan hikmat, dipertahankan dengan perjuangan, dan dijalankan dengan ikhlas oleh para pendahulu bangsa ini.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Pemirsa dan pendengar RRI, saya Ayunda Daryanti akan mengajak Anda mengunjungi Desa Oenok yang terletak di Kecamatan Ekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di wilayah inilah kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas dijalankan sebagai bagian dari upaya penguatan sektor peternakan sapi potong berbasis bisnis. Kabupaten Kupang terpilih sebagai salah satu daerah percontohan karena dinilai memiliki potensi pengembangan ternak yang signifikan serta didukung dengan akses pasar yang menjanjikan. Melalui program ini, perencanaan pembangunan nasional diimplementasikan secara konkret di tingkat desa dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas ternak, serta kesejahteraan para peternak. Mari kita simak bersama bagaimana kemitraan ini bertumbuh, memberikan manfaat, dan menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kupang.

0: Program Kemitraan Strategis adalah sebuah inisiatif yang digagas oleh Direktorat UKM dan Koperasi pada Kementerian PPN atau Bappenas untuk menjembatani pelaku usaha kecil dan menengah dengan pelaku usaha menengah hingga besar. Program ini dijalankan melalui pendekatan 3 pilar kemitraan bisnis, yakni prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Salah satu komoditas yang menjadi fokus pengembangan dalam skema ini adalah sapi potong di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hamparan rumput yang membentang luas di Kabupaten Kupang bukan sekadar lanskap yang indah dipandang. Di tanah inilah denyut kehidupan peternak sapi potong tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang memiliki kekuatan alam yang khas, padang penggembalaan yang luas, iklim yang mendukung, serta kearifan lokal masyarakat dalam memelihara ternak. Potensi ini menjadikan wilayah ini sebagai salah satu tumpuan pengembangan sapi potong di kawasan timur Indonesia. Pemilihan Kabupaten Kupang bukanlah tanpa alasan. Wilayah ini merupakan salah satu lumbung ternak nasional yang menyimpan potensi besar namun masih terbelenggu pola tradisional. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya melakukan intervensi teknis pada sistem penggemukan, tetapi juga melakukan transformasi mendasar pada aspek mentalitas bisnis peternak. Tujuannya jelas, menggeser paradigma dari sekadar beternak untuk bertahan hidup menjadi beternak untuk industri, guna memastikan peternak lokal mampu berdiri sejajar sebagai mitra tangguh bagi pelaku usaha skala besar. Di desa inilah, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat membentuk harapan baru bagi peternak lokal. Di kandang-kandang sederhana desa Oinov, perubahan itu mulai terasa. Peternak ini memahami pentingnya manajemen usaha ternak, pengaturan pakan yang lebih terukur, pengawasan kesehatan hewan, hingga pencatatan perkembangan bobot sapi secara berkala.
1: Saat ini kami sedang melakukan pilot project kemitraan strategis yang dilakukan di 5 lokasi di seluruh Indonesia dan NTT adalah salah satunya. Nah, kebetulan untuk pilot project kemitraan strategis yang di Kupang sendiri itu komoditi yang kami kembangkan adalah komoditas sapi potong, di mana kegiatan ini sudah kami lakukan selama kurang lebih 6 tahun dari tahun 2020. Kami melakukan case study dan kemudian kami mulai melakukan penjajakan lebih lanjut dan mulai melakukan pendampingan di 4 kelompok binaan sejak tahun 2021. Kegiatan yang kami lakukan sendiri ini memang basisnya adalah kami membangun mental bisnis. Jadi pilot project kemitraan strategis ini sedikit berbeda dibanding kegiatan pada umumnya. Kegiatan ini memang basisnya adalah membangun mental bisnis dari pelaku usaha di tingkat hulu, dari peternak ataupun petani dengan off-taker, yang kemudian kami berharap bahwa setelah berjalannya waktu, dengan capacity building, pendampingan yang kami lakukan, ini bisnis sustainable. Dan kami sangat bersyukur, kurang lebih selama 6 tahun ada 4 program yang kami lakukan, ada program kandang sehat, seperti yang bisa dilihat di belakang, kemudian ada program tukar ternak, itu program untuk menyelamatkan betina bunting produktif, kemudian ada program timbang karkas, dan yang terakhir itu ada program pengembangan pakan. Sejauh ini dari 4 kelompok yang kami bina, kurang lebihnya semua bisa berjalan dengan baik, ya walaupun memang ada banyak kendala, karena mental bisnis yang harus dibangun itu artinya bahwa setiap sumber daya yang dikeluarkan itu harus dari peternak itu sendiri. Jadi dari Bappenas sendiri tidak ada bantuan real, kami cuma pure pendampingan dan juga kami melakukan capacity building. Untuk peternak-peternak yang berprestasi itu kami fasilitasi untuk mendapat pelatihan dan juga studi banding. Seperti itu. Selebihnya kami tidak ada pure bantuan karena yang ingin kami bangun adalah mental bisnis untuk mereka berjuang dengan sumber daya yang mereka miliki. Jadi pada tahun 2020 itu kami coba melakukan riset di seluruh wilayah NTT dan kami menemukan wilayah yang paling layak itu adalah Kabupaten Kupang. Kenapa? Karena memang yang pertama dari pertimbangan kami melakukan analisis SWOT dan juga bisnis model kanvas. Jadi beberapa parameter yang kami jadikan sebagai acuan adalah ketersediaan off-taker, yang mana kebetulan dalam program kemitraan yang menjadi off-taker atau pembeli utama adalah Sefi Aldia. Sefi Aldia kebetulan memiliki RPH dan juga resto, yang tidak jauh dari Kabupaten Kupang dan juga Kota Kupang. Itu menjadi salah satu pertimbangan. Kemudian letak lokasi kemitraan itu harus dekat dengan airport, kemudian dengan pelabuhan, dan juga beberapa parameter yang memang secara fundamental itu dipenuhi oleh Kabupaten Kupang. Sehingga untuk pemilihan lokasi ini sendiri memang basisnya adalah berbasis pada hasil desari ataupun riset yang kami lakukan. Dan kebetulan pada saat kami melakukan desari juga, berdasarkan data yang kami peroleh, Kabupaten Kupang merupakan salah satu daerah penghasil atau dengan populasi sapi yang terbanyak pada saat itu. Jadi itu menjadi alasan kami memilih Kabupaten Kupang. Pada akhirnya kami bisa menilai bahwa kemitraan ini memberikan dampak. Kami punya 3 acuan. Jadi yang pertama dari aspek budidaya, itu kami dampingi untuk bagaimana budidaya itu bisa dilakukan dengan baik. Bapak Ibu dan teman-teman pendengar semua, jadi pada saat dulu kami sebelum masuk ke kelompok-kelompok yang kami bina ini, memang pola budidayanya itu masih sangat konvensional. Artinya proses pemeliharaan itu masih dilakukan di bawah pohon, terus diikat tanpa kandang seperti ini. Nah, salah satu intervensi yang kami lakukan adalah kami mendorong untuk mereka kemudian semacam melakukan investasi, membangun kandang. Karena kami percaya bahwa ternak itu kalau kita perlakukan sebagai aset yang baik, itu bisa mendapatkan atau bisa menghasilkan output yang maksimal. Itu yang kami edukasi. Dan kami bersyukur kami disupport oleh Bapak Ibu peternak yang mau juga. Akhirnya mereka dengan sukarela mengeluarkan budget untuk membangun kandang seperti ini. Nah, tipikal kandang seperti ini memang tipikal kandang semi permanen. Ada tipikal kandang yang permanen, dan memang kami tidak punya satu apa ya. Kami tidak memaksa, semuanya berbasis pada kemampuan dari masing-masing peternak. Jadi kalau misalnya ada yang bisa ternaknya kandangnya permanen, itu kami dorong untuk permanen. Ada yang semi permanen, kami dorong untuk semi permanen. Kalaupun ada kandang yang lebih konvensional, yang penting mereka punya keinginan untuk berubah. Itu yang kami dorong. Dan kami bersyukur sejauh ini kurang lebih, kalau di Wekona sendiri, di kelompok ini kurang lebih ada 7 atau 8 kandang yang berhasil dibangun, dan itu memang semua dari peternak sendiri. Kemudian kalau secara total untuk ternak yang berhasil kami tukar sejauh ini kurang lebih di angka 70-an ekor, mendekati 80. Itu ternak betina bunting yang berhasil kami selamatkan melalui program ini. Dan kami juga bisa mengklaim bahwa program tukar ternak ini adalah satu-satunya program atau solusi yang sejauh ini dilakukan di Indonesia untuk penyelamatan betina produktif. Kemudian ada program timbang karkas, itu juga membantu peternak. Banyak juga peternak-peternak di sini yang sudah merasakan manfaatnya ketika ternak mereka celaka ataupun patah kaki. Mereka masih bisa mendapatkan harga yang lebih baik dibanding dijual langsung ke pedagang konvensional atau pedagang lokal. Kemudian yang terakhir, kami juga mendorong untuk program pengembangan pakan. Ada program pengembangan pakan untuk Lamtoro Taramba dan juga ada program pengembangan pakan untuk rumput. Nah, kalau yang paling banyak di sini itu pengembangan untuk rumput untuk Lamtoro Taramba. Kemudian ada beberapa juga kami baru mulai pengembangan untuk rumput. Kebetulan kami dibantu oleh Bank Indonesia NTT di Kupang, dan itu ada salah satu unit sumur bor yang diberikan ke kelompok ini, dan kami baru mulai mendorong untuk pengembangan rumput juga, tapi masih sangat sangat kecil dan ke depan akan didorong terus.
0: Di desa inilah, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat membentuk harapan baru bagi peternak lokal. Di sini, di Tanah Timur, sapi bukan hanya sekedar komoditas biasa, melainkan ia adalah martabat, tabungan, dan urat nadi kehidupan para peternak. Dengan menempati posisi kelima terbesar di Indonesia, NTT memikul beban sekaligus harapan besar bagi kedaulatan pangan bangsa. NTT tercatat sebagai salah satu dari 5 sentra peternakan sapi potong terbesar di Indonesia. Namun di balik angka statistik itu, ada cerita perjuangan panjang para peternak sapi. Melalui kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas, pendekatan pembangunan dilakukan secara menyeluruh. Bukan sekedar bantuan, melainkan pendampingan yang berjalan berdampingan dengan peternak.

0: Yang membedakan kemitraan dengan program pada umumnya itu mungkin lebih kepada bagaimana implementasinya. Jadi kalau program pada umumnya itu masyarakat atau peternak itu diberikan bantuan secara real, di kemitraan sama sekali tidak ada. Jadi kami tidak berikan support dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk ternak, itu hampir tidak ada. Itu yang membedakan. Karena yang pengen kami bangun mental dari para peternak di sini adalah Bapak Ibu secara sumber daya itu mampu, hanya kami bantu untuk cara mengelola yang benar. Dan kami bersyukur setelah berjalannya waktu, Bapak Ibu peternak yang percaya dengan kami akhirnya bisa merasakan manfaatnya sendiri. Ada dengan peningkatan income yang bertambah, ada dengan yang bisa berhasil membangun rumah. Terus kami juga sangat senang dengan perubahan mindset untuk merubah cara beternak dari dulunya diikat di bawah pohon, kemudian di kandangan seperti ini. Kami sangat bersyukur untuk itu. Artinya apa yang kami lakukan ini walaupun tidak berdampak luas, besar, tapi ada embrio perubahan yang kemudian timbul. Dan itu yang sangat kami syukuri. Untuk memastikan bahwa peternak bisa menjadi pelaku utama, itulah yang coba kami dorong. Dan memang itu harapan kami bahwa ketika program ini selesai pun, apa yang sudah dibangun harus terus dilanjutkan. Nah, bagaimana cara bisa memastikan itu? Yang paling penting itu adalah kuncinya itu terletak pada off-taker. Ketika off-taker dan peternak itu punya satu visi yang sama, maka sepanjang itu pun tidak perlu kita dampingi, mereka akan terus berjalan. Kami bersyukur disupport penuh oleh CV Aldia, yang mana CV Aldia sangat konsen juga sama visinya dengan kami dalam rangka penyelamatan betina produktif dan juga membeli produk-produk dari peternak yang kami bina dengan harga yang cukup baik. Itu yang kami rasa bahwa ketika program ini kami akan tinggalkan, ini akan terus berjalan karena dari off-taker, dari Aldia, dan juga dari peternak sama-sama merasa untung. Nah, mental ini yang harus didorong untuk mungkin direplikasi di tempat lain. Karena ada 3 prinsip yang kami dorong dalam program kemitraan strategis, ada rasa saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan. Nah, 3 pilar ini yang kami coba bangun selama kurang lebih 6 tahun. Dan sejauh ini, ya walaupun tidak banyak, tapi ada 1 dan 2 orang peternak yang mulai merasakan manfaatnya. Dan kami berharap ini bisa menjadi success story yang kemudian bisa menginfluence atau bisa mempengaruhi peternak yang lain untuk mengikuti jejak mereka.
1: Dari pernyataannya menegaskan bahwa kemitraan ini tidak sekedar bantuan, tetapi membangun sistem mulai dari pola beternak, manajemen pakan, pencatatan produksi, hingga pola kemitraan berkelanjutan.
0: Berbicara tentang rantai pasok memang dan juga nilai tambah, kami juga, kenapa kami kemudian mendorong mereka untuk membangun kandang sehat seperti ini? Karena alasannya ketika ternak itu bisa dikandangkan dengan baik, maka hasil ikutannya berupa limbah padat, feses atau tinjanya, itu bisa diolah menjadi pupuk padat. Kemudian limbah cair dari urinya itu juga bisa diolah menjadi pupuk cair. Nah, kami yakini bahwa ini akan ada peningkatan income ketika proses budidayanya sudah benar. Akan ada hasil ikutan, tidak saja mereka bisa menjual ternak, tapi mereka bisa menjual pupuk. Karena itu kemudian akan menjadi income tambahan. Bisa juga kalau misalnya mereka tidak mau menjual limbah itu, bisa juga mereka tanam semacam sayuran, sehingga untuk kebutuhan dalam rumah tangga itu bisa dipenuhi. Jadi yang dulunya mungkin mereka bisa mengeluarkan budget untuk membeli sayuran, dengan proses budidaya yang benar, kemudian mereka mengolah pupuk, mengolah urin itu menjadi pupuk yang organik, mereka bisa menanam sayur dan kemudian sayur itu dipanen untuk pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga. Sesimpel itu yang kami coba lakukan. Nah, peran off-taker dalam program kemitraan ini memang cukup krusial, karena sebagus-bagusnya program ketika pihak yang menjadi funding atau landasan utama ini ketika dia tidak mensupport, itu akan sangat sulit untuk mendorong program ini. Jadi pada awalnya juga dari berbagai hasil riset, the study dan juga diskusi yang kami lakukan dari berbagai off-taker itu, ternyata yang punya visi sama dengan kami adalah CV Aldia. Dan pada akhirnya setelah kami diskusi panjang, kami samakan persepsi dan konsep kami, ternyata Aldia punya kesamaan visi dengan kami. Nah, itu yang kemudian kami coba dorong. Dan sejauh ini sampai saat ini pun off-taker masih dengan sangat terbuka menerima berbagai produk dari peternak kami, terutama dalam hal ini sapi yang misalnya ada sapi yang mau dijual, kapan saja itu bisa dilakukan, dan itu yang sangat kami syukuri. Kemudian off-taker itu juga punya keterbukaan untuk kemudian menerima benchmark atau peternak kami berkunjung ke RPH-nya untuk melihat proses produksi. Nah, itu konsep itu yang kami coba dorong untuk, oh ternyata sapi itu tidak sesimpel kita cuma memberi makan di kandang, tapi pengolahan yang benarnya itu seperti ini. Dari cara proses pengulitan, dikeluarkan jeroannya, sampai pada akhirnya ada momen juga off-taker mengundang peternak kami untuk makan di restonya. Itu ekosistem bisnis yang coba kami bangun. Sehingga pada akhirnya peternak itu pun bisa sadar bahwa ternyata memberi makan sapi itu tidak cuma di kandang, tapi ada proses pengolahan yang benar, kemudian menjadi produk misalnya steak, CI yang berkualitas baik, itu mereka juga bisa mencicipi. Dan kami pengen ekosistem ini kemudian peternak tidak merasa bahwa mereka cuma dibutuhkan di hulunya saja, tapi mereka menjadi pemain yang secara role model itu secara keseluruhan. Dan itu sudah kami lakukan.
1: Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Sefrans Banamtuan SPT MPT selaku Community Development Officer dari Kementerian PPN atau Bappenas yang menegaskan bahwa pendekatan kemitraan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas peternak dari hulu hingga hilir. Menurutnya, pembangunan sektor peternakan tidak hanya berfokus pada peningkatan populasi ternak, tetapi juga pada tata kelola usaha, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan kelompok, serta kepastian pasar yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari perencanaan dan kebijakan. Dampak sesungguhnya terlihat dari perubahan yang dirasakan langsung oleh para peternak di lapangan. Di Desa Oinov, Kecamatan Nekamese, para peternak ini mulai merasakan manfaat kemitraan tersebut. Dari pola pemeliharaan yang lebih terencana, pencatatan usaha yang lebih tertib, hingga peningkatan nilai jual sapi potong. Lalu, bagaimana para peternak memaknai perubahan ini? Berikut penuturan mereka.
2: Semulanya itu kami sendiri belum mendampingi kami. Dan yang pertama itu kami tidak tahu bagaimana caranya untuk memelihara sapi yang baik. Namun pada tahun 2020, kelompok ini didampingi oleh Bappenas, itu Pak Frans sendiri, dan membimbing kami untuk membuat satu kelompok. Dan supaya tujuannya itu, kami akan mendapat beternak yang lebih bagus lagi dari yang dulu-dulu. Nah, jadi yang dulu-dulu itu kami beternak ini kan hanya ikat di bawah pohon saja, kemudian kami kasih makan, kami kasih minum, tapi musim-musim seperti ini atau musim hujan itu mereka tidur di bawah lompok

0: kemudian.
1: Bobotnya itu sangat bagus sekali, lebih jauh daripada sebelum Kakak Frans mendampingi kami, atau Bapak Penas mendampingi kami, lebih jauh daripada itu juga. Bobotnya bagus sekali. Waktu itu kami jual dengan 7 juta, 6 juta, tetapi sampai saat ini bisa 10 juta. Bisa 10 juta. Nah, di situ juga karena kami kerjasama dengan Aldia. Dan Aldia juga sudah mencoba untuk mengambil sapi-sapi kami dan mencoba untuk potong, dan ternyata bandingan jauh sekali daripada itu. Nah, karena sapi kami makannya makanan yang sehat, dan minum juga minum sehat, tidur yang sehat juga, yang bagus juga. Sebelum Bapak Frans mendampingi kami itu kurangnya tidak tahunya begitu, sehingga kami hanya seperti biasa, kami hanya piara-piara begitu saja, dan kasih makan juga tidak seperti sekarang ini. Tapi dari pendampingan dari Kak Frans atau Bapak Penas, makanya kami sedikit tahu cara untuk memberi makan dan memberi minum, dan juga caranya untuk suntik, untuk tambah vitamin, nafsu makan, dan ada cacingan dalam sapi juga kan bisa mengobatinya.
2: Program ini tidak membiarkan peternak berjalan sendiri. Bapenas menjembatani akses modal, teknologi pakan, hingga kepastian pembeli atau off-taker. Perubahan nyata juga terlihat di desa Oinov, Kecamatan Nekamese. Bobot sapi meningkat karena pola pemberian pakan dan pengawasan kesehatan dilakukan secara lebih terukur, manajemen kandang pun semakin tertata dan bersih, mencerminkan tata kelola yang lebih profesional. Perlahan tumbuh kesadaran kolektif di kalangan peternak bahwa beternak bukan lagi sekadar tradisi turun-temurun, melainkan sebuah usaha yang direncanakan, dikelola, dan diarahkan untuk memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan.
1: Kami jual dengan pihak yang ketiga, jadi sangat pihak ketiga itu sangat menguntungkan kami lebih jauh dari itu. Nah, tetapi setelah Bapak Frans mendampingi kami dan kami bermitra dengan Aldia, maka kami juga tahu jelas tentang sapi kami beratnya berapa. Nah, sehingga lebih jauh harganya itu lebih jauh meningkat daripada kami kasih di tangan yang ketiga. Nah, tangan ketiga itu dia bisa dapat untung dari kami per ekor itu bisa 2.500.000. Beda sekali ketika kami bermitra dengan CV Aldia. Nah, kemudian ketika kami di dalam kami memelihara itu, dan ada sapi celaka, kami hanya pihak ketiga itu datang dengan 1 juta, tetapi kami bisa setelah itu kami bisa offer ke Aldia, kami bermitra dengan Aldia, makanya perbandingan jauh sekali. Dulu itu kami jual dengan 1 juta, tetapi ketika kami bermitra dengan Aldia, maka bisa dapat sampai 5-6 juta. Setelah kami pelihara sapi itu, kami merasanya bahwa bisa sangat membantu kami. Dengan kebutuhan-kebutuhan, terlebih anak-anak sekolah kami bisa sekolahkan dari SD, dari SMP sampai dengan perkuliahan. Kami bisa selamatkan mereka dengan piara sapi ini. bangga sekali karena ketika kami dapat hasilnya itu sangat memuaskan kami dan bisa dapat membantu kami untuk kami bisa kasih sekolah anak-anak kami. Dan juga lebihnya kami bisa dapat membangun rumah.
2: Kemitraan berbasis bisnis menciptakan rantai nilai yang lebih adil. Peternak mendapatkan kepastian pasar, sementara kebutuhan daging nasional juga terpenuhi. Selain desa Oenovne Kamese, beberapa desa lainnya yang ada di Kabupaten Kupang juga turut menjadi mitra strategis dalam program ini. Seperti salah satunya kelompok ternak Vetomone yang berlokasi di Desa Baumata. Peran perempuan di dalam sektor peternakan tidak lagi berada di belakang layar. Sebab melalui kelompok Vetomone, para peternak perempuan tampil sebagai bagian penting dalam pengelolaan ternak, mulai dari perawatan harian, pengaturan pakan, hingga pencatatan keuangan usaha. Bagi banyak keluarga, mereka bukan hanya pendamping, tetapi juga pusat penggerak ekonomi rumah tangga. Ketekunan dan kedisiplinan para perempuan ini menjadi fondasi yang memperkuat keberlanjutan usaha ternak di tingkat keluarga maupun kelompok.
0: Saya punya sapi pertama itu 7 ekor, tetapi dipakai untuk anak-anak sekolah, anak-anak menikah, itu saya pakai. Dan tinggal 2 ekor, dan dari 2 ekor itu membantu saja sekarang sudah jadi 6 ekor. Dan itu yang membantu saya merasa bahwa saya termiliki dengan adanya kelompok ini dan juga kerjasama dengan Bapenas dan Aldia, di mana yang kami tukar tambah itu. Jadi kami tidak tunggu 2 atau 3 tahun baru punya anak sapi, tetapi kami dengan cara tukar.
2: Para peternak kini mulai memahami manajemen kesehatan ternak dan pentingnya kualitas bibit. Inilah esensi dari pembangunan nasional, menyentuh langsung hingga ke palung pakan peternak kita. Sementara di Desa Baumata, Kabupaten Kupang, suara derap kaki sapi berpadu dengan langkah-langkah perempuan yang tidak lagi ragu memasuki kandang. Di tempat ini, ternak bukan lagi sekedar urusan laki-laki, tetapi telah menjadi ruang bersama untuk bertumbuh dan berdaya. Kelompok Vetomone hadir membawa wajah baru dalam dunia peternakan desa. Para perempuan yang tergabung di dalamnya tidak hanya membantu, tetapi mengambil peran utama, mulai dari memberi makan, membersihkan kandang, hingga mencatat pertumbuhan dan kesehatan ternak. Dulu, pekerjaan beternak kerap dipandang sebagai tanggung jawab kaum pria. Namun perlahan, pandangan itu berubah. Perempuan-perempuan di Baumata membuktikan bahwa ketelatenan, ketangguhan, dan kemampuan manajerial mereka justru menjadi kekuatan dalam mengembangkan usaha sapi secara lebih terencana.

0: Manfaatnya itu misalnya yang kami tidak tahu menjadi tahu. Contohnya, misalnya tadi saya bilang kerjasama dengan Undana itu memberikan kami motivasi untuk cara pengolahan limbah itu. Kotoran sapi dan kencing sapi itu membuat kami tidak tergantung pada pupuk urea atau pupuk kimia, tetapi kami ada ditangkan dengan cara membuat kompos-kompos dan membuat kencing menjadi pupuk cair. Itu yang membantu kami juga. Kalau menurut saya, kami tidak ada tantangan karena kami sudah terbiasa dengan beternak. Tidak, kami pikul daun, kami ambil daun, ambil batang pisang, ambil air kasih minum, kami sudah terbiasa. Contoh Pak Frans tahu persis kami pun kerja. Saya bisa jadi motivator untuk bisa kasih ke teman-teman ibu-ibu yang lain untuk bisa beternak seperti kami di sini. Dan saya harap supaya ibu-ibu jangan hanya kita masak, tetapi kita juga berani masuk dengan laki-laki untuk bagaimana kita mempertahankan ekonomi kita lewat beternak. Itu yang saya harapkan, sehingga mama-mama yang ada di desa-desa, di dusun-dusun yang punya ternak, silakan bermitra dengan bapak-bapak, berani maju untuk kita bisa berubah situasi yang ada.
1: Langkah-langkah kecil di kandang desa Bau Mata mungkin terlihat sederhana. Namun di balik rutinitas memberi pakan dan membersihkan kandang, ada kesadaran yang perlahan tumbuh bahwa apa yang mereka kerjakan bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk negeri. Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah potensial pengembangan sapi potong. Melalui kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas, usaha ternak di desa-desa seperti Bau Mata diarahkan bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Pertanyaannya, sejauh mana para peternak perempuan menyadari peran besar itu? Apakah mereka merasa menjadi bagian dari gerakan yang lebih luas dalam mendukung produksi sapi nasional? Dan ketika usaha ternak ini terus berkembang, mimpi apa yang mereka gantungkan untuk masa depan?
0: Siap masuk, karena kami di desa sini sudah ada ketahanan pangan, yang notabene kami ada bentuk satu kelompok juga, saya tidak masuk. Saya sebagai pendorong saja, saya sudah banyak kelompok, jadi saya tidak masuk. Ada kelompok muda yang saya sama-sama dengan Bapak Desa dan BPD dan tokoh masyarakat bentuk satu kelompok untuk penanganan ketahanan pangan itu dengan beternak ayam petelur. Sekarang sudah jalan dari Desember sudah petelur sampai sekarang. Sudah jalan. Itu inisiatif dan inovasi dari kami. Mimpi kami itu bukan hanya di sini. Tetapi apabila ada berkat yang dikasih untuk kami dapat mengolah lagi, kami siap untuk terima. Dan bukan hanya berhenti di sini, tapi kami jabarkan ke anak cucu untuk bisa teruskan peternak sapi ini.
1: Di tangan para perempuan kelompok Veto Mone, sapi bukan lagi sekadar aset keluarga. Ia menjadi simbol ketekunan, kemandirian, dan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan. Apa yang mereka rawat setiap hari bukan hanya ternak, tetapi juga harapan untuk anak-anak mereka, untuk desa, dan untuk Indonesia. Kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas telah membuka ruang pengetahuan dan peluang. Namun kekuatan sesungguhnya tetap lahir dari masyarakat itu sendiri. Dari kemauan untuk berubah, dari solidaritas kelompok, dan dari mimpi yang terus dipelihara. Di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, derap langkah sapi di padang savana kini membawa makna yang lebih luas. Ia adalah bagian dari upaya bersama menuju kemandirian pangan nasional.
0: Keluarga mendukung sekali, dan keluarga merasa bahwa kita termiliki dengan kelompok ini. Contoh seperti yang tadi saya bilang, dengan biasa, dengan yang sudah berkelompok ini beda. Dengan cara, misalnya ekonomi kita dulu itu jual biasa dengan harga yang manual dan harga yang kalau mau dibilang tidak bisa dijangkau, tetapi ini kita bisa jangkau dengan harga bisa meningkat dan membantu kami keluarga. Pas satu ekonomi misalnya kalau sapi sakit, kami bisa pendekatan dengan Bappenas untuk bantu memberikan vaksinasi atau suntikan. Dan dulu kami jual manual biasa saja dengan harga yang biasa dijual di pasaran. Tetapi kalau dengan Bappenas dan Aldia ini, kami kadang-kadang kami karkas itu yang membantu kami juga dengan harga yang bisa kami memuaskan kepada kami. Jadi itu yang membuat kami menjadi peningkatan ekonomi sedikit untuk kami. Jadi kami tidak jual secara manual biasa, tetapi lewat Aldia yang membantu kami dengan cara Karkas itu. Setiap kali kita pertemuan tiap bulan itu, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi rencana kita, kami sepakati bersama. Kami sepakati bersama dan disetujui bersama. Misalnya dari arisan pertama 10.000, kami sepakati untuk naikkan dan itu disepakati bersama untuk kami naikkan. Dan misalnya ada yang tukar tambah, kita sepakati siapa pun yang duluan, siapa punya nanti. Kita sepakati tergantung dengan misalnya ada tambahan uang dari kelompok kami. Begitu. Kami merasa terpanggil karena kami merasa memiliki punya hewan. Kami punya keinginan untuk masuk bermitra dengan laki-laki, terutama dengan Bapenas yang ada. Kami sangat tertarik sekali karena memang kami sebagai petani. Jadi kami harus merasa diri ada dalam situ dan harus termiliki ini kelompok. Seperti itu. Oh iya. Baik, kalau
2: harapan kita sebenarnya memang dari best practice ini kemudian ada yang mereplikasi atau ada yang menindaklanjuti, sehingga kemudian yang merasakan dampak dari program ini tidak saja masyarakat atau Bapak Ibu peternak di kelompok yang kami bina, tapi proses edukasi ini bisa berjalan dan bisa menjadi role model untuk kemudian dilakukan di satu kabupaten secara menyeluruh ataupun di kabupaten-kabupaten yang lain. Karena salah satu hal yang membedakan kemitraan dengan program yang lain adalah kami tidak pernah memberikan bantuan real, tapi sumber dayanya itu dari peternak sendiri. Artinya dengan konsep seperti ini, peternak dimanapun dengan latar belakang kemampuan ekonomi, mereka bisa melakukan hal ini, terutama untuk proses budidaya yang benar. Sesimpel dari merubah cara budidaya dari yang konvensional, dipelihara di bawah pohon, kemudian dirubah dalam hal ini untuk kandang sehat. Mereka bisa membangun dan kemudian bisa membangun jejaring dengan off-taker atau pembeli yang punya visi dan misi yang sama. Kami percaya bahwa program kemitraan ini bisa direplikasi lebih luas di berbagai tempat. Dan kami berharap itu bisa menjadi pembelajaran bukan saja di NTT tapi untuk masyarakat di Indonesia secara keseluruhan.
3: Harapan dari saya ini, saya tetap selama saya masih kuat, saya tetap lanjutkan ini, saya tetap lanjutkan ini untuk meraih cita-cita yang lebih baguslah dari sekarang ini.
0: Terima kasih, harapan saya kepada kelompok yang ada. Mari kita tetap bergandengan tangan untuk kita lebih baik ke depan, lebih maju lagi ke depan. Jangan hanya seperti ini, tapi mungkin kita lebih baik lagi ke depan. Dan juga kepada Bapenas yang selalu mendampingi kami, kami tetap meminta untuk tetap mendampingi kami dengan inovasi yang baru mungkin. Kami siap untuk menerima dan kami siap menunggu untuk bisa bermitra dengan kami. Dan juga kepada Aldia, juga kami tetap memberikan support kepada mereka dan mereka juga tetap berkontribusi dengan kami untuk kami siapkan pembibitan atau sapi untuk ditukar tambah, kami siap untuk kami berikan ke sana dan kami menerima. Dan yang berikut pesan saya kepada ibu-ibu seluruh Indonesia ataupun seluruh NTT dan yang ada di Kecamatan Tebenu, jangan melihat hanya kami kelompok di sini. Tapi saya harap untuk ibu-ibu yang ada di desa juga bisa berkolaborasi dengan laki-laki yang ada, dengan bapak-bapak yang ada untuk bisa berusaha lewat peternakan sapi yang kami lakukan selama ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.
1: Kemitraan strategis ini bukanlah akhir dari sebuah program, melainkan awal dari perjalanan panjang pembangunan peternakan yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Apa yang telah tumbuh di Kabupaten Kupang hari ini diharapkan menjadi model yang bisa diperluas ke desa-desa lain, memperkuat ekosistem ternak dari hulu hingga hilir. Harapannya, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah melalui Kementerian PPN atau Bapenas tidak berhenti pada pendampingan teknis semata, tetapi terus mendorong peningkatan kapasitas, akses pasar, pembiayaan, hingga penguatan kelembagaan kelompok ternak. Dengan demikian, peternak tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga memiliki daya tawar dan keberlanjutan usaha. NTT memiliki bentang alam savana yang luas dan potensi ternak yang besar. Jika dikelola secara terencana dan inklusif, serta melibatkan laki-laki dan perempuan secara setara, provinsi ini dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung produksi sapi nasional. Di masa depan, Kemitraan ini diharapkan melahirkan generasi peternak yang lebih adaptif terhadap teknologi, lebih kuat dalam manajemen usaha, dan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan pasar. Dari desa-desa di NTT, cita-cita besar tentang kemandirian pangan Indonesia terus disemai. Karena pada akhirnya, pembangunan yang kuat adalah pembangunan yang tumbuh dari akar rumput, dari kandang-kandang sederhana, dari kelompok-kelompok kecil yang bergerak bersama, dan dari harapan yang tidak pernah padam.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, kemitraan strategis yang telah digagas oleh PPN atau Bappenas telah membuktikan bahwa dengan kolaborasi yang tepat, potensi lokal dapat menjadi kekuatan nasional. Dari Bumi Cendana, untuk Indonesia yang berdaulat pangan, saya Ayunda Daryanti, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pradua, selamat malam ya. Gimana hari kalian? Yunda berharap di liburan ini kamu benar-benar memanfaatkan dengan sangat bijaksana, wis, sangat baik ya, karena besok udah kembali ke rutinitas ya. Nah teman Pradua, kalau ngomong soal semangat ya, apalagi biasanya kalau liburan kayak gini, mungkin karena cuma sehari ya, banyak yang mungkin cuma pakai buat rebahan doang, tidur-tiduran doang di rumah, atau mungkin menikmati quality time bersama dengan keluarga. Tapi kalau ngomong soal semangat nih teman Pradua ya, justru yang lagi rebahan sambil cari teman ngobrol ya, malam hari ini makin seru kalau udah bahas sesuatu yang makin dekat dengan gaya hidup anak muda ya. Kalau dulu tuh kita kalau ngomong olahraga itu mungkin identik dengan latihan yang serius, pertandingan, atlet, atau mungkin sekadar menjaga kebugaran kan. Tapi kalau Yunda lihat sekarang sih teman Pradua, bahkan untuk Yunda sendiri sebagai seorang Gen Z, buat banyak Gen Z saat ini, untuk kamu juga ya teman Pradua yang sedang mendengarkan, olahraga tuh udah jadi bagian dari lifestyle ya. Ada yang lari bareng sama komunitas, futsal sambil seru-seruan bareng sama bestie ya, atau badminton setelah pulang kerja, sampai gym. Gym teman Pradua setelah pulang kerja langsung mampir dulu buat nge-gym, yang ujung-ujungnya lanjut nongki sama teman ya. Yeah. Tapi menariknya teman Pradua, olahraga sekarang tuh memang bukan hanya soal kita melakukan aktivitas fisik yang membuat kita berkeringat, tapi ada cerita tentang pertemanan, bagaimana untuk membangun komunitas, cari suasana baru, bahkan menikmati hidup di tengah rutinitas yang kadang tuh bikin penat ya, bikin cenat-cenut kepala juga. Lapangan, tempat gym, atau jalur lari pun itu bisa jadi tempat untuk kita ketemu orang-orang baru dengan hobi yang sama gitu kan. Jadi apakah olahraga sekarang tuh udah berubah menjadi cara baru Gen Z untuk menikmati hidup teman Pradua? Atau kamu ya yang sedang mendengarkan, apakah kamu juga tipe orang yang olahraga karena ingin sehat, atau mungkin mencari teman, atau justru karena komunitas dan suasana yang seru ya? Yunda ajak kamu untuk ngobrol santai bersama Yunda di malam hari ini, tentunya di cerita penutup hari, olahraga, nongki, komunitas, kira-kira ini jadi cara baru Gen Z untuk menikmati hidup tidak sih? Untuk kamu para Gen Z yang sedang mendengarkan, kamu bisa langsung join aja dengan cerita dan pengalaman kamu. Siapa tahu dari hobi olahraga malah ketemu circle baru yang bikin hidup makin seru kan teman Pradua. Jadi langsung aja join di line WhatsApp kita 0811382090 atau di Facebook Pradua Kupang, Instagram @RRIPraduaKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu, dan Yunda mau kasih satu nomor lagu. Kali ini datang dari koleksi Westlife dengan Nono, yang udah di request tadi sama Kak Tasya ya, yang udah gabung di line WhatsApp kita. So enjoy untuk kamu.

0: Pro2FM.
1: Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara, udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
2: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Kategori Pop Putra.
4: Mungkinkah kita kau?
3: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
4: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya?
3: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: separuhmu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Wijaya.

0: Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasa. Glenn Fredly Kal. Mike Mohede Terbaik.
1: Kategori wanita masih ada Sophie Novindri. Susah.

Tetap sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Liodra, teganya kau. Luka hatiku kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkan membuat. Oh Tuhan, tolong. Mahalini, bawa.

Masih di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kalau ngomong soal minat olahraga di kalangan generasi Z, yang mana sekarang ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan ya. Jadi aktivitas kebugaran kayak gym itu tidak lagi sekadar kebutuhan ya, tapi kayak udah berkembang jadi bagian dari gaya hidup anak muda. Nah, salah satu tren yang paling menonjol adalah latihan beban di pusat kebugaran. Ini Yunda juga lihat banyak nih teman-teman Yunda yang udah aktif ya sama gym, ikut-ikut gym gitu. Jadi banyak gengsi yang mulai rutin untuk berolahraga, baik untuk jaga kesehatan ataupun membentuk tubuh. Ini kita lihat ya, ada seorang teman Pradua yang udah gabung di line Instagram kita, namanya Kak Alfian. Dia bilang kalau dia ini udah masuk juga di member gym akhir-akhir ini dan mengaku bahwa aktivitas ini kayak udah jadi bagian dari pentingnya gaya hidup sehat gitu teman Pradua ya. Bahkan dia bilang sekarang tuh aku udah sering gym Kak, memang untuk membentuk badan tapi juga karena udah jadi gaya hidup sehat sih. Wih keren ya. Nah dia juga bilang kalau olahraga yang sekarang ini udah jadi tren di kalangan anak muda ya. Dan menurutnya kebiasaan olahraga itu berawal dari hal yang sederhana. Katanya awalnya karena bosan di rumah dan tidak ada kegiatan kan Kak, lalu isi waktu luang dengan teman untuk olahraga. Sekarang jadi kebiasaan. Jadi kalau sehari atau dalam seminggu tidak gym tuh kayak ada rasanya, kayak rasa ada yang kurang gitu. Oh, ngerasa ada yang kurang gitu ya teman Pradua. Ini keren banget sih. Dan peningkatan minat ini juga memang dirasakan sama pelaku usaha gym juga teman Pradua, yang mana ini kayak jadi apa ya, fenomena yang memberikan keuntungan juga dan menunjukkan adanya perubahan pola hidup di kalangan Gen Z yang mana makin sadar akan pentingnya hidup sehat gitu ya. Walaupun demikian banyak juga nih orang-orang yang juga menghimbau untuk memperhatikan teknik latihan yang benar agar terhindar dari cedera, apalagi untuk kamu yang mungkin baru daftar untuk nge-gym gitu teman Pradua. Jadi dengan tren yang terus berkembang ini, olahraga tuh tidak hanya jadi bagian dari aktivitas fisik tapi udah jadi identitas dan gaya hidup Gen Z masa muda, masa kini ya. Ya Gen Z udah pasti anak-anak muda ya teman Pradua. Nah kalau untuk kamu yang sering mendengarkan, kira-kira kamu setuju tidak dengan topik kali ini? Udah jadi gaya hidup tidak untuk olahraga di kalangan Gen Z? Untuk kamu mungkin apakah punya pengalaman tersendiri soal memulai gaya hidup sehat dengan berolahraga? Dan mungkin kamu yang udah memulai dan masih konsisten dengan sampai dengan saat ini, mungkin punya tips yang seru untuk teman Pradua, bisa langsung gabung aja ya. Kita juga masih hadirkan beberapa nomor lagu yang seru. Kali ini datang dari koleksi Yovi and Nuno dengan Bunga Jiwaku, yang juga udah di request sama Kak Alfian yang tadi udah gabung di line Instagram kita. Langsung aja Yunda hadirkan untuk kamu teman Pradua. Enjoy.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple. Ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
3: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
2: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Laksmi Asoka, panggilan untuk Laksmi Asoka.
1: Iya Pak, saya Laksmi Asoka.
0: Pembayaran untuk pendaftaran wisuda hampir ditutup. Kapan kamu mau melunasinya?
1: Dalam waktu dekat ini ya Pak. Mungkin besok atau lusa saya datang lagi.
0: Jangan lama-lama, Non. Karena dari pihak kampus juga tidak memberikan kompensasi untuk pelunasannya. Sayang sekali loh kalau sampai kamu tidak diwisuda hanya karena menunggak pembayaran. Kamu kan berprestasi. Apakah beasiswa yang kamu terima tidak dapat kamu pakai untuk membayar wisuda ini?
2: Ayo loh, dicariin malah di sini. Gimana Mi? Udah kamu lunasin pendaftarannya? Tadi dicariin loh sama pegawai kampus. Kamu doang yang belum bayar. Laksmi, Mi, kamu kenapa?
1: Rita, kayaknya aku gak bisa.
2: Mi, tenang dulu yuk. Tarik nafas, hembus. Gak usah pikiran ya Mi. Kan masih ada aku sahabatmu. Kamu gak usah ngerasa sendiri gitu. Pakai aja dulu uang aku. Gantinya kapan-kapan aja ya. Waktu kamu udah sukses juga boleh.
1: Tetap tidak bisa, Red. Kirana adikku juga butuh uang untuk pelunasan uang sekolahnya. Masih banyak hal yang buat aku ragu untuk lanjut. Kupikir-pikir, biar nanti saja wisudanya. Toh, yang penting kan sekarang bagaimana caranya untuk bisa dapat kerja dulu.
2: Udah, yang sabar ya, Mi. Masih ada 2 hari ke depan nih. Kan bisa kamu pakai untuk cari jalan keluar. Toh, kalau kamu butuh, kamu tinggal bilang aja ya. Tapi, kalau kamu berkeras hati untuk kekeh, aku tidak bisa maksa. Tapi, coba kamu pikir kembali deh, Mi. Segala usaha kamu untuk kuliah, cari beasiswa, ikut lomba sana-sini, menang, berprestasi. Terus kamu bilang, kamu mau mewujudkan cita-cita ayah dan ibu biar kamu jadi insinyur kan? Segala kerja keras kamu selama ini, masa kamu kubur begitu aja? Bulan depan loh kita wisudanya. Tinggal bulan depan loh Laksmi Asoka. Emang kamu mau toga yang kamu idam-idamkan itu jadi tak bertuan hanya karena ini?
1: Gak apa-apa, Ti. Aku ikhlas kok. Saat ini, kehadiranku juga sebagai pengganti ayah dan ibu yang telah tiada. Aku juga harus menjadi orang tua untuk adikku Kirana. Sekarang, dia yang terpenting. Toga biru yang menjadi mimpiku, impianku, untuk memakainya, aku masih bisa pakai setelah Kirana masuk kuliah. Atau biarlah Ti, toga itu jadi tak bertuan atau orang lain dari kita yang menggunakannya. Asal Kirana lanjut aja, aku ikhlas Ti, aku gak apa-apa.
2: Yang sabar ya Laksmi, aku tahu kamu sahabatku yang paling tangguh. Masih ada 2 hari lagi kok, biar kamu bisa menimbang kembali keputusan kamu. Ya, saat kita sedih, kadang kita tidak bisa memutuskan pilihan yang baik. Aku berharap dari situasi pelik yang kamu hadapi saat ini, semoga Tuhan juga menuntun kamu ya untuk mendapatkan jawabannya.
1: Makasih ya, Red. Kamu selalu hadir, selalu ngertiin aku saat-saat aku bukan siapa-siapa dan gak punya apa-apa.

0: Siwi sudah kan kak? Itu kan biaya nggak sedikit. Kita punya uang sebanyak itu dari mana kak?
1: Udah, itu nggak usah kamu pikirin. Itu biar jadi urusan kakak aja. Yang sekarang kamu pikir adalah gimana kamu bisa belajar dengan baik, kamu lulus dengan nilai yang tinggi, biar dilirik tuh sama kampus favorit kamu. Masa kakak aja bisa masuk kampus impian kakak, terus kamu enggak?
0: Kak, Kirana enggak apa-apa kok kalau selesai sekolah, tamat enggak kuliah dulu. Kan bisa bantu-bantu kakak usaha. Toh, kuliah juga bisa kapan aja ya kan, Kak?
1: Tidak, Kirana. Kakak sudah berjanji sama almarhum ayah dan ibu untuk menjadikan kamu orang sukses dengan membanggakan mereka. Ada anaknya yang sarjana dan punya kehidupan yang layak. Kakak sebagai orang tua kamu saat ini, segala usaha akan kakak lakukan untuk menyanggupi semua permintaanmu. Tugas kamu fokus belajar dan meraih cita-citamu. Kita berdua tidak punya banyak pilihan, Kirana.

0: Halo kak, maaf baru berkabar. Kakak lusa bisa datang kan kak ke wisuda adek? Lusa adek wisuda kak.
1: Wah, selamat Kirana. Yang ditunggu-tunggu kita berdua selama ini akhirnya datang juga. Impian dan cita-cita almarhum kedua orang tua kita terwujud. Tapi kakak kurang yakin kalau kakak bisa datang ke tempat kamu besok. Ini mendadak sekali. Susah untuk izin ke atasan kakak sekarang.
0: Ayolah kak, izin sehari saja. Setelah itu kita pulang. Aku mau saat hari bahagia aku, kakak juga hadir menemani wisudaku.
1: Ya sudah, kakak akan hadir. Kakak tutup teleponnya dulu ya. Gak enak lagi kerja tapi menerima telepon.

0: Mohon dengan hormat para hadirin untuk mengikuti acara ini dengan baik.
1: Lulusan terbaik Khairunnisa Kirana, Sarjana Ekonomi, IPK 4 dengan pujian. Bagi lulusan terbaik memberikan pidatonya.
2: Yang terhormat Rektor, Bapak Ibu dosen, para tamu undangan, wisudawan, wisudawati, dan semua yang hadir di sini. Perkenalkan saya Kirana, salah satu wisudawan terbaik dengan IPK 4,0. Hari ini saya berdiri di sini dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Momen ini bukan hanya milik saya, tapi juga milik orang-orang yang telah bekerja keras untuk mewujudkan segala harapan dan impiannya sampai pada hari yang berbahagia ini. Saya ingin mendedikasikan kelulusan dan prestasi yang saya raih saat ini untuk kakak saya yang telah hadir saat ini, yang selalu mendukung dan membantu saya selama perjalanan pendidikan ini, yang rela tidak melanjutkan cita-citanya bagi adik semata wayangnya ini, yang banyak mengajarkan saya bagaimana menghadapi kerasnya hidup di ibu kota dan menorehkan prestasi setinggi-tingginya. Saya persembahkan kelulusan saya saat ini untuk kakak perempuan saya, Laksmi Asoka. Jika 4 tahun yang lalu kakak melepaskan semua mimpi masa depannya

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
1: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

seleksi dari Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2 baru aja lewat dari ruang dengar kamu dan masih menemani tentunya di cerita penutup hari dalam rangkaian jaga malam, jangan galau malam-malam Teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomong soal olahraga yang kini udah jadi gaya hidup sehat buat Gen Z, untuk kamu Teman Pro 2 ya, jadi di tengah perkembangan teknologi dan semua gaya hidup yang serba digital, banyak juga aktivitas fisik yang udah mulai terlupakan sepertinya ya, terutama oleh generasi muda. Padahal kalau ngomong soal olahraga, ini sebenarnya punya peran penting dalam kamu menjaga kesehatan fisik maupun mental ya Teman Pro 2. Jadi bagi generasi yang tumbuh di era modern ini, olahraga tuh tidak lagi sekadar aktivitas untuk kita jaga kebugaran, untuk kamu ya menjaga kebugaran, tapi udah berkembang jadi bentuk atau hobi yang menyenangkan ya, sekaligus jadi jalan untuk meraih prestasi bahkan. Karena kalau misalkan kalian setia untuk pantau Pro 2 FM juga, kita sering tuh undang anak-anak muda ya yang keren banget, bahkan dalam usia sekolah mereka udah punya prestasi di bidang olahraga, yang mana itu juga salah satu daya tarik tersendiri sih Teman Pro 2. Karena untuk Gen Z sendiri memang memandang olahraga tuh sebagai gaya hidup yang menunjukkan identitas, passion, dan juga komitmen mereka terhadap kesehatan fisik maupun mental. Nah untuk kamu Teman Pro 2, tentu saja ini juga jadi apa ya, kalau sekarang tuh kan kita lihat ya, untuk menginfluence orang itu biasa datang dari para influencer, pegiat media sosial, komunitas online yang muncul dengan tren gaya hidup sehat mereka yang akhirnya itu juga mempengaruhi para followers untuk bisa mengikuti. Nah mungkin kamu yang sedang mendengarkan juga punya pengalaman tersendiri terkait dengan ketertarikan dalam dunia olahraga ya, dengan gaya hidup olahraga sendiri, gaya hidup sehat, yang mana bisa aja datang dari tontonan media sosial ya yang ditampilkan oleh para influencer yang menunjukkan gaya hidup sehat, dan akhirnya kalian juga tertarik nih untuk bisa punya aktivitas yang sama seperti mereka, dalam hal ini aktivitas fisik yakni olahraga ya Teman Pro 2. Dan kalau menurut Yunda ya, kalau Yunda sendiri secara pribadi ya, dari gaya hidup sehat sendiri sudah mulai, mungkin sekarang tuh dengan range-nya belum sampai 100% ya, mungkin ya 70%, lumayan lah kalau misalkan kita lihat lagi, kalau Yunda lihat lagi dari tahun-tahun belakangan, akhir-akhir ini udah mulai menerapkan gaya hidup sehat sih Teman Pro 2. Kalau sekarang tuh untuk Yunda lebih prefer ke lari ya, mau itu lari pagi atau lari sore, karena di tengah aktivitas yang cukup padat ya, kayak harus bekerja, terus ada juga beberapa hal yang harus dilakukan ya di komunitas, itu juga menguras energi, pikiran, dan kadang tuh tidak punya cara untuk bisa merecharge energi lagi. Nah kalau Yunda tuh selalu milih olahraga lari Teman Pro 2. Jadi kalau misalkan punya jadwal off, itu selalu Yunda sempatkan untuk bagaimanapun ya harus bisa lari. Jadi seminggu tuh kalau untuk Yunda bisa lari 3-4 kali sih ya kalau untuk Yunda. Kalau misalkan di tengah jadwal yang cukup padat, ya udah kerjain dulu hal yang berkaitan sama pekerjaan, setelah itu kalau udah punya jadwal off, langsung disempatkan untuk lari. 30 menit sejam itu udah cukup sih kalau menurut Yunda Teman Pro 2. Tidak usah trek yang harus terlalu jauh, intinya ada aktivitas fisik aja gitu. Nah ini udah jadi hal yang Yunda lakuin, kalau untuk Yunda pribadi ya, udah dari zaman pandemi ya, masa pandemi kemarin ya, itu yang Yunda terapkan. Kalau Yunda tuh prefernya lari pagi ya, kalau sekarang tuh lebih banyak lari sore, lari pagi juga, tapi kalau untuk lari pagi udah jarang karena harus menyesuaikan dengan jadwal kerja juga Teman Pro 2. Tapi kalau sekarang untuk lari sore tuh lebih aktif aja sih, jadi seminggu tuh mungkin bisa 3-4 kali lari gitu Teman Pro 2. Sebenarnya tuh kalau ngomong soal mau nurunin berat badan, bentuk badan atau bagaimana, itu kayak jadi hal yang bukan Yunda pikirkan sih, tapi lebih ke manfaat atau hal yang dirasakan setelah berolahraga. Karena Yunda sendiri merasakan bahwa kalau setelah olahraga itu mood jadi lebih bagus dan
badan kayak lebih segar, lebih bisa apa ya, semangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas selanjutnya kalau untuk Yunda pribadi. Dan itu jadi salah satu cara untuk recharge energi versi Yunda. Jadi emang setuju juga sih kalau untuk Yunda pribadi soal olahraga kini udah jadi gaya hidup ya, lifestyle buat Gen Z. Kalau untuk Yunda setuju, tim yang setuju sih teman Pre2. Kamu juga bisa kirimkan cerita dan pengalaman kamu, mungkin sama seperti Yunda, bisa langsung mention aja di medsos kita. Kita mau kasih satu nomor lagu, kali ini datang dari Dominic Fick featuring Weezer dengan Think Fast teman Pre2. Yunda hadirkan untuk menemani kamu, masih seru-seruan di Jaga Malam dengan topik seru kita. Kayaknya pas banget juga ya sama liburan kali ini teman Pre2.

0: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kalau misalkan kita ngomong soal olahraga yang udah jadi gaya hidup buat Gen Z nih, ini ada sebenarnya tuh kalau ngomong soal olahraga ada beberapa opsi yang lagi naik daun nih sama minat anak muda soal cabang-cabang olahraga ya yang sering digandrungi untuk saat ini. Yang pertama tuh ada lari atau running ya. Jadi untuk lari sendiri memang mencatat lonjakan peminat karena memang minim peralatan ya, cukup sepatu yang nyaman, rute yang aman, dan sudah dilakukan kapan aja juga bisa teman Pro 2. Itu kenapa Yunda juga lebih sukanya lari sih. Jadi komunitas lari ini juga rutin berlatih, bahkan bukan hanya komunitas ya, biasanya orang-orang juga di saat mereka pengen lari ya udah lari gitu. Tapi kalau untuk Yunda, Yunda lebih suka lari sendiri sih teman Pro 2. Lari apa nih? Lari dari kenyataan mungkin ya. Bukan, beda dong teman Pro 2 ya. Jadi kalau untuk lari sendiri memang punya manfaat ya, namanya olahraga pasti punya manfaat yang sangat baik sekali, di mana untuk meningkatkan daya tahan jantung, bisa membantu kamu untuk membakar kalori dan menjaga kesehatan mental seperti yang tadi Yunda spill untuk manfaatnya ya. Jadi setelah lari tuh ada aja pengaruh baik yang bisa kita rasakan sih teman Pro 2. Dan banyak penelitian yang ternyata juga menunjukkan bahwa kalau lari yang rutin itu bisa membantu mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati melalui pelepasan hormon endorfin. Ih, Yunda setuju nih, ternyata ada tuh untuk bukti apa ya penelitiannya teman Pro 2. Bahkan target tiap orang tuh biasanya bervariasi dari yang namanya fun run, half marathon, sampai dengan maraton ya, dengan dukungan aplikasi pencatat jarak bahkan kecepatan ya. Ini juga kayak bisa dibilang lari tuh punya satu kelebihan adalah dia dengan biaya yang relatif terjangkau, ada ekosistem komunitas yang solid, mungkin itu bisa menjadikan lari menjadi pilihan utama bagi anak muda saat ini. Kalau ini sih Yunda setuju sih teman Pro 2 karena emang lebih suka lari sih. Terus ada juga nih padel. Nah, ini yang lagi tren, memadukan unsur tenis sama squash. Jadi memang padel ini dimainkan di lapangan yang lebih kecil, dikelilingi oleh dinding kaca ya, bagian dari arena permainan. Entah kalau untuk Kota Kupang udah ada atau tidak ya, Yunda juga belum dapat informasinya. Tapi kalau untuk padel sendiri aturannya ya sangat mudah dipahami, jadi untuk kamu sebagai pemula juga ya dapat cepat menikmati gitu teman Pro 2. Jadi sebagian besar pertandingan itu juga berlangsung ganda dan membuat komunikasi dan kerjasama juga jadi kunci. Jadi sifatnya tuh kayak sosial, santai. Kayaknya cocok ya untuk akhir pekan sama teman, keluarga. Dan secara kebugaran, padel tuh memang melibatkan gerakan yang cepat, perubahan arah dan koordinasi teman Pro 2 dengan tempo yang dinamis yang melatih refleks, keseimbangan dan juga daya tahan tanpa terasa terlalu melelahkan bagi pemula gitu ya. Jadi ada juga nih pilates. Nah, ini yang sering dicoba sama teman-teman kantor Yunda. Salah satunya adalah Kak Angela. Dia juga kemarin sempat ikut kelas pilates juga sih. Entah ya untuk perkembangannya sudah seperti apa. Yunda belum update. Tapi kalau pilates sendiri memang intensitasnya sedang tapi efektif dalam melatih hampir seluruh tubuh kamu dengan fokus pada penguatan otot inti teman Pro 2, keseimbangan, terus ada juga melatih fleksibilitas dan kontrol gerak. Jadi setiap sesi tuh punya konsentrasi tinggi sih. Jadi ini cocok untuk ritme hidup modern. Ya, pilates ini sangat membantu kamu untuk bisa menurunkan resiko nyeri punggung, leher, bahu. Nah, ini yang biasa punya keluhan-keluhan soal ini sangat cocok sih teman Pro 2. Jadi di tempat studio ya, dengan suasana yang nyaman, kelas yang kecil, ini juga memungkinkan pendampingan intensif dari instruktur ya. Kalau untuk pilates ya, itu memang butuh pendamping, terus menghadirkan proses yang tenang dengan hasil yang terasa di saat kita melakukannya secara bertahap. Kalau untuk kamu teman Pro 2, kira-kira kamu lebih memilih untuk olahraga yang seperti apa sih akhir-akhir ini? Kamu bisa langsung join aja ya, mention di medsos kita.

FM. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Nasib. Sudah dirantauan, ngekos, masak sendiri, nyuci sendiri.
1: Ih, kenapa airnya dibiarkan mengalir begitu saja? Itu kan namanya pemborosan.
0: Biar bersih, Mbak.
1: Ya

0: Nanti kamu dimarahin ibu kos loh.
1: Wah wah, jadi ini biangnya yang suka buang-buang air bersih.
2: Maaf bu, kami janji tidak akan boros air bersih lagi.
0: Kami? Jangan ngajak-ngajak dong, kamu pelakunya.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita sudah di penghujung kebersamaan cerita penutup hari edisi kali ini, teman Pre 2. Ngomong soal akhir-akhir ini, emang ya olahraga tuh udah jadi gaya hidup sehat ya buat Gen Z atau generasi Z, untuk kamu juga teman Pre 2. Dan Yuna berharap ya dari berbagai penjelasan tadi itu bisa jadi insight yang positif buat teman Pre 2, untuk yang mungkin lagi mendengarkan kayak masih cari nih waktu yang pas untuk memulai gaya hidup sehat dengan berolahraga. Ya, semoga dengan informasi tadi juga bisa memberikan semangat untuk kamu bisa memulai gaya hidup sehat. Dan yang mungkin udah memulai dan masih dengan kebiasaan sehatnya, ya Yuna berharap tetap konsisten ya teman Pre 2. Kalau ngomong soal bentuk tubuh atau mau menurunkan berat badan itu kayaknya bonus ya. Tapi yang penting adalah bagaimana manfaat yang kamu rasakan setelah berolahraga itu. Perasaan yang lebih plong, semangat nya, moodnya lebih bagus, dan Yunda juga jamin deh kamu pasti akan terus-terusan ketagihan untuk berolahraga sih teman Pre 2. Nah kalau tadi sempat Yunda spill beberapa olahraga, jenis olahraga yang jadi trending kali ini kayak lari, terus ada pilates, ada padel ya yang lagi happening, terus ada juga yoga teman Pre 2, bersepeda, futsal, mini soccer yang disukai sama cowok-cowok, bisa juga hiking, trekking. Nah ini yang jadi apa ya, gaya hidup. Nah buat kaum Gen Z, ini Gen Z banget sih. Dan teman Pre 2, Yuna juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak ya untuk yang udah setia pantau dari tadi kebersamaan kita di sore ceria. Bahkan kalian udah untuk kamu sendiri juga udah dengerin dari masih pagi tadi sampai ini udah di pukul 22 lewat 56 menit teman Pre 2. Dan besok kita masih bakal ketemu lagi dengan rangkaian acara yang seru, penyiar-penyiar kece lainnya yang akan terus menemani aktivitas kamu setiap harinya teman Pre 2. Dan edisi cerita penutup hari masih ada juga di besok ya. Jangan lupa untuk beristirahat ya, karena besok masih dengan minggu yang awal minggu maksudnya ya, tugas dan aktivitas yang sepertinya akan menguras waktu, energi, dan tenaga kamu. Jadi pastikan kamu bisa tidur lebih awal ya. Tapi kalau dilihat di jam-jam kayak gini udah cukup larut sih menurut Yunda. Tapi jangan lupa untuk istirahat ya. Yunda akan temani juga dengan Jazz Music Pro 2 setelah ini seperti biasa kita hadirkan sampai di pukul 00 atau di jam 12 malam nanti. Tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Pre 2, karena kita Indonesia satu nomor lagu dari koleksinya Afgan dengan Kacamata sebagai penutup untuk kebersamaan kita malam hari ini. Dadah teman Pre 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Sis, lama ya tidak ketemu. Setahun loh dari waktu kita wisuda kemarin. Kamu gimana sekarang? Udah kerja di mana?
1: Hai juga, Sis. Ini aku sekarang sementara rintis usaha kecil-kecilan, bikin case dan aksesoris HP, tapi dari sampah plastik daur ulang sambil jualan online.
0: Gitu ya. Tapi kok kamu mau sih jualan kayak gitu? Kamu kan sarjana pendidikan. Gak sayang emang sama ijazahnya? Aku sih masih nyari, Sis, pekerjaan yang cocok.
1: Kenapa mesti malu, Sis? Jualan itu kan juga kerjaan. Zaman sekarang, sebagai anak muda, kita gak bisa hanya menunggu kapan lowongan pekerjaan dibuka. Justru dengan kemajuan teknologi kayak sekarang, kita bisa berinovasi, bikin karya yang bisa menghasilkan uang, dan yang paling penting, bermanfaat bagi sekitar. Lagian, sarjana itu kan bukan hanya tentang ijazah, Sis.
0: Benar juga ya, Sis ya. Kan bisa juga sambil cari kerjaan, kita bikin usaha kecil-kecilan biar nggak terus jadi beban orang tua di rumah.
1: Nah, itu tahu. Daripada nganggur dan jadi beban, mending berkarya dan jadi cuan.
2: Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Rabu 26 Agustus 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya, sekali di udara tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tompelo 8, Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini ya, di hari Rabu 26 Agustus 2026 ya, teman Pro 2. Ditemenin sama Ratri di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan selamat bersiap-siap untuk menjalani aktivitas di hari Rabu pagi ini ya. Dan Ratri juga udah nemenin udah nyiapin, maksudnya udah nyiapin lagu-lagu yang enak buat nemenin kamu di pagi hari ini. Dan setelah ini teman Pro 2, kita akan melanjutkan jazz music selama 1 jam ke depan, kemudian dilanjutkan dengan mimbar atau renungan pagi agama Hindu ya teman Pro 2. Lalu kita lanjut di jam 6 sampai 8 itu ada Spidey Choice of the Day. Dan tentunya kita akan seru-seruan juga ya pagi hari ini. Di pukul 8 juga ada pilih lagu kamu. Kemudian di pukul 9 ada Spalding Spada Talking. Kita akan bahas sesuatu yang menarik nih di hari Rabu ini. So stay tune terus aja ya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman ter

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan beliau, atas asungkerta waranugraha beliaulah kita hingga hari ini diberikan kesehatan. Sebelum memulai renungan pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Om Anubhadrah Kartawayantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman. Salam jumpa lagi bersama saya Igusti Ayu Sukarmiasi pada kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Izinkan saya sedikit menyampaikan renungan pagi hari ini dengan tema Mendidik dengan Kasih, Membimbing dengan Dharma. Pendidikan bukan hanya tentang membuat seseorang menjadi pintar, tetapi juga membentuk manusia agar memiliki budi pekerti, kasih sayang, tanggung jawab, dan kesadaran akan dharma. Oleh karena itu, mendidik tidak cukup hanya dengan memberikan pengetahuan, kita juga harus memberikan keteladanan dan kasih. Dalam ajaran Hindu, kita mengenal yang namanya Tri Kaya Parisuda, yaitu menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nilai ini sangat penting dalam pendidikan. Seorang pendidik hanyalah memiliki pikiran yang baik, berbicara dengan lembut dan benar, serta memberikan contoh melalui perbuatan yang baik. Mendidik dengan kasih berarti mendidik dengan kesabaran, perhatian, dan kepedulian. Anak-anak membutuhkan arahan, tetapi mereka juga membutuhkan rasa dihargai dan didengarkan. Ketika melakukan kesalahan, mereka perlu dibimbing agar memahami kesalahannya, bukan sekedar dimarahin. Selanjutnya, membimbing dengan dharma berarti mengarahkan anak untuk mengenal dan menjalankan kebenaran. Anak diajarkan untuk berkata jujur, menghormati orang tua dan guru, menyayangi sesama, menjaga lingkungan, serta bertanggung jawab atas perbuatannya. Di dalam Bhagavad Gita, bab 3, sloka 21 disebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang menjadi teladan akan diikuti oleh orang lain. Hal ini mengingatkan kita bahwa pendidikan terbaik adalah keteladanan. Anak-anak tidak hanya mendengar apa yang kita katakan, tetapi juga melihat apa yang kita lakukan. Teman Pro2 dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman. Oleh karena itu, keluarga dan sekolah memiliki peran yang sangat penting. Orang tua menjadi pendidik pertama bagi anak. Sedangkan guru membentuk, mengembangkan pengetahuan dan karakter mereka. Keduanya perlu berjalan bersama agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas sekaligus memiliki budi pekerti yang luhur. Mari kita jadikan pendidikan sebagai jalan untuk membangun generasi yang berilmu, berkarakter, memiliki serada dan bakti, serta mampu menjalankan dharma dalam kehidupan. Mari kita mendidik dengan hati yang penuh kasih, membimbing dengan kesabaran,
dan memberikan keteladanan dalam setiap tindakan. Karena ketika pendidikan dilandasi kasih dan dharma, kita tidak hanya mencerdaskan anak, tetapi juga membantu membentuk manusia yang mampu membawa kedamaian bagi keluarga, masyarakat, dan dunia. Teman Produa dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sederma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan dapat meningkatkan serada dan bakti kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Suksema Parama Acintya Nama Swaha. Om Santi, Santi, Santi.

0: FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Indonesia. Kami lahir untukmu. Berkarya dan mengabdi bagi bersatu untuk membangun. Thank you.

0: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Pada.
9: Selamat pagi teman Produa.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.
12: Produa FM.
13: Teman terbaik kamu.
12: Produa FM.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinom.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan online learning platform.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Info Pro 2 FM.
6: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah tanggal 26 Agustus 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 minggu. Pemerintah telah mengerahkan sumber daya besar, mulai dari puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan pompa dan bor air, hingga ribuan personil untuk mempercepat pengendalian kebakaran. Presiden menyebut kondisi karhutla di beberapa lokasi mulai teratasi dan termitigasi berkat kerjasama pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI Polri, serta BNPB. Pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan karena fenomena El Nino tahun ini diperkirakan cukup kuat dan berpotensi memperbesar risiko kebakaran. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Timnas Basket Putra Indonesia siap berlaga pada prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 ronde pertama yang berlangsung di Seremban, Malaysia pada 24 Agustus hingga 1 September 2026. Skuad asuhan David Singleton bergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong dan tuan rumah Malaysia dengan target finish minimal di posisi 3 besar. Indonesia dijadwalkan menghadapi Singapura pada 28 Agustus, Hong Kong pada 30 Agustus dan Malaysia pada 31 Agustus 2026. David Singleton memastikan para pemain dalam kondisi siap bertanding dan optimistis mampu melewati persaingan grup untuk melanjutkan perjuangan ke fase berikutnya. Informasi terakhir teman Pro 2, Netflix resmi memperbarui serial The Gentlemen untuk musim ketiga yang akan terdiri dari 8 episode. Kabar tersebut diumumkan

0: Ketika musim kedua serial karya Guy Ritchie itu tengah dipersiapkan untuk tayang. Sementara musim ketiga masih berada dalam tahap praproduksi ya teman berdua. Dan Guy Ritchie juga akan kembali menyutradarai sekaligus menulis naskah bersama Matthew Reed. Meski detail cerita dan pemeran baru juga belum diumumkan secara resmi. Sementara itu di musim kedua dijadwalkan tayang pada 3 September 2026 dan akan melanjutkan kisah Eddie Hornman serta Susie Glass dalam memperkuat bisnis kriminal mereka ke pasar internasional. Dan teman Pro 2 itulah info Pro 2 pagi ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Saya teman Pro 2 akan majukan segmen Sbadel, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik. Kamu selamat pagi teman Pro 2. Kali ini Ratri mau infoin tentang perkiraan cuaca di hari ini Rabu 26 Agustus 2026 ya teman Pro 2. Di beberapa kecamatan di Kota Kupang ini ada Kecamatan Alak, Maulava, Kelapa Lima, Oebobo, Kota Raja, dan Kota Lama ya teman Pro 2. Ini diperkirakan akan cerah nih teman Pro 2. Semoga seharian ya cerah ya, karena nanti di RRI Kupang tuh ada event juga. Event apa sih? Nanti Ratri bakal spill juga nih ya. Dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius ya, stabil ya. Kemudian untuk kelembapan udaranya ini di 44 sampai 81% nih teman Pro 2. Jadi Ratri doain juga untuk aktivitas hari ini ya. Semoga aktivitas hari ini kamu berjalan dengan lancar nih teman Pro 2. Dan buat yang lagi siap-siap untuk kerja atau kuliah hari ini, jangan lupa sarapan karena itu penting banget ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nanti Ratri juga masih nemenin kamu di Spade kali ini. So stay tune terus aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman terbaik kamu masih Rispada. Selamat pagi teman berdua ya, sama Ratri di sini. Dan tadi Ratri kan udah kasih spill-spill dikit ya, ada apa sih hari ini di RRI Kupang gitu ya. Nah, untuk teman berdua nih, dalam rangka semarak kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang akan hadir lebih meriah nih melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada hari ini nih, 26 sampai tanggal 28 Agustus nanti, yang bertempat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang ya. Nah, selama 3 hari ini masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya juga akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, terus permainan alat musik, sampai peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Nah, gak hanya itu ya teman perdua, pengunjung atau kamu nih ya juga bisa menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan konser Merah Putih ini hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus juga menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku UMKM. Jangan lupa untuk datang ya nanti sore ya, jam 4 sore di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Kita ramein bareng-bareng untuk merayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, boleh, sahabat juga boleh, pasangan boleh banget ya, asal jangan pasangan orang dan juga seluruh masyarakat yang ada di Kota Kupang ini. Dan konser Merah Putih ini berkarya untuk negeri bersatu dalam harmoni menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Wah, gak sabar banget sih Ratri mau nonton nanti ya pegelaran dari Yayasan Karya Musik Siloam. Pastinya anak-anak di sini juga sangat-sangat berbakat ya teman produa. Mungkin ada tetangga kamu, ada adik-adik kamu, sepupu kamu atau siapapun itu yang ikut tampil juga di sini, jangan lupa untuk ramein ya teman produa. Ratri juga pastinya akan ngeramein kok nanti. Jadi buat kamu jangan lupa untuk datang ke halaman RRI Kupang nanti sore.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.

masuk. Oke, teman Pro 2, ini Ratri juga mau kasih informasi update tentang info donasi bersama untuk Flores ya, rumah musik Siloam dari dan RRI Kupang di update hari Senin 24 Agustus 2026 di jam 4 sore atau 16 waktu Indonesia Tengah nih ya. Yang pertama ada pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet. Lalu pakaian layak pakai juga sebanyak 1 kantong dari Selfie Kaji. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang 100 ribu dari Om Adi di Alak. Uang 200 ribu dari PT Zenzei Popoku. Uang 10 ribu dari Orang Baik. Uang 500 ribu dari Hamba Tuhan. Dan kami juga masih membuka kesempatan buat kamu yang pengen berdonasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores sampai nanti tanggal 10 September nih teman berdua. Dan buat kamu yang mau berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di media sosial kami ya, ataupun berupa barang dapat juga diantarkan ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun nih ya bantuan dari kamu sangat berarti pastinya untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores. Dan untuk info selengkapnya kamu bisa menghubungi saudara Nyongki di nomor HP 0852 3927 5950 ya. Jangan lupa untuk tulis alamatnya. Dari siapa boleh disebutkan atau dari mana ya. Untuk donasi tersebut sampai tanggal 10 September nanti tentunya. Dan buat kamu nih teman berdua ada informasi menarik juga ya. Kamu yang punya HP, punya ide, suka bikin video ya, ini kamu tuh wajib banget ikut nih. Karena RRI Kupang juga menyelenggarakan lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional. Buat video sekreatif mungkin, mau drama, vlog, jurnalistik, bebas. Yang penting angkat cerita tentang radio atau Hari Radio. Pesertanya ini khusus buat SMA atau SMK sederajat ya. Dan pendaftarannya mulai dari 17 sampai 30 Agustus 2026 nanti. Hadiahnya tentunya sampai jutaan rupiah loh teman berdua. Jadi jangan cuma scroll-scroll aja atau nontonin kontennya orang. Sekarang giliran kamu nih yang bikin konten dan tunjukkan kreativitasmu. Daftar sekarang juga dan cek Instagramnya @rri_kupang untuk informasi selengkapnya. See you ya creators ya.

0: Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, Ratri punya satu informasi tentang IPTEK nih ya. Ada fakta menarik juga dari kawasan Arktik. Ternyata tanah di wilayah ini tidak langsung membeku ketika suhu mulai turun nih, teman Pro 2. NASA mengungkap fenomena yang disebut zero curtain, yaitu kondisi ketika suhu tanah bertahan di sekitar titik beku selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu saat pergantian musim. Hal ini terjadi karena air yang membeku ini melepaskan panas, sehingga tanah juga membutuhkan waktu lebih lama untuk benar-benar membeku. Dan fenomena serupa juga terjadi pada saat musim semi ya, teman Pro 2. Ketika es di dalam tanah ini mulai mencair, energi panas digunakan untuk proses pencairan tersebut, sehingga suhu tanah tetap berada di sekitar titik beku. Kondisi ini juga membuat mikroorganisme di dalam tanah tetap aktif lebih lama dan berpotensi melepaskan karbon dioksida serta metana ke atmosfer. Padahal permafrost Arktik diperkirakan menyimpan sekitar 1,9 triliun ton karbon organik. Untuk memahami perubahan tersebut, para peneliti menggunakan kerangka kecerdasan buatan bernama GeoZero AI yang menggabungkan data satelit, model, dan pengukuran lapangan. Teknologi ini diharapkan membantu memantau perubahan tanah beku dan dampaknya terhadap perubahan iklim. Nah, Taman Pro 2, ternyata proses membekunya tanah pun tidak sesederhana yang kita bayangkan ya, Taman Pro 2. Dan untuk berita selengkapnya ini kamu bisa akses di rri.co.id. Dan Ratri juga masih menghadirkan informasi terupdate untuk kamu. So, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu mendengar pepatah, ada emas di balik semak? Di Rotendao, pepatah itu nyata. Perkenalkan, akulah emas itu. Maksudnya, namaku adalah pohon legundi. Aku tumbuh liar di pesisir, masyarakat sering menganggapku tanaman biasa. Tapi siapa sangka, aku adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aku tumbuh di antara karang dan deburan ombak Rotendao. Orang-orang melihatku sebagai semak liar, tak terurus, dan sering terlewatkan. Namun ketika kemarau datang dan alam mulai enggan memberi, aku tetap berdiri. Aku menyimpan rahasia di balik buah-buah kecilku yang hitam pekat. Uniknya lagi, bagian tubuhku ini serbaguna. Bisa jadi bumbu penyedap makanan yang khas, sampai jadi ramuan obat tradisional yang manjur untuk kesehatan, bahkan sebagai pengawet. Ceritaku adalah pengingat sederhana. Alam tidak pernah benar-benar membiarkan kita kekurangan. Terkadang, kita hanya perlu menunduk sejenak untuk melihat harta yang sudah tumbuh di bawah kaki kita sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Produe. Ratri mau ingetin lagi nih untuk event kita di sore hari nanti. Ada konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam yang mulai hari ini nih 26 hingga 28 Agustus 2026. Yang mana nanti juga penyiar kondang kita ya, Aji mungkin akan tampil. Dia akan menampilkan bakatnya, apa ya, jungkir balik kah? Atau apa, nanti kita lihat aja ya. Kalau yang penasaran boleh langsung datang aja nanti sore jam 4 ya. Oh, koploan ya. Ini mau cek sound dulu ya, karena harus berangkat pagi-pagi, persiapan untuk nanti sore ya. Pasti teman Produe juga penasaran banget. Jangankan kalian ya, Ratri aja penasaran. Kita lihat penampilan Aji di Dangdut Koplo nanti sore. Oke, yang pastinya konser Merah Putih ini diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam. Ada apa aja sih nanti? Tentunya ada pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya. Mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, sampai peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan juga remaja berbakat. Gak cuma itu aja nih teman Produe, kamu juga bisa menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan konser Merah Putih hadir juga untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus juga menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku UMKM. Jadi jangan lupa ya, nanti sore sampai tanggal 28 Agustus 2026 di halaman kantor LPP RRI Kupang. Kita ramein bareng-bareng ya, karena nanti juga akan ada Ratri dan penyiar-penyiar favorit kamu ini tentunya.

menyajikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.

0: Pro2FM
1: 90,9 MHz Pro2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Ada fakta menarik nih tentang matahari ya teman Pro2, yang ternyata ini mungkin punya peran besar dalam membentuk iklim bumi sejak jutaan tahun lalu. Dua penelitian yang didanai NASA mengungkap bahwa perjalanan matahari bersama tata surya melalui galaksi kemungkinan ikut mempengaruhi kondisi iklim purba bumi ya teman Pro2. Salah satunya ini berkaitan dengan heliosfer, yaitu gelembung pelindung yang terbentuk dari aliran angin matahari. Permodelan menunjukkan matahari setidaknya ini beberapa kali melewati awan gas dan debu antar bintang yang sangat dingin. Tekanan dari lingkungan tersebut diduga dapat membuat heliosfer menyusut sehingga bumi lebih terpapar lingkungan antar bintang dan mengalami perubahan pada dinamika atmosfernya. Penelitian lainnya juga mengungkapkan teka-teki matahari muda nih. Sekitar 3 miliar tahun lalu, matahari diperkirakan hanya memiliki sekitar 70% kecerahan dibandingkan sekarang. Tetapi bukti geologi menunjukkan air cair sudah ada di bumi. Para peneliti menduga aktivitas matahari muda menghasilkan partikel berenergi tinggi yang membantu memicu pembentukan gas rumah kaca di atmosfer purba. Proses tersebut juga kemungkinan ikut membantu menjaga suhu bumi untuk tetap cukup hangat ya teman Pro2. Nah, ternyata matahari ini bukan cuma sumber cahaya dan panas yang kita rasain tiap hari ya teman Pro2. Sejarah perjalanan dan aktivitasnya juga menyimpan petunjuk penting tentang bagaimana iklim bumi terbentuk. Ratri juga masih mau menghadirkan informasi terupdate lainnya dan juga lagu-lagu untuk nemenin kamu pagi hari ini. Ini adalah lagu dari Swedish House Mafia X Lucky Lee dengan Happiness Is So Sad. So stay tune terus di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman-teman.